Ya, kembali lagi bertemu Ken Ain dekat sini. Kita dah masuk jam yang baru, 8.4 minit pagi. Hai dan assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Semoga yang baik-baik sahaja mengiringi kita di sepanjang hari ini. Apapun, semoga kita menjadi seorang manusia yang senantiasa memberikan vibe positif kepada orang lain, okay? Dan apapun untuk jam ini juga, hari ini yang sangat special sebenarnya. Yang mana kalau anda berkelapangan hari ini, jemputlah datang beramai-ramai ke Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Mula pukul 10 pagi, kejap lagi, kita ada program Semangat Aspirasi Malaysia. Jadi antara aktiviti menarik menanti anda, kalau anda nak berjumpa dengan penyampai-penyampai Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM, inilah masa yang tepat. Sebabnya dekat sana kita ada DJ Corner, kemudian kita ada pertandingan Bintang Patriotik. Kalau anda berminat untuk menyanyikan lagu-lagu patriotik, kejap lagi saya kongsikan syarat-syarat penyertaannya. Kemudian kita ada ceramah keselamatan jalan raya, kaunter bayaran saman yang dibuka oleh Jabatan Penghutang Jalan Melaka, JPJ. Okey, juga kita ada permainan batu seremban, pemeriksaan kesihatan secara percuma. Kita ada jualan cenderahati Melaka FM juga. Ada pameran dan juga jualan daripada penaja. Kemudian dibuka juga kaunter PTPTN, van Mekah Jabatan Pendaftaran Negara. Juga kalau anda nak tengok abang-abang bermotosikal, kita ada juga konvoi klub motosikal. Dan pastinya untuk gimmick pelancaran, kita akan bersama dengan kereta lembu. Memang mengimbau nostalgia, mengimbau kenangan kan. Jadi sempena kita nak sambut bulan kemerdekaan ni, jomlah beramai-ramai datang ke dataran Menara Taming Sari hari ini. Okey, bermula pukul 10 pagi. Sempena dengan program kami Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Dan pastinya hari ini kita ada artis yang special juga. Kita bawakan Afiq Syazwan bersama dengan kita. Okay, sekitar pukul 2 petang sehingga 6 petang. Jadi kalau anda nak bersama-sama dengan kami menyertai aktiviti yang ada, nak tengok juga persembahan daripada artis, abang-abang motor dan sebagainya, anda kena datang hari ini, okay? Dan juga kalau bercakap tentang penyampai-penyampai DJ Corner yang akan bersama dengan anda hari ini, okay, sudah pastinya kita ada DJ Lia, DJ Izzat, DJ Daim, DJ Mala, juga kita ada DJ Ruby, DJ Astro, DJ SS. Kemudian kita ada DJ Yat Melati, DJ Cikgu Murni. Dan selain itu kita ada juga DJ Saufin Nawawi, DJ D. Juga kita ada DJ Zoo, DJ Nurulista, DJ Akim, DJ Cik Kis, DJ Pak An, DJ Suzy. Dan juga pastinya kita ada DJ Nen Terbabu. Jadi semua dijemput hadir hari ini bermula pukul 10 pagi, sekejap lagi sehinggalah pukul 6 petang. Macam-macam ada aktiviti menarik menanti anda dekat sana, okay? Dan apapun untuk kita semarakkan semangat positif pagi ini, let's go, Ain terus belanja anda sebuah lagu daripada kumpulan Selam, Kembali Merindu. Hasil untuk anda, Melaka FM.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk terma.
2: Hiburan terbaik untuk anda.

Inilah radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Neki, tadi I nak kongsikan mengenai syarat-syarat untuk anda join Bintang Patriotik sempena dengan program kita hari ini, program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Okay, yang bertempat di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka pada hari ini. Jadi untuk anda yang nak join Bintang Patriotik ini, pendaftaran akan dibuka bermula pukul 9 pagi sehingga 10 pagi nanti. Dan ini hadiah-hadiah menarik anda akan dapat. Kalau juara, anda akan memiliki wang tunai sebanyak RM500, piala dan juga hamper. Untuk naib juara, wang tunai sebanyak RM300, piala dan juga hamper. Tempat ketiga juga anda akan dapat wang tunai sebanyak RM200, piala beserta hamper. Jadi ini syarat-syaratnya kalau anda berminat nak join kejap lagi. Okey, warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun.

tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik sahaja dan lagu dalam bahasa Melayu. Okey, jangan lupa untuk bawa minus one anda sendiri. Penyertaan adalah terhad kepada 20 orang sahaja. Jadi kalau anda berminat nak join, boleh terus sahaja nanti datang ke dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka. Pendaftarannya dibuka pukul 9 pagi kejap lagi sehinggalah pukul 10 pagi. Dan pastinya hadiah-hadiah tadi tu ditaja oleh Himalaya dan juga Menara Taming Sari. Dan juga pasti kalau anda berkelapangan hari ini, jemput juga datang beramai-ramai okay, ke dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir sempena dengan program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka. Jadi memandangkan hari ini Afiq Syazwan akan bersama dengan kita untuk program ini, Afiq Syazwan dah berada di negeri Melaka ni, apa kata kita stream lagu nyanyian Afiq Syazwan, Layu di Hujung Mekar. Khas untuk anda, Lucky FM.

Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

ke pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu daripada kumpulan Chris Tiara, 8.42 minit pagi ketika ini. Hai, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Masih lagi berteman kenangan dekat sini, edisi 24 Ogos 2026. Okey, hari ini orang Melaka bercuti bersempena dengan hari ulang tahun kelahiran Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali Muhammad Rustam. Okey, yang ke-77 Dan pastinya bercakap tentang hari ulang tahun kelahiran Tuan Yang Terutama, I nak ajak anda semua untuk tonton dokumentari biografi khas Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali Muhammad Rustam. Okey, pada hari ini 24 Ogos bermula jam 11 pagi kejap lagi. Jadi anda boleh tonton sahaja di saluran TV 1 ataupun nak lebih senang anda boleh tengok sahaja di aplikasi RTM Click. Tekan sahaja TV 1 dan juga anda boleh tengoklah dokumentari khas visi tanpa sempadan sempena dengan ulang tahun kelahiran TYT Melaka. Okey, apapun sekarang ni I masih lagi live dekat TikTok ni. Cuba anda komen menonton dari mana, dah sarapan ke belum pagi ni harapnya yang belum sarapan tu semoga anda bersarapan yang baik-baik hari ini. Okey, sebabnya biasanya pagi ada antara kita yang selalu sakit perut kan. Jadi pastikan kita mendapatkan makanan-makanan yang bermanfaat lah, yang baik untuk kesihatan diri kita kan. Dan macam Ain sendiri, Ain sejenis orang yang tak boleh bersarapan. Tak tahulah kenapa sebab selalu sakit perut. Jadi Ain rasa ada juga yang satu geng dengan Ain sebenarnya. Okey, apapun nanti tengah hari jangan lupa makan. Kita terus makan berat kalau pagi kita dah makan berat, mungkin tengah hari nanti kita ambil makanan yang tak berat lah kan. Dan paling penting kalau tengah hari biasanya kita kena makan nasi. Kalau tengah hari, kalau pagi biasanya kita makan nasi juga, ataupun kita ambil makanan sarapan yang ringan, contohnya roti canai ke, lontong ke kan. Dan juga tengah hari biasanya kita akan ambil makanan berat, petang kita kurangkan sedikit, begitu juga dengan malam. Begitulah kan. Okey, apa pun semoga dipermudahkan segala urusan kita. Yang mana nak bersarapan tu, selamat menjamu selera Ainu ucapkan. Dan hari ini rata-ratanya ada yang memilih untuk bersarapan di luar. Maklumlah hari ini Melaka cuti kan. Jadi manfaatkanlah masa anda dengan keluarga dengan sebaik mungkin. Okey, baik, dekat TikTok ni kita ada Hilmi X, terima kasih. Azrul Normi Idris, Ain dah sarapan ke belum? Ain belum sarapan lagi. Syuk Melaka morning, warga Melaka, terima kasih banyak. Okey, kita ada Kak Sasu dari Terengganu, Kak Z dari Pokok Senda Kedah, Kak Zara dari Semenyi Selangor. Kak Sasu kata buat intermittent fasting sekarang pun tengah trending juga. Intermittent fasting ni baik untuk kesihatan. Okey, kita ada Lok Ching Kap Seri Iskandar Kamarul Afis, terima kasih. Ada juga rakan-rakan kita yang baru je tekan button follow, thank you so much. Salam kenal. Okey, yang mana belum follow tu, let's go follow kita rapat-rapat. Hasil dekat TikTok ni kita nak road to 140,000 pengikut. Okey, dan juga untuk anda semua boleh follow kita jugalah dekat platform media sosial Melaki FM yang lain. Okey, dekat Facebook, dekat TikTok, dekat YT dan macam-macam lagi lah. Okey, jadi sambil-sambil tu kita nak menunggu juga pukul 9. Pukul 9 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan juga sekitar pukul 9.30 pagi, Ain akan bersama dengan rakan sugas Ain yang berada di dataran Menara Taming Sari. Okey, bersempena dengan program hari ini, Semangat Aspirasi Merdeka. Jadi kita menantikanlah laporan-laporan daripada rakan-rakan penyampai di sana. Jadi stay tune saja, dengarkan kami di 102.3 di RTM Click dan terus juga bersama dengan kami di aplikasi TikTok Melaka FM.

0: Thank you, DJ. Siapa bilang
1: gadis Melayu tak menang? Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi.

perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 pagi.

0: Malaysia perlu bergerak melangkaui daripada sekadar menjadi destinasi mesra Muslim terkemuka dunia kepada sebuah hub global bagi ekonomi pelancongan Islam. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata, negara perlu membangunkan ekosistem menghubungkan sektor pelancongan dengan inovasi halal dan perdagangan, termasuk teknologi serta perusahaan tempatan. Selain mewujudkan peluang kepada usahawan, perusahaan kecil dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata audit forensik perlu dijalankan bagi mengenal pasti sama ada berlaku penyalahgunaan kuasa, amanah atau pelanggaran tata kelola dalam pengurusan FELDA. Katanya audit pengurusan sahaja tidak memadai, memandangkan isu melibatkan agensi tersebut telah berlarutan sejak sekian lama dan mengakibatkan kerugian mencecah berbilion ringgit.
1: Pada hemat saya, biarlah tanggungjawab ini diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk melakukan siasatan, walaupun mantan pengurusi FELDA telah menjalani hukuman. Namun jika terdapat beberapa penyalahgunaan kuasa ataupun pecah manah dan tata kelola yang tidak diikuti, pada hemat saya, siasatan terperinci mesti dilakukan. Yang penting bukan hanya management auditing, tetapi forensic auditing mesti dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pemain industri kejuruteraan diingatkan tidak berkompromi dalam aspek keselamatan demi mengejar keuntungan atau mengawal kos projek. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, walaupun kawalan kos dan keuntungan adalah elemen penting dalam perniagaan, nilai nyawa serta keselamatan manusia tidak boleh diletakkan harga. Selain itu, beliau mahu pakar kejuruteraan tempatan lebih berani mengintai peluang dan membawa perkhidmatan profesional Malaysia ke peringkat antarabangsa. Kira-kira 728.5 juta ringgit dibelanjakan bagi memperkasakan kebajikan warga emas, orang kurang upaya dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peruntukan tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Katanya, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting, khususnya bagi memastikan kebajikan penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi turun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak ECOS dan Mobile ECOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Sehingga 3 Julai, lebih 5.2 juta rakyat Malaysia dilaporkan berdaftar menggunakan aplikasi Mobile ECOS. Susulan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara, peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pemantauan antara Minggu Epidemiologi ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, diikuti jangkitan saluran pernafasan atas. Mengenai penyakit berkaitan cuaca panas, 90 kes direkodkan. Majoritinya kelesuan haba, diikuti strok haba.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonikan. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Dah pun masuk ke jam yang berikutnya, 9.18 minit pagi ketika ini. Okey, masih lagi Ain di sini menemani hari anda. Apapun untuk di negeri Melaka hari ini, ramai yang bercuti bersebenda dengan sambutan hari ulang tahun kelahiran. Tuan yang terutama, Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rustam, kan? Okey, jadi apapun untuk anda yang bercuti tu, manfaatkan cuti anda dengan sebaik mungkin. Dan juga untuk anda yang bekerja macam Ain sekarang ni, okey, selamat menjalankan tugas anda dengan sebaik mungkin. Apapun, masih lagi pagi sekarang ni. Mungkin ada juga antara kita yang baru nak keluar bersarapan. Okey, hati-hati memandu dan juga selamat bersarapanlah kejap lagi, okey. Dan apapun hari ini, kita ada hari yang special juga, yang mana kita ada program Semangat Aspirasi Malaysia. Okey, pada hari ini yang akan bermula kejap saja lagi pukul 10 pagi, bertempat di Dataran Menara Taman Sari Bandar Hilir Melaka. Jadi antara aktiviti menarik yang nak kongsikan bersama dengan anda, kalau anda nak berjumpa dengan penyampai-penyampai DJ Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM, inilah masa yang paling tepat untuk anda bersama-sama dengan kami hari ini. Okey, kemudian kita ada pertandingan bintang patriotik, ceramah keselamatan jalan raya dan juga dibuka kaunter bayaran saman JPJ Melaka. Kemudian kita ada permainan batu seremban, pemeriksaan kesihatan secara percuma, jualan cenderahati Melaka FM, pameran dan juga jualan penaja. Lepas tu kita ada kaunter PTPTN, van Mekah Jabatan Pendaftaran Negara. Kalau nak tengok konvoi abang-abang motor bermotosikal pun ada juga. Dan pastinya kita ada gimmick pelancaran bersama dengan kereta lembu. Ini memang yang lain daripada yang lain, eh. Okey, dan pastinya kita ada persembahan istimewa daripada artis popular tanah air kita, iaitu Afiq Syazwan, sekitar pukul 2 petang sehingga pukul 6 petang nantilah. Okey, apapun kalau anda free hari ini, jemputlah datang ke sana beramai-ramai. Yang akan bermula pukul 10 pagi nanti sehinggalah pukul 6 petang. Sekali lagi, bertempat di Dataran Menara Taman Sari Bandar Hilir Melaka. Dan juga pastinya kejap lagi, sekitar pukul 9.30 macam tu, Ain akan bersama dengan rakan setugas di sana untuk mereka kongsikan kegamatan yang berada, kemeriahan yang berada di Dataran Menara Taman Sari. Okay? Jadi anda jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

kita. Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: ke FM. Dengarlah ke FM di mana pun anda berada.
1: Ya, Mulia FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesanakan 9.38 minit pagi ketika ini. Dan pastinya untuk jam ini, I nak bersama seketika dengan rakan setugas DJ C Ruby dan juga DJ Daim untuk berkongsi laporan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang bertempat di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir, Melaka. Silakan rakan setugas Ain di sana.
2: Baik, terima kasih Ain. Ketika ini saya bersama dengan penerbit program kita hari ini, Syariza Abu Bakar, berada di Dataran Menara Taman Sari untuk program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Selatan. Dan alhamdulillah untuk hari ini, walaupun waktu pagi kan, pengunjung telah mula datang kan, dan program hari ini akan berlangsung sehingga petang. Dan kepada yang berbakat, jangan lupa untuk hadir pada program pertandingan Bintang Patriotik. Dan Izzat, program hari ini bagaimana perjalanannya?
3: Okey, baik. Terima kasih Siti Rubia dan juga DJ Ain yang berada di Konti Melaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi semua pendengar-pendengar Melaka FM. Semoga semua berada dalam keadaan sihat sejahtera lah ya. Okey, untuk aktiviti kita pada hari ini sebenarnya dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 peringkat Zon Selatan ini. Yeah. Di mana untuk pengetahuan pendengar-pendengar kita, Melaka dipilih sebagai negeri yang orang kata akan mengetuai peringkat Zon Selatan ini lah. Yeah. Dalam program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ini. Dan semalam telah pun selesainya untuk peringkat Zon Tengah, ya, di Kuala Lumpur. Dan hari ini giliran kita pula di Melaka ini, yang mana pelbagai aktiviti telah pun kita susun atur. Antaranya kita ada dimbik perasmian lah dengan Kereta Lembu.
2: Itu dia, sampai ramai kan yang lupa macam mana rupa Kereta Lembu tu boleh datang hari ini untuk menyaksikannya. Betul. Pada sebelah petang ya, Zain?
3: Ya, betul. Pada pukul lebih kurang 2 petang lah. Dan selepas itu, di samping itu kita ada aktiviti-aktiviti lain seperti DJ Corner Melaka FM lah, seperti yang kita berada sekarang ini. Di studio ini, yang mana anda boleh berjumpa dengan bukan saja DJ-DJ Melaka FM, malah kita ada rakan-rakan kita dari Johor FM. Kita ada Negeri FM, ramai. Kita ada Nen Tababo lah, kita ada siapa, Saufi Zoo, dan ramai lagi lah yang bersama dengan kita. Suzy pun ada, ya. Jadi kepada pendengar-pendengar Radio RTM yang sentiasa mengikuti siaran Melaka FM, Negeri FM dan juga Johor FM, boleh datang kemari. Dan peringkat Zon Selatan ini, kami bertiga negeri yang orang kata bekerjasama, bergabung untuk bersama-sama dalam program aspirasi ini. Okey, dan antara aktiviti yang anda boleh sertai sebagai pengunjung ketika datang ke lokasi kami yang bertempat di Menara Taming Sari ini, di Bandar Hilir Melaka, anda boleh sertai juga pemeriksaan kesihatan, Siti.
2: Betul, saya baru je buat pemeriksaan kesihatan. Tapi
3: tinggi ada, kabarkan tinggi gula.
2: Itulah, siapa nak datang buat pemeriksaan kesihatan, jangan makan, jangan minum dulu. Lepas tu, pemeriksaan kesihatan ni dibuka sehingga pukul 1 tengah hari nanti.
3: Sebab tadi pagi awak makan mayonis tadi. Itulah. Dengan madu tu yang tinggi sangat gula tu.
2: Tadi awak baik sangat hati kan, beli
3: canai. Canai pun semua, alhamdulillah lah kan. Jadi di samping pemeriksaan kesihatan percuma itu, anda boleh juga untuk mendapatkan Cenderahati Melaka FM. Hari ini istimewa, Cenderahati Melaka FM, kita akan bagi harga runtuh, harga diskaun sebenarnya dengan bulan kebangsaan ini, bulan kemerdekaan ini. Jadi boleh dapatkan Cenderahati kami hari ini, harga-harga yang istimewa. mampu milik. Untuk mereka yang datang hadir bersama-sama kami. Kita juga ada kaunter PTPTN, juga kita ada pertandingan Bintang Patriotik yang mana pendaftaran sekarang telah pun dibuka.
2: Itulah ni, tengah dekat depan kita.
3: Ramai ni yang tengah daftar.
2: Tapi saya difahamkan kita nak 20 orang je kan?
3: Ya, 20 maksimum, dalam 25 lah. Macam tu lah. Kita
2: hadiah
3: tengok.
2: Menarik,
3: sebab kita tak boleh terlalu ramai. Pada jam 12 nanti kita ada sesi raptai untuk program yang akan berlangsung pada jam 2 petang. Dan selepas itu kita ada juga permainan Batu Seremban. Yang ini permainan tradisional yang dah lama orang tak main.
2: Dia punya anak-anak kecil. Tu ada tak?
3: Anak-anak dia.
2: Ramai anak-anak.
3: Anak-anak kita ada bawa ada semua. Okey. Lepas itu ada pameran dan juga jualan daripada penaja kita, ada Himalaya. Terima kasih kepada penaja utama kita, Himalaya, yang turut bersama-sama dengan kita pada hari ini. Juga kita ada Yos, TVET, dan ramai lagi lah rakan-rakan strategi kita. Ada JPJ, counter JPJ. Ya, anda boleh membayar saman, nak renew lesen dan sebagainya. Kita ada counter JPN. JPN pun ada bersama dengan kita.
2: Siapa nak itu kan,
3: IC. IC, dan juga kita ada kata Convoy Club Permotoran Negeri Melaka. Wah, dan juga dari Tibet. Ada 100 buah motosikal.
2: Wah, banyak.
3: Berkuasa kuda tinggi. Dia pakai kuasa kuda.
2: Nak tengok kuda susah. Jadi kita pakai kuasa kuda.
3: Kita pakai kuasa kuda. Enjin lah. Jadi boleh datang ya. Banyak sisi ada ni. 1200 sisi. 1000 sisi. 750 sisi. Dan
2: kita
3: macam-macam
2: suka gabung-gabung kan.
3: Ya, betul. Hari ni. Jadi pelbagai aktiviti menarik. Di samping anda boleh berjumpa dengan kami, memeriahkan aktiviti-aktiviti yang kami adakan di sinilah. Itu antara perjalanan program kita, yang mana program perasmian akan bersama-sama dengan Puan Siti Nobaini Khairi akan merasmikan program ini, Pengarah Jabatan Penyiaran Melaka, pada jam 2 petang nanti.
2: Baik.
3: InsyaAllah. Dan juga kita ada persembahan artis istimewa kita hari ini.
2: Itu yang dinanti-nantikan. Sebab pagi tadi ada pendengar pengunjung kita kan. Awal-awal dah tanya, ada artis tak?
3: Ada. Jangan risau. Hari ini kita akan bersama dengan Afiq Syazwan. Akan menyanyikan 3 buah lagu. Dan juga kita ada taklimat ataupun kita ada kata interaktif at JPJ. Yang mana mereka juga akan bagi goodies-goodies mereka nanti dalam taklimat tersebut.
2: Siapa bertuah datanglah.
3: Secara santai, betul. Dan kemudian kita ada juga taklimat daripada PTPTN. Serta daripada Puli Diraja Malaysia, PDRM.
2: Banyak aktiviti-aktiviti saya ada. Dengar awak cerita tu kan Zat kan. Memang kalau siapa yang tak datang tu memang rugilah
3: memang
2: kan.
3: Memang rugilah.
2: Saya tengok dekat PTPTN tu ada tabung cantik.
3: Ya.
2: Kan macam-macam ada.
3: Macam-macam
2: jadi,
3: ada.
2: Kita pun pertandingan bintang patriotik ni kita menawarkan hadiah yang menarik, hadiah wang tunai, piala dan juga hamper. Jadi datang dan kepada anda jangan lupa pagi-pagi ni bawa keluarga, bawa orang tersayang datang ke dataran Menara Taming Sari untuk sama-sama kita meriahkan semangat aspirasi Malaysia 2026 Zon Selatan. Rasanya cukuplah dulu kan.
3: Cukuplah untuk laporan saya tu dah terlalu panjang dah tu sebenarnya. Betul. Banyak aktiviti dah saya ni sebab ayah pun dah panggil saya dah tu. Dia dah jeling-jeling.
2: Inilah dia punya page kita hari ni, memang sibuk daripada semalam.
3: Ya, betul. Kita dah pun beraksi daripada semalam. Macam-macam kita dah ada semalam. Jadi apapun itulah kita harapkan semua pendengar-pendengar kita untuk bersama-sama dengan kita hadirkan diri, datang beramai-ramai untuk memeriahkan program kita pada hari inilah.
2: Betul.
3: Di Menara Taming Sari Melaka.
2: Baik, kita kembali semula kepada Ain di konti siaran. Silakan Ain.
1: Okey, baik, terima kasih rakan penyampai Ain di sana, DJ Si Ruby dan juga penerbit tersohor DJ Syarizat Abu Bakar ataupun DJ Izzat. Okey, penerbit untuk program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Dah dengar kan tadi, sememangnya ada banyak aktiviti menarik menanti anda dekat sana. Okey, jadi antaranya kalau anda nak menemui penyampai-penyampai radio Melaka FM, Negeri FM ataupun Johor FM, boleh datang terus hari ini ke sana. Selepas itu kita ada pertandingan bintang patriotik, ceramah keselamatan jalan raya, kaunter bayaran saman JPJ Melaka, permainan batu seremban, pemeriksaan kesihatan secara percuma sahaja, jualan cenderahati Melaka FM, pameran dan juga jualan penaja, kaunter PTPTN pun ada juga dibuka di sana, van Mekah Jabatan Pendaftaran Negara, konvoi kelab bermotosikal dan pastinya ada gimmick pelancaran bersama dengan kereta lembu. Dan kita juga akan bersama dengan artis popular tanah air iaitu Afiq Syazwan. Jadi untuk anda yang berkelapangan hari ini, memandangkan hari ini pun Melaka cuti, jadi jemput datang beramai-ramai ke dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka. Okey, bermula pukul 10 pagi nanti sehinggalah pukul 6 petang. Okey, bersama dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Jadi jemput datang beramai-ramai. Okey.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka pastinya mempesandakan. Hai dan assalamualaikum, selamat pagi. Menghampir pukul 10:10 pagi ketika ini, anda masih lagi bertemankan Ain. Okey, sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Ha, dengarkan Melaka FM walau di mana saja anda berada. Yang pastinya Melaka FM senantiasa bersama dengan anda 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Okey, baik, apapun, terima kasih untuk pendengar Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada ketika ini, mungkin tengah dengarkan dalam kenderaan, dekat rumah, menerusi satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz, juga untuk anda yang juga tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Okay? Jadi untuk jam ini, sekejap lagi sekitar pukul 10:15 pagi, hari ini Ain nak bersama dengan Mr. Kumaran, iaitu pengurus besar Himalaya Wellness, untuk slot temu bual istimewa hari ini. Okey, pukul 10 suku dan juga pukul 10:30 pagi. Dan kalau anda nak dengarkan apa yang menarik mengenai Himalaya Wellness ni, anda kena stay tune. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami, radio nombor 1 orang Melaka.

0: aku.
1: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay, guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

0: datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan. Dan jangan lupa singgah di tapak Himalaya Wellness. Macam saya sharekan tadi, ada pelbagai aktiviti menarik. So, datang and participate. Selain menyertai aktiviti yang kami sediakan, kami juga ada peluang untuk rakyat-rakyat ataupun pengunjung untuk mengenali Himalaya dan rakaian produk yang kami ada di Malaysia dengan lebih mendekati. Dan yang paling penting, datang awal kerana produk percuma dan hadiah adalah terhad. Kami tunggu anda hari ini dari pukul 2 petang hingga 6 petang di Menara Taming Sari Melaka.
1: Okey, baik. Thank you so much Mr. Kumaran untuk perkongsian kita. Dan sekejap lagi, kita akan bersama semula pada jam 10.30 pagi. Dan kita nak kongsikan juga lah apa lagi yang menarik menanti pendengar kita daripada Himalaya Wellness. Terima kasih banyak Mr. Kumaran.
0: Terima kasih, In.
1: Okey, baik, itu dia. Jadi untuk anda pendengar Melaka FM, jangan lupa untuk bersama-sama datang ke Menara Taming Sari pada hari ini. Yang mana Mr. Kumaran kongsikan tadi, anda boleh dapatkan produk Himalaya secara percuma. Voucher tunai WhatsApp bergambar dekat ruang OOTD, menyertai permainan tradisional dan juga pastinya kita ada banyak lagi aktiviti menarik menanti anda. Dan pastinya Himalaya Wellness juga menyediakan pemeriksaan kesihatan asas secara percuma. Dan untuk lebih banyak lagi, kita bersama lagi dengan Mr. Kumaran sekejap saja lagi pukul 10.30 pagi. Jadi jom kita terus layan sebuah lagu daripada Amar Haikal, Gila Bayang, khas untuk anda.

0: Ya, kembali lagi bertemankan Ain dekat sini 10.30 minit pagi. Dan macam Ain katakan tadi, kita nak sambung semula bersembang dengan Mr. Kumaran Chandra Segaran, iaitu pengurus besar Himalaya Wellness. Tapi sebelum tu, Ain nak kongsikan jugalah sedikit sinopsis, yang mana Himalaya Wellness ni meraihkan Hari Merdeka dengan meningkatkan kesedaran tentang penjagaan diri dari hujung rambut hinggalah hujung kaki untuk seisi keluarga, berasaskan alam semula jadi dan juga gabungan teknologi sains. Jadi kita nak bersama terus kembali dengan Mr. Kumaran di talian. Hai Mr. Kumaran.
1: Hello Ain.
0: Ya, yeah, okey. Kali ni Mr. Kumaran, kita nak bersembang dengan lebih lanjut lagi mengenai Himalaya Wellness, yang mana kempen Semangat Aspirasi Malaysia 2026 sekarang ni diteruskan di Negeri Melaka. Mungkin Mr. Kumaran boleh kongsikanlah mengenai penglibatan Himalaya Wellness dalam kempen ini. Silakan.
1: Boleh. Terima kasih untuk tanya soalan ni. Saya rasa amat berbesar hati dapat menjadi sebahagian daripada kempen Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Bersama RTM. Yeah. Ini kali kedua kita bekerjasama dengan RTM. Yang pertama kita kita dapat bergabung Saja Lajar Ramadan. Penglibatan untuk kali ini memberi peluang kepada kami untuk lebih dekat dengan masyarakat dan berkongsi tentang penjagaan diri kepada seisi keluarga. Selari dengan aspirasi Himalaya, wellness in every home, happiness in every heart. Maksudnya kebahagiaan di setiap rumah, kegembiraan di setiap hati.
0: Wow.
1: Yep. Selepas pelancaran di Pulau Keri semalam, hari ini program kami diteruskan di Menara Taming Sari Melaka.
0: Dan apa sebenarnya yang menarik menanti pengunjung khasnya di Negeri Melaka hari ini, Mr. Kumaran?
1: Untuk yang berada di Melaka, jemput datang ke Menara Taming Sari hari ini dari pukul 9 pagi ke 6 petang. Kita ada Himalaya Booth. Kita dah sediakan di sana. Kami ada pelbagai aktiviti menarik. Pengunjung boleh mendapatkan produk Himalaya secara percuma. Voucher tunai Watsons. And then bergambar di ruang OOTD yang boleh di-share di social media. Menyertai permainan tradisional serta menangi hadiah menarik. Kami juga menyediakan pemeriksaan kesihatan asas percuma, termasuk tekanan darah, paras gula, dalam darah dan BMI. So, datang beramai-ramai bersama keluarga dan singgah di tapak Himalaya Wellness.
0: Ya, menarik sekali ni. Jadi untuk anda pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka yang mendengarkan Ain dan juga Mr. Kumaran pagi ni, jemput datang beramai-ramai ke dataran Menara Taming Sari dan bolehlah berkunjung ke Himalaya Wellness. Dekat sana macam yang Mr. Kumaran kongsikan, anda boleh dapatkan produk Himalaya secara percuma, voucher tunai Watsons, boleh OOTD dan juga boleh menyertai permainan tradisional, dan juga pastinya anda boleh memenangi hadiah menarik. Dan kalau nak lakukan pemeriksaan kesihatan pun ada juga secara percuma saja, diberikan khas untuk anda. Dan Mr. Kumaran, Himalaya ni kita tahu memang terkenal dengan penggunaan bahan berasaskan alam semula jadi, dan mungkin Mr. Kumaran boleh kongsikan bersama dengan pendengar kita pada pagi ini, apakah antara bahan yang sinonim sangat dengan Himalaya ni?
1: Antara bahan semula jadi yang sangat sinonim dengan Himalaya ialah neem ataupun daun semambu. Selain daripada itu, kunyit dan aloe vera. Neem misalnya merupakan antara bahan yang telah lama digunakan secara tradisional dan menjadi salah satu bahan utama dalam rangkaian produk Himalaya. Kami menggabungkan kebaikan bahan berasaskan alam semula jadi dengan teknologi sains moden dalam menghasilkan produk penjagaan diri dan suplemen untuk seisi keluarga.
0: Wow, macam-macam ada ni kan. Sangat orang kata menarik dan unik sebenarnya produk Himalaya Wellness ni. Dan kalau kita nak berbicara tentang penglibatan Himalaya Wellness dalam kempen ini, mungkin Mr. Kumaran boleh kongsikan jugalah, Himalaya juga menjalankan program CSR sempena dengan Bulan Kebangsaan kan. Mungkin boleh kongsikan sedikit bersama dengan pendengar pagi ini, silakan.
1: Boleh, ya. Pada 21 Ogos lalu, hari Jumaat lepas, kami telah menjalankan program CSR bersama Universiti Putra Malaysia dengan menanam 31 pokok semambu di UPM Serdang.
0: Wow.
1: Kami memilih 31 pokok sebagai simbolik kepada Hari Kebangsaan pada 31 Ogos. Neem atau semambu sangat dekat dengan Himalaya kerana ia merupakan antara bahan semula jadi yang menjadi identiti jenama kami sejak sekian lama. Kami berharap pokok-pokok ini dapat terus membesar dan memberi manfaat kepada alam sekitar dan masyarakat serta dapat dimanfaatkan oleh pihak UPM untuk tujuan pembelajaran dan penyelidikan.
0: Ya, wow, menarik sekali. Dan pastinya Mr. Kumaran, Himalaya ni ada pelbagai rangkaian produk untuk sisi keluarga kan? Jadi mungkin Mr. Kumaran boleh kongsikan sedikit dan mungkin ada pesanan tak untuk pendengar di Melaka ni untuk menggunakan produk Himalayan Wellness ni?
1: Boleh. Produk Himalaya ni kita ada produk dari hujung rambut ke hujung kaki. Itu dia punya solution yang kita ada. Kami mempunyai pelbagai rangkaian untuk sisi keluarga daripada penjagaan wajah, rambut, badan, penjagaan mulut hinggalah kepada suplemen kesihatan. Antara yang mendapat sambutan ialah rangkaian Neem, khususnya pencuci muka dan sabun badan. Kami juga mempunyai rangkaian berasaskan kunyit serta pelbagai produk lain untuk keperluan penjagaan diri. Produk Himalaya boleh didapati di Watson's Guardian, farmasi utama, pasar raya terpilih serta platform rasmi Himalaya secara dalam talian, which is dari Shopee, Lazada dan TikTok. Dan kepada semua pendengar di Melaka dan kawasan sekitar, jemput datang beramai-ramai ke dataran Taming Sari hari ini dari pukul 9 pagi hingga 6 petang. So maksudnya dah start lah program ni ongoing. Yeah. And then datang bersama keluarga, singgah di tapak Himalaya Wellness dan sertai aktiviti yang kami sediakan. Kita mengalu-alukan kedatangan anda.
0: Wow, ini sangat menarik ni Mr. Kumaran. Ada macam-macam aktiviti menarik dan pastinya kita boleh dapatkanlah produk Himalaya Wellness. Penjagaan from head to toe dari hujung rambut sehingga hujung kaki. Jadi apapun, terima kasih Mr. Kumaran sudi bersama dengan Melaki FM. Pada pagi ini kita berkongsi tentang aspirasi semula jadi bersama Himalaya. Sehingga kita berjumpa lagi Mr. Kumaran.
1: Terima kasih Ain. Selamat Hari Merdeka untuk semua pendengar-pendengar FM.
0: Ya, terima kasih banyak Mr. Kumaran. Selamat Hari Kemerdekaan juga. Ya. Okey, dan apapun tadi Ain dah pun bersama dengan Mr. Kumaran ya guys. Jadi jangan lupa untuk bersama-sama menyertai kami di dataran Menara Taming Sari bersempena dengan Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Pastinya ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda. Kalau tadi Mr. Kumaran dah kongsikan dengan anda ya. Jangan lupa untuk kunjungi booth Himalaya Wellness. Dekat sana ada macam-macam juga aktiviti menarik menanti anda. Dan selain daripada itu, pastinya untuk program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ni juga, antara aktiviti menarik menanti anda, kita ada DJ Corner Melaki FM bersama Johor FM dan juga Negeri FM, pertandingan Bintang Patriotik. Dan pastinya untuk pertandingan Bintang Patriotik ni juga ditaja oleh Himalaya dan juga Menara Taming Sari. Kemudian kita ada ceramah keselamatan jalan raya, kaunter bayaran saman pun dibuka di sana. Kemudian kita ada permainan batu seremban, pemeriksaan kesihatan secara percuma, jualan cenderahati Melaki FM, pameran dan juga jualan penaja. Kemudian kita ada kaunter PTPTN, Van Mekar, Jabatan Pendaftaran Negara. Kemudian kita boleh tengok abang-abang konvoi klub bermotosikal. Dan pastinya kita ada gimmick pelancaran program bersama dengan Kereta Lembu. InsyaAllah petang nanti lah, sekitar pukul 2 petang nanti. Dan pasti kita akan bersama dengan artis tersohor tanah air iaitu Afiq Syazwan. Jadi jom sama-sama kita memanfaatkan masa cuti hari ini untuk ke dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka. Okey, bermula pukul 10 pagi ini sehinggalah pukul 6 petang bersama dengan program kami Semangat Aspirasi Malaysia 2026.

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada saya.

Ya, tepat pukul 10.55 minit pagi ketika ini. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Masih lagi bertemankan Ain dekat sini. Sehingga pukul 12 tengah hari nanti, okey? Dan apapun hari ini, untuk anda yang berkelapangan, hari ini kan hari cuti bersempena dengan hari ulang tahun kelahiran Tuan Yang Terutama, Tun Sri Setia. Jadi, kalau anda berkelapangan, jomlah sama-sama juga kita datang untuk memeriahkan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang bertempat di dataran Menara Tabing Sari Bandar Hilir Melaka. Dah pun bermula pada pukul 10 pagi tadi sehinggalah pukul 6 petang. Dan kalau anda dapat lihat sebenarnya dekat live Facebook dan juga live TikTok Melaka FM ni, sedang berlangsungnya pertandingan uji bakat bintang patriotik. Jadi kalau anda nak melihat orang kata bakat masing-masing dalam menyanyikan lagu patriotik ni, kalau tak dapat datang ke dataran Menara Tabing Sari, it's okay, tak apa. Boleh tontonlah dekat live TikTok Melaka FM ataupun di live Facebook Melaka FM. Nampaknya meriah di sana. Dan juga pastinya kalau anda berkelapangan tu, pastinya anda kena datang lah kan. Lagi-lagi kalau orang Melaka macam-macam ada dekat sana, inilah peluang untuk kita sama-sama memeriahkan Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Kalau semalam di Kuala Lumpur dan hari ini bergerak ke negeri Melaka sempena dengan Bulan Kebangsaan juga kan. Jadi antara aktiviti menarik menanti anda, kita ada DJ Corner Melaka FM. Kalau anda nak berjumpa dengan penyampai radio Melaka FM, penyampai Johor FM, penyampai Negeri FM, anda boleh datang terus ke sana. Kemudian pastinya sekarang ni kita ada pertandingan bintang patriotik, ceramah keselamatan jalan raya, kaunter bayaran saman yang dibuka oleh JPJ Melaka, permainan batu seremban, pemeriksaan kesihatan secara percuma, jualan cenderahati Melaka FM, pameran dan jualan penaja. Ada juga dibuka kaunter PTPTN, Van Mekar Jabatan Pendaftaran Negara, konvoi kelab bermotosikal, dan pastinya kita ada gimmick pelancaran program bersama dengan Kereta Lembu sekitar pukul 2 petang nantilah. Dan pastinya kita ada artis popular tanah air iaitu Afiq Syazwan akan turut bersama-sama menghiburkan anda bersempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Sekali lagi tempatnya di dataran Menara Taming Sari Bandar Hilir Melaka sehingga pukul 6 petang nanti. Okay? Jadi jemput datang beramai-ramai. Jadi untuk pagi ni juga saya nak terus hiburkan hari anda dengan sebuah lagu daripada KOI TV Karma Khas untuk anda.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Melaka FM

0: Tadi baru saja berlalu nyanyian Aisyah Redno Tak Adil. Okey, sekarang ni menghampiri pukul 11.16 minit pagi. Anda masih lagi berteman dengan Ain dekat sini. Dan untuk jam yang terakhir ini, Ain nak bersama seketika dengan rakan setugas Ain di Dataran Menara Taming Sari. Sebenarnya dengan program kami Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Dan Ain nak bersama teruslah dengan DJ Nurulista, DJ Johor FM. Silakan DJ Nurulista.
1: Baiklah, terima kasih kepada DJ Ain yang memberi laluan kepada saya di Menara Taming Sari ini sebenarnya dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Okey, kita tahu dah bermula pukul 9 pagi tadi dan sampai sekarang dan masih lagi berlangsung pertandingan nyanyian lagu patriotik, okey, di Menara Taming Sari ini. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut apa yang berlaku di sini, kita nak bersama dengan tetamu yang dapat bersama dengan saya dan juga orang kuat sebenarnya dengan Semangat Aspirasi Malaysia 2026, iaitu bersama dengan Encik Kamal bin Rosli, merupakan pengarah bahagian pemasaran dan juga promosi. Assalamualaikum, Encik Kamal.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat ya?
2: Sihat. Dah lama tak jumpa.
1: Dah lama tak jumpa. Tahun lepas lah. Tahun lepas kita lain. Kita dengan tajuk yang lain. Tapi tahun ni lebih semangat kita.
2: Betul, dengan
1: Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Okey, kita nak cerita sikit lah berkaitan dengan program yang berlangsung pada ini. Bagaimana dengan penaja kali ni sebenarnya dengan Semangat Aspirasi Malaysia? Kalau sebelum ni lain. Tahun ni lain. Macam mana?
2: Dia sebenarnya tiap tahun kita buat lain-lain.
1: Okey.
2: Kita tak sama. Kita asingkan di antara jelajah Ramadan dan jelajah aspirasi dua-dua lain.
1: Ya.
2: So pada tahun ni alhamdulillah kita ramai penaja pada tahun ni. Saya rasa ada dekat 14 penaja.
1: Okey.

0: TV yang bawa kita sampai ke sini. Lepas tu kita ada QSR brand. QSR brand tu daripada Johor tu.
1: Okey, betul.
0: So dia ada KFC dengan pizza.
1: Okey.
0: Lepas tu kita ada Yayasan Prihatin. Yayasan Prihatin dia bersama dengan kita semasa program World Cup hari tu dekat Dataran Merdeka. Seperti biasa kita ada PTPTN dan kita ada Jabatan Penjara juga kita ada. Chicken Rice Shop. Chicken Rice Shop ni pertama kali dia bersama dengan kita. Kita ada makanan percuma. Okey, lepas tu kita ada AADK, kita ada JPJ. JPJ daripada tahun lepas dia bersama dengan kita, tapi kali ni special, dia akan bagi kalau tak salah 10 ke 20 helmet. Kita tukar helmet, helmet lama kepada helmet baru. So dalam masa sama kita ada PDRM, PDRM banyak tolong kita. So jadi semalam kita dah buat pelancaran di pusat kraft orang asli dekat Sungai Bumbum Pulau Keri. So daripada sana kita berlepas ke Melaka. Berlepas beramai-ramai dengan KTAV. So kita sampailah petang semalam kat Melaka. Tapi the best part kan Nurul, saya pernah tengok satu viral dekat TikTok. Kuci leleh Patah Puteri. Semalam sempat pergi. So dapatlah merasa dengan kawan-kawan tu. Sedap.
1: Okey, dan sebenarnya kalau kita lihat tahun ni berbeza dengan tahun-tahun yang lain. Dan sebenarnya dah lama kita tak bergabung untuk Zon Selatan. Betul. Maksudnya Johor, Melaka dan juga Tinggi Sembilan dah lama tak bergabung. Dan saya rasa kali ni semangat Aspirasi Malaysia 2026 ni lain dari yang lain. Apa sebenarnya yang dibawakan Cik Kamal sendiri selaku pegawai pemasaran? Dia bawakan kelainan untuk tahun ni berbanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya.
0: Okey, kita sebenarnya dah berbincang dengan bahagian radio sebab ownership untuk program ni adalah radio. Pemasaran kita hanya membantu dari segi penadiaan dan juga lokasi apa tu semua. So bila kita berbincang, kita rasa pada tahun ni better kita combinekan setiap zon, jadi dia lebih meriah. So kalau dulu kita pergi daripada satu hari ke satu hari apa ni semua, jadi perjalanan tu agak lama sikit betul. Kalau Nurul, kalau kita tengok, yalah, daripada tengah kita pergi selatan, lepas tu pergi patah timur jauh. So kali ni kita gabungkan semua sekali supaya perjalanan tu pendek dan dalam masa yang sama semua DJ berkumpul satu tempat. So itu yang kita rancang pada tahun ni. Dan dalam masa yang sama untuk tahun ni kita nak bagi appreciation kepada frontliner. Kita nak bagilah pada anggota keselamatan yang menjaga keselamatan kita. Jadi kelainan pada tahun ni kita fokus kepada anggota keselamatan. So kalau kita tengok berbeza dengan tahun lepas, tahun lepas kita banyak pergi ke sekolah, kita buat CSR kat sekolah, tapi tahun ni memang beza. So kita fokus kepada satu je.
1: Okey, kalau kita lihat pun ramai juga antara pendengar-pendengar macam dari Johor sendiri kan. Ada pendengar dari Johor FM datang kat sini sebab dia kata dia nak jumpa DJ-DJ ataupun penyampai-penyampai di tiga negeri. Saya rasa ni walaupun lain daripada yang lain, walaupun kita nampak pendekatannya macam singkat tapi sampai. Ini yang kita nak sebenarnya.
0: Ini macam ni Nurul, kalau kita buat satu tempat, satu tempat you akan kena DJ tu je. Tapi kalau kita macam Melaka the center, dekat dengan Negeri Sembilan, dekat dengan Johor. Jadi semua DJ kita kumpul ke satu tempat. So nak berkenalan, nak berjumpa, inilah masanya. So Nurul, berapa orang daripada Johor?
1: Kita ada 6 orang.
0: So DJ Johor pun dah 6 orang. Negeri Sembilan saya tak pasti berapa orang.
1: Negeri Sembilan ada 3 orang. Okey, Melaka ada berapa orang?
0: Rasa semua kot Melaka.
1: Melaka semua yang tak, yang tak bertugas semua datang.
0: Itulah, jadi semua orang boleh berjumpa dengan DJ-DJ terkenal kita. Sebab DJ RTM ni memang bagus sebenarnya.
1: Okey, boleh ke orang ramai seterai setiap program, terutamanya macam semangat Aspirasi Malaysia ni, macam kita akan pergi jelajah, macam sekarang ni kita ada zon selatan, lepas ni kami akan pergi ke zon tengah, betul?
0: Lepas ni kita ke Pahang.
1: Maksudnya orang ramai boleh terlibat samalah.
0: Boleh, tak ada masalah. Sebab kalau datang kat sini pun kita ada gerai pameran, kita ada daripada Himalaya, kita daripada TVET ada. Lepas tu kita ada pemeriksaan kesihatan. PTPN pun ada. So PTPTN ni normally dia akan promote lah produk-produk SPN dia. So jadi orang ramai boleh datang. Lepas tu kita ada quiz, kita ada barangan percuma. So siapa yang datang, kita ada sediakan 1,000 barangan Himalaya. So kalau datang boleh ambil lah.
1: Boleh ambil lah.
0: So datang lah. Sebab dalam kotak tu, dalam apa nama, paper bag tu, dia ada macam-macam dalam tu. So kalau tak sempat datang pagi, boleh datang petang. Kita akan tutup dalam pukul 6. Lebih kurang pukul 6.
1: Sebab kalau kita tahu Himalaya pun lebih kepada kesihatan lah.
0: Ini
1: produk-produk kesihatan. Jadi boleh datang sini untuk ambil lebih kurang 1,500. Eh, berapa 100 guru?
0: 1,000 kita 1, sediakan.
1: Ui, banyak. 1,000 kan?
0: Lepas tu, siapa yang cepat akan dapat KFC. Ha? KFC ada. Okay. Lepas tu, sekarang ni kita nak giveaway untuk Chicken Rice Shop.
1: Okey, ini pun cara percuma diberikan?
0: Okay. Kita
1: bagi. Jadi memang ini memang bukan saja untuk penyampai-penyampai, bukan saja untuk stesen radio. Kalau macam tadi Cik Kamal kata, nak perkenalkan stesen-stesen

0: Hidup, tapi sebenarnya tidak. Untuk orang ramai pun boleh terlibat sama apa yang kami berikan. Ini adalah perkhidmatan yang diberikan. Betul. Selain daripada penyiaran, info kami berikan dapat bersama dengan penyampai-penyampai dan juga kru-kru dari tiga stesen untuk Zon Selatan. Juga bersama dengan penaja-penaja yang terlibat sama seperti dengan aspirasi Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Okey, yang terakhir Cik Ahmad, lokasi terakhir dan berapa lama perjalanan untuk Semangat Aspirasi Malaysia bagi tahun 2026?
1: So, pada kali ini kita tak lama sangat. Kita bermula daripada hari semalam dan kita akan berakhir pada hari Ahad nanti. So, jadi selepas ni, besok kita akan berangkat ke Pahang. Kita akan buat di UTC Pahang. Ada program dengan sekolah. Lepas tu kita buat program dekat UTC. Pagi di sekolah buat CSR. Selepas habis je Pahang, kita terus ke Perak. Perak pada 29 bulan kita akan buat CSR dengan Bomba. Dekat kawasan Bomba. Selepas tu kita akan ke Dataran Meru. Kat situ kita akan buat collaboration dengan Tourism Perak untuk bersekali. Kat situlah last kemuncak kita. Pada 30 hari bulan kita akan ada majlis penutup.
0: Majlis penutup. Okey, harapan Cik Kamal sendirilah selaku pengarah bahagian pemasaran juga promosi seperti dengan Aspirasi Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ni Cik Kamal.
1: So seperti yang kita buat pada semalam, saya nampak ramai orang datang. Macam dekat Pulau Keri tu kita buat ramai. So saya sebenarnya bukan apa, inilah satu-satunya negara kita. Jadi sama-samalah kita menyemarakkan lagi kemerdekaan kita. Dan kita letak nilai jati diri kita dalam dalam diri kita. Supaya benda ni dapat diwarisi oleh generasi akan datang. So itulah sebenarnya kenapa kita adakan benda ni. Supaya kita nak orang ramai melihat sebenarnya pentingnya jati diri kita. So itu yang kita nak lah. That's why kita ada, tiap-tiap tahun kita akan buat. Tak pernah miss.
0: Walaupun pendekatan lain, berbeza. Kita kan cuba buat yang terbaik untuk mendekatkan pendengar-pendengar dan juga semua yang menonton-menonton di RTM kita. Di RTM TV pun ada juga yang boleh menonton kita, betul Cik Kamal? Ini adalah semuanya untuk anda. Okey, walaupun programnya macam hari ni satu hari je, tapi semua ada padat. JPJ pun ada, ada JPJ Mobile, semua adalah. Penaja-penaja kita pun semua ada kat sini. Jadi kepada anda, jangan lupa untuk bersama dengan kami di Menara Tamrin Sari selama satu hari sehingga jam 6 petang nanti. Ada hadiah juga kami sediakan untuk anda daripada penaja-penaja kita. Saya rasa itu saja kita nak berehat seketika. Kalau di Melaka kita ada DJ Ain, di Johor kita ada DJ Jihad. Kita berehat seketika.
2: Okey, baik, kita berehat seketika. Kita nak layan sebuah lagu dari Kendrick Lamar dan juga SZA, All The Stars, khas untuk anda.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Terma.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang

0: bersatu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan 11.30 minit pagi ketika ini. Kalau tadi kita dah bersama dengan rakan setugas DJ Nurul Ista dari Johor FM bersempena dengan sambutan semangat aspirasi Malaysia 2026. Dan kali ini, Ain nak bersama terus dengan rakan setugas Ain, DJ Daim Zainuddin bersama dengan tetamu Nur Azan Hassan, Ketua Pegawai Eksekutif Menara Taming Sari. Silakan, rakan setugas Ain di sana.
1: Baik, terima kasih Ain Dikunti, Radio Melaka FM dari Jalan Taming Sari. Kembali kita bersama untuk semangat aspirasi Malaysia SEM 2026 Zon Selatan di tempat yang cukup-cukup indah di pekarangan Dataran Menara Taming Sari Tiga dan juga waktu ini. Dan seperti kata Ain tadi, saya bersama dengan orang nombor satu ni. Abang kata saya tadi, off air tadi, bila mencari CEO-nya, bila tak ada tu bergegau menara tu. Apa khabar Tuan Azan? Sihat eh?
2: Alhamdulillah, terima kasih. Apa khabar semua? Sahabat-sahabat di konti sementara di Menara Taming Sari pada pagi ini. Terima kasih kerana bersedia dan memilih kami berada di sini pagi ini untuk program Aspirasi Malaysia Semangat 2026.
1: Betul. Terima kasih atas kesudian bersama menerima kehadiran kami di sini Tuan.
2: Alhamdulillah, cuaca hari ini pun seolah-olah meresui.
1: Ya benar.
2: Pelibatan semua di dalam satu program yang saya rasa tak kurang penting dalam Betul. Kita melaksanakan ataupun meraihkan sempena bulan kemerdekaan dan hari Malaysia pada tahun ini, tahun 2026.
1: Benar, di tempat yang cukup-cukup indah dan tempatnya memang benar. Dan bagaimana untuk kempen Semangat Aspirasi Malaysia ini, Menara Taming Sari sendiri dalam kempen kita ini, bagaimana penglibatan dulu?
2: Yang pertama, kita bak kata orang kecil tapak tangan biru kita tadahkan. Apabila saja pihak RTM Radio Melaka memberi satu panggilan telefon untuk kami, mempelawa kami untuk bersama, kami tidak memikir dengan lebih panjang kerana kolaborasi ini bukan kolaborasi kali pertama yang kita jalankan. Dan impak kepada kolaborasi ini amatlah besar kerana dia bukan sahaja memberikan hebahan di dalam negeri Melaka, juga kepada Zon Selatan, merangkumi Negeri Sembilan dan juga Johor. Yang pasti, pasal apa kami punya pengunjung ni sama juga sebagai pusat ikonik pelancongan di dalam negeri Melaka, yang menjadi tempat pilihan kepada pengunjung. Tentu saja pengunjung daripada luar Melaka ni kita sangat-sangat alukan. Jadi pelibatan kita menyediakan kemudahan hari ini untuk menjalankan program bermula daripada pagi tadi dengan bintang patriotik. Dan saya rasa laluan hadapan kita ini memang cukup sesuaian dengan memudahkan parking. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Melaka, terima kasih kepada pihak MBMB yang secara tidak langsung memberikan sokongan secara langsung kepada program yang kita anggap sebagai berimpak besar bagi Taming Sari.
1: Okey. Yalah, bila bercerita tentang Menara Taming Sari, ialah umpama berkata kalau tak melawat Menara Taming Sari, tak naik nama Taming Sari ini, memang tak lengkap lah lautan Kemaga.
2: Betul, dia macam berpusing-pusing tak jumpa jalan keluar.
1: Itu bermaksud tinggal kat Kemaga tu agaknya.
2: Dia pusing-pusing tapi dia nampak yang kat atas, nampak. Tapi dia tak jumpa yang macam mana nak naik tu, dia kena sampai
1: kena ke sampai tu.
2: Kawasan Bandar Hilir ni.
1: Baik, mungkin untuk pendengar-pendengar kita yang dapat mendengarkan kalau secara langsung ni mesti frekuensi kita di Negeri Melaka, di Johor ni, di Sembilan, apa aktiviti menarik yang menanti pengunjung-pengunjung ni? Ada yang nyambung cuti ni terutamanya, kita Melaka memang cuti, ada yang sambung cuti, apa aktiviti untuk pengunjung kita?
2: Kalau kita lihat daripada pagi tadi, pagi tadi, cuti bukan pagi tadi lah, semalam sebenarnya. Semalam sebenarnya kita dah nampak aktiviti persediaan dan menyediakan kita punya kemudahan-kemudahan yang ada kat depan sini. Dan hari ini terus kita, saya rasa apa yang sedang berlangsung di hadapan Betul. Kita ini adalah bintang
1: patriotik.
2: Patriotik. Saya nampak penglibatan ini, dia bukan hanya menarik warga ataupun orang Melaka, menarik juga orang luar daripada Melaka. Saya fikirkan daripada awal, ini mungkin menarik kanak-kanak kecil. Tetapi saya lihat orang-orang dewasa pun mempunyai satu semangat yang kita rasa perlu kita berikan penghargaan bersama dengan kita pada pagi ini. Jadi, dan juga petang ini saya dijangkakan ada satu konvoi kembara yang akan datang singgah ke sini. Dan ada juga yang paling yang kita tunggu-tunggu, saya rasa the killing Apakah apa ni panggil sebagai penampilan artis? Saya rasa semua pendengar dah tahu ni. Saya pula tersempat lebih awal. Tak sempat kita nak bagikan apa-apa. Dipanggil gimmick supaya orang lebih datang lebih ramai petang nanti. InsyaAllah saya rasa ikan menunggu satu impak yang besar bila selebriti ataupun artis yang sebesar nama tu akan datang ke Taman Sari, insyaAllah. Dan kita jangkakan sebelum tu, kita jangkakan petani juga akan menerima lambakan ataupun limpahan pengunjung kerana semalam cuti hari hujung minggu dan hari ini merupakan hari cuti yang bersambung bagi setengah kawasan bagi Negeri Melaka. Dan saya rasa esok dan juga hari cuti umum yang mungkin orang akan manfaatkan untuk datang ke sini, insyaAllah.
1: Rugi kalau tak datang lah.
2: Rugi, ha. Dia bukan setakat rugi disebabkan tak dapat naik Taman Sari. Tetapi dekat depan sini ada berbagai bagai saya nampak.
1: Eh, macam-macam. Dia punya pameran poket cuk. Datang aja kamu ni ada goodie bag.
2: Ada goodie bag. Ha. Saya dah nampak tadi yang datang pun yang memilih kat sana untuk mengambil barang-barang. Ada goodie bag. Kan ada kios daripada JPJ. Kios daripada Jabatan Pendaftaran. Penuh.
1: Walaupun dari cuti, PTPTN, JPJ semua ada.
2: Yang mana ada hutang lah.
1: Yang ada hutang.
2: Yang tak ada hutang, semak juga. Mana tahu kalau hutang-hutang tu ada yang apa yang tersesai ke.
1: Terberbaki lagi. Tapi sebenarnya juga lah. Kalau yang ini lebih kepada Menara Taman Sari. Dan bila sebut Menara Taman Sari, memang dah diakui produk pelancongan yang terkenal di Melaka. Nombor satu yang ampuh. Dan sepenuh bulan kebangsaan. Bagaimana agaknya? Semestinya lah kan ada keistimewaan yang ditawarkan. Dan mungkin statistik, kalau boleh kongsilah statistik pengunjung Menara Taman Sari.
2: Untuk tahun 2026 kita telah mencatatkan lebih daripada 200,000 daripada Januari sehingga bulan Julai ataupun sehingga yang terkini lah. Saya nak mengupas, bukan mengupas, sedikit memetik statistik pada tahun lepas. Tahun lepas kita mencatatkan kunjungan lebih daripada 500,000 pengunjung. Saya nak batas balik lagi. Sejak 18 tahun lepas, sejak kita di memulakan operasi pada tahun 2028, kita telah mencatatkan pengunjung terkumpul 9.6 juta sebenarnya.
1: 9.6 juta sejak ada operasi mulanya sampai lah.
2: Dan kita jangka angka 10 juta ini akan kita capai. Tak jauh, mungkin ada dalam bulan sekitar bulan 8, sekitar bulan 10 ataupun mungkin dalam bulan 12 paling lewat pun Januari tahun hadapan. Kita akan mencatatkan jumlah pengunjung 10 juta, insyaAllah. Jadi untuk sempena bulan kemerdekaan dan ataupun hari kebangsaan hari Malaysia ini, kalau lihat di tepi konti kita ni, konti sekitar kita dah lihat bendera negeri yang dikibarkan dan juga kita kibarkan jalur gemilang di laluan masuk dan keluar. Dan juga kita akan promosi yang lain, kita menyediakan combo package penjualan merchandise item kita pada harga seistimewa RM69. Maknanya beli barang, kita akan berikan hadiah bendera Malaysia dan juga bendera Melaka, dan juga kita berikan tiket percuma untuk kanak-kanak untuk dinaiki sekali lagi pada kali ini ataupun akan datang, mungkin boleh bawa ataupun diberikan kepada saudara mara yang lain. Jadi combo RM69 ini, RM69 itu tadi sedang menjadi tumpuan kerana dia jarang-jarang dapat dinikmati hanya ketika musim-musim perayaan sebegini.
1: Sebab siap merchandise sekali tu.
2: Dan yang paling utama di bawah Kerajaan Negeri Melaka, kita ada juga kemasukan percuma pada 31 Ogos sebenarnya.
1: 31 Ogos ini,
2: 31 Ogos kita jangkakan sekitar jam 9 pagi kita mula operasi dan sehingga pukul 5 petang kita akan menutup yang beratur. Tapi yang beratur pukul 5 petang tu, dia naik bila? Mungkin akan naik dalam pukul 7 pasal apa? Bilangan pengunjung dijangkakan ramai.
1: Ya, betul. Itu mahal cuti umum dan hari ditunggu-tunggu terutamanya.
2: Betul. 31 Ogos 2026 nanti, insyaAllah.
1: Dan mungkin juga lah pesanan dan juga ajakan terutamanya untuk pendengar-pendengar kita yang nak datang ataupun yang belum pernah datang. Kalau orang Melaka singgalah belum pernah datang ni, rasa
2: nak datang ke Taman Sari ni, landmark dia ataupun bercutan dia yang paling mudah adalah cari asam pedas di kawasan Bandar Hilir. Itu yang paling paling mudah ataupun dipanggil yang paling berhampiran dengan kita adalah Dataran Pahlawan.
1: Dataran Pahlawan
2: sebelah kita, Mangkota Perit. Jadi laluan kita ni adalah laluan masuk untuk kenderaan Cafe Zone. Jadi kenderaan akan masuk ke kawasan Bandar Hilir dan pertama-tamanya landmark yang dia akan nampak adalah Menara Taman Sari. Kalau tak sempat untuk aspirasi kali ini, lepas ini konvoi ini akan bergerak ke negeri lain.
1: Ya, benar.
2: Saya akan bahkan sekarang kita berada di Melaka untuk sebagai host bagi Sul Selatan. Dan petang ini kita juga akan jangkakan pelancaran mereka akan berpindah ke negeri Pahang kalau tak salah saya, di Kuantan untuk Zon Timur. Dan kalau tak sempat juga di Zon Timur, kerja di Zon Zon Utara.
1: Zon Utara pula.
2: Zon Utara di mana kalau tak silap saya di Teluk Intan
1: ataupun ke Menara Condong mesti ya. Kata silap.
2: Teluk Intan kat sana. Kejar dekat sana. Kerana sepanjang kempen ataupun sepanjang aspirasi Malaysia 2026 ni saya rasa pengisian banyak sangat. Jumpa dengan DJ-DJ yang handsome-handsome.
1: Alamak.
2: Yang mantap-mantap. Jumpa artis-artis yang hebat-hebat. Dan jangan lupa aspirasi Malaysia, semangat kita sempena tahun ini, insyaAllah merdeka.
1: Benar. Tapi bermulanya di Melaka sini, rugi kata ke Menara Tamin Sari.
2: Terima kasih kerana datang ke Menara Tamin Sari.
1: Aduh-duh, terima kasih kerana sudi menerima kehadiran kami, Tuan Hazan.
2: Okey.
1: Right. Baik, terima kasih. InsyaAllah ada ruang waktu lagi kita akan bersama nanti.
2: InsyaAllah saya akan berada dekat sini sehingga tamat program, InsyaAllah.
1: Baik, terima kasih. Semoga dimudah ke seharusan.
2: Terima kasih.
1: Baik, untuk anda pendengar Melaka FM dan kesemua yang bersama tiga dan juga waktu ini, bersama dengan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Selatan. Ini sebelah pagi ni, dia baru macam warm up. Sebab petangnya nanti ada konvoinya kita akan terima dan ada pelbagai lagi pengisian yang diadakan sempena Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Selatan. Di mana? Di Menara Tamin Sari, Negeri Melaka. Kembali semula bersama dengan Ain untuk laporan sepas ini, nanti kita akan kembali semula ke sini, insyaAllah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Daim Zainuddin dan juga bersama dengan tetamu tadi ya, Nur Azan Hassan dan Ketua Pegawai Eksekutif Menara Tamin Sari. Okey, bersempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Kalau kita dengar kan tadi tu, memang banyak aktiviti menarik menanti anda di sana. Jadi jangan tunggu lagi, pastikan kalau anda bercuti hari ini kan, bolehlah terus bersiap sekarang, terus pergi menuju ke dataran Menara Tamin Sari Bandar Hilir Melaka. Dah pun bermula pada pukul 10 pagi tadi sehinggalah pukul 6 petang. Jadi suka untuk Ain kongsikan sekali lagi antara aktiviti menarik menanti anda. Kita ada DJ Corner Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM. Antara DJ-DJ ataupun penyampai-penyampai radio yang ada di sana, kita ada DJ Saufi Nawawi, DJ D, DJ Lia, DJ Izzat, DJ Daim, DJ Mala pun ada. Juga kita ada DJ Zoo, DJ C Ruby, DJ Asrul, DJ Nurlista, DJ SS. Juga kita ada DJ Akim, DJ Yat Melati, DJ Cik Kis, DJ Pa'an, DJ Cikgu Murni, DJ Nen Terbabu dan pastinya kita ada DJ Suzy. Dan pastinya ada macam-macam lagi aktiviti menarik menanti anda. Jadi jemput datang beramai-ramai, okey? Jadi untuk waktu ni kita nak berhibur seketika dengan sebuah lagu daripada Lukman Podolski dan juga Shah, Tak Sedar Diri. Khas untuk anda, Melaka FM.

Lagi FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu daripada Irwan Shah tentang perasaan ke 11.53 minit pagi ketika ini. Okay, nampaknya angin dah pun berada di penghujung tugasan untuk edisi hari ini 24 Ogos 2026. Okay, terima kasih kepada seluruh pendengar Radio nombor 1 orang Melaka yang mendengarkan kami tak kira di mana jua anda berada. Jadi terus mendengarkan kami 18 jam sehari 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Dan pastinya selepas ini rakan setugas Ain, DJ Nana akan terus mewarnai hari anda, okay, bermula pukul 12 tengah hari ini sehinggalah pukul 6 petang nanti. Dan pastinya kita akan mengikuti lagi lah laporan-laporan yang terkini mengenai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang sedang berlangsung sekarang sehingga pukul 6 petang nanti bertempat di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Dan juga pastinya jemput datang beramai-ramai kalau anda yang berkelapangan hari ini. Jadi inilah masa yang sesuai untuk kita sama-sama memeriahkan lagi Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Baik, sebagian terakhir ni Ain tinggalkan anda dengan sebuah lagu nyanyian Allahyarham Salim, Mimpi Yang Tak Sudah Hasan untuk anda. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Rock FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Rock FM pasti mempesonakan.
3: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

12.04 tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam khuafillah buat semua pendengar Melaka FM. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan kami. Terima kasih Ain dan saya Nana Safwan menemani anda menerusi ruang udara Melaka FM ketika ini. Baik saudara, seperti seawal tadi kita bersama rakan tugas yang berada di SEM 2026 Semangat Aspirasi Malaysia. Ketika ini kita nak kembali ke sana lagi. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello. Hai sahabat-sahabat kat sana. Saya di sini menantikan isyarat pada anda. Dah bagi dah isyarat ni. Mungkin ada masalah teknikal sedikit yang perlu diperbetulkan. Jadi kita cuba sekejap lagi. Kita teruskan dulu. Terus bersama dengan saya di Melaka FM ketika ini 102.3 MHz.

0: knock knock. Knock knock, kita nak ketuk kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang berada di dataran Tamrin Sari ketika ini, bersama-sama dengan saya di talian ketika ini. Siapa agaknya? DJ Zoo ya kabarnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Nana.
0: Ya Allah, DJ Zoo. Susahnya Nana nak dapat awak.
1: Ya Allah Nana, saya terujanya.
0: Kenapa?
1: Berada di dataran Tamrin Sari sekarang ini. Berkumpul bersama-sama rakan-rakan saya di Zon Selatan. Bersiaran di Konti Melaka FM.
0: Wow, cantik kan?
1: Cantik. Terima kasih Nana. Yeah. Di sini kita nak kongsikan. Silakan. Nana. Saya tidak keseorangan sebenarnya. Jika anda dengarkan kemeriahan sekarang sedang berlangsung di pentas utama untuk pertandingan Bintang Patriotik yang sedang berlangsung sekarang ini, dan untuk hari ini kan, semestinya program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ini ada penaja yang turut menjayakan program ini. Dan bersama dengan saya hari ini, antara penaja bagi program Aspirasi Malaysia 2026 Zon Selatan, iaitu Majlis Tivet Negara. Jadi untuk hari ini bersama dengan saya, penolong setiausaha kanan Sekretariat Majlis Tivet Negara, Encik Muhammad Faizal Azrai bin Abdul Aziz. Assalamualaikum Encik Faizal.
2: Waalaikumsalam DJ Zoo.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah. Terima kasih Negeri FM, Melaka FM jemput kami untuk berkongsi sedikit pada petang ini, tengah hari ini.
1: Ya, terima kasih Encik Faizal. Encik Faizal, kita pun sebenarnya nak tahu Majlis Tivet Negara pun ada buka reruai di sini. Yeah. Jadi ramai sebenarnya pendengar dan juga penonton dari Zon Selatan ini nak tahu apa antara aktiviti menarik di reruai MTVET ini.
2: Okey, untuk program SAM 2026 kali ini, kami telah bawa banyak aktiviti menarik di booth Sekretariat MTVET, di mana konsep kami pada booth Sekretariat MTVET kali ini adalah TVET boleh cuba ataupun TVET boleh terupa. Maksudnya aktiviti tarikan utama ialah aktiviti DIY, mana pengunjung boleh datang ke booth kami untuk mencuba sendiri memasang DIY solar car.
1: Solar car?
2: Ya, solar car. Selain solar car, kita ada juga buat aktiviti canting batik, dan juga kita ada bawa VR. So pengunjung boleh memilih aktiviti-aktiviti yang mereka sukalah.
1: Ya, jadi Cik Faizal, bila datang ke reruai MTVET ni, boleh cuba sendiri.
2: Betul,
1: kereta boleh solar cuba tu sendiri, boleh pasang sendiri ke macam mana?
2: Ya, kereta solar tu kami akan bagi yang tak siap lagi lah. Of course lah, kita bagi yang tak siap lagi. Jadi pengunjung boleh pasang berdasarkan instruction yang diberikan. Yeah. Jadi itu secara tak langsung dia melatih awareness ataupun kesedaran terhadap pendidikan teknikal dan latihan vocational. Mm-mm. Di mana kita nak menarik minat di peringkat awal lagi.
1: Yeah.
2: Dari kanak-kanak mungkin tadika sekolah rendah. Jadi bila mereka cuba tu, mereka akan dapat minat yang awal.
1: Wah, menarik. Yeah. Tu tadi ada bagi tahu kereta solar, ada lagi apa, canting batik?
2: Canting batik.
1: Canting batik.
2: Betul. Okay. Lagi kita ada VR tu yang pakai goggle tu.
1: Oh, okey, pakai goggle tu. Jadi kita boleh mengalami
2: apa? Kita bawakan game lumba motosikal.
1: Okey, game lumba motosikal.
2: Sebab dalam TVET adalah satu bidang yang luas. So dalam lumba motosikal pun dia ada mekanik.
1: Yeah.
2: So mekanik itu adalah salah satu bidang pekerjaan TVET.
1: Yeah.
2: Di mana di Malaysia ini kita ada pelbagai institut latihan yang menawarkan pelbagai kos dalam TVET. Salah satunya ialah mekanik kenderaan motor.
1: Menarik tu.
2: Yeah.
1: Saya rasa ini bukan sekadar sesuai untuk remaja sahaja.
2: Yeah,
1: tapi
2: ini
1: rasanya ibu bapa sahaja yang hadir pun boleh cuba sekali.
2: Betul,
1: ni.
2: Kita ada juga tadi ibu bapa pun try juga.
1: Cuba juga.
2: So bila mereka minat, okay, ayah suka ni, nanti okay, anak masuk belajar benda ni.
1: Ayah suka, anak kena sampai belajar.
2: Anak kena ikut ayah.
1: Okey, baik. Tadi kan kalau kita tengok seawal pukul 10 pagi dah mula apa orang kata reruai ini beroperasi.
2: Setakat
1: ini sambutan daripada warga Zon Selatan ini bagaimana?
2: Setakat ini sambutan amat menggalakkan, walaupun kita buat program ni di hari bekerja.
1: Yeah.
2: Tapi ada juga sebab ni cuti bersambung kan. So ada pelancong-pelancong dari luar yang datang mengambil kesempatan sepenuh cuti bersambung ni.
1: So
2: datang ke Negeri Melaka, so boleh hadir ke reruai Sekretariat MTVET.
1: Itu dia antara aktiviti menarik yang berlangsung di reruai MTVET di program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 di dataran Tamrin Sari sekarang ini, Bandar Hilir Melaka. Kita bawakan program aspirasi ini, dan Encik Faizal, kita nak tahu juga sebenarnya objektif utama penglibatan MTVET untuk program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ini.
2: Okey, objektif utama kita sertai program SAM ini, adalah tahun kedua kita join program SAM, yeah. Yang mana objektif utama adalah untuk kita meningkatkan kesedaran masyarakat tentang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational, atau nama glamournya.
1: Yeah.
2: Yang kedua, kita mahu memberikan pengalaman secara langsung kepada pengunjung untuk try aktiviti yang kita bawa. Seperti yang dijantarkan tadi, kita ada canting batik, kita ada DIY kereta solar dan juga VR, lumba motosikal. Dan akhirnya kita nak mempromosikan TVET untuk masyarakat secara umumnya, untuk menanam minat yang awal pada anak-anak terutamanya lah.
1: Jadi semestinya pengunjung yang hadir pada hari ini, Cik Faizal, boleh bertanya lebih mendalam lagi berkenaan TVET di Reruai MTVET, ya?
2: Di Reruai MTVET kita juga sediakan khidmat nasihat lah. Contohnya, kat mana nak belajar, kat Melaka ni, apa contoh college-college ataupun institut TVET
1: yang menawarkan,
2: khusus. Lagi contohnya, kalau nak buat otomotif, kat mana saya boleh belajar? Dia tak semestinya Melaka saja, sebab kita ada di seluruh Malaysia.
1: Ya, itu dia. Jadi yang mana mungkin ragu-ragu lagi nak apa meneruskan dalam bidang TVET ini, hadir ke dataran Taming Sari ini, pergi ke Reruai MTVET untuk dapatkan penerangan yang lebih lanjut berkenaan bidang TVET. Jadi kita nak tahu, sebelum kita mengakhirilah, kita pun nak dengarkan lagi pertandingan Bintang Patriotik yang sedang berlangsung sekarang ini, Cik Faizal. Ya. Kita, mungkin Cik Faizal ada pesanan kepada pendengar Melaka FM khususnya hari ini, untuk ajak ramai-ramai ke datang ke program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ini.
2: Okey, untuk pendengar Melaka FM dan juga Negeri FM, jangan lupa singgah ke booth Sekretariat Majlis TVET Negara di program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 di Menara Taming Sari. So, bawa anak-anak, bawa keluarga dan kawan-kawan, dan boleh cuba aktiviti yang berkaitan TVET yang kami bawakan sempena program SAM 2026 ini. So, boleh datang tengok, datang cuba dan datang terokai dunia TVET. Kerana TVET bukan sekadar kemahiran, TVET kini adalah pilihan utama kejaya.
1: Okey, baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada penolong setiausaha kanan Sekretariat Majlis TVET Negara, Encik Muhammad Faizal Azrai bin Abdul Aziz.
2: Sama-sama, terima kasih dan juga DJ.
1: Ya, terima kasih. Baiklah, untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang berlangsung di dataran Taming Sari, Bandar Hilir Melaka sekarang ini sehingga pukul 6 petang nanti. Ada pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Kita ada pemeriksaan kesihatan percuma, ada jualan cenderahati dari Melaka FM sendiri, ada juga kaunter PTPTN, ada pertandingan Bintang Patriotik yang sedang berlangsung sekarang ini. Boleh juga cuba pemandian tradisional Batu Seremban, pameran dan jualan kita ada sebentar nanti, tepat pukul 2 petang insyaAllah akan berlangsungnya gimmick pelancaran program ini, istimewa kan kereta lembu dan konvoi kelab motosikal. Jadi hadirlah beramai-ramai. Sekian sahaja laporan dari konti sementara Melaka FM di dataran Taming Sari sempena program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Kita kembali bersama Nana di konti Melaka FM. Silakan Nana.
0: Ya, terima kasih kepada rakan setugas dari Negeri FM, DJ Zu yang bersama-sama dengan anda terus dari lokasi Semangat Aspirasi Merdeka dataran Taming Sari. Jadi kepada anda yang masih lagi belum ke sana, masih lagi berkesempatan untuk terus ramai-ramai turun untuk memeriahkan Semangat Aspirasi Merdeka dataran Taming Sari. Sekarang ini sedang berlangsung pertandingan patriotik, lagu-lagu patriotik. Lepas tu insyaAllah pukul 2 petang nanti ada pelancaran gimmick untuk SAM 2026 ini, dan pastinya pelbagai lagi pameran dan juga jualan yang ada di

0: 2026. Jadi jom ramai-ramai cuti-cuti ni nak ke mana? Tak ke mana, jom kita turun ya, memeriahkan lagi program yang akan yang sedang berlangsung di sana. Baik saudara, teruskan bersama dengan saya Nana Safwan untuk jam ini sampai 6 petang nanti. InsyaAllah kita akan bawa lagi laporan-laporan terkini terus dari lokasi SEM 2026. Untuk yang tak dapat nak hadir, tak apa, kita dengarkan saja kemeriahan yang sedang berlangsung dari sana. Terus bersama dengan saya.
1: Orang Melaka, jom meriahkan semangat aspirasi Malaysia 2026. Pasukan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 singgah di Menara Taminsari Bandar Hilir Melaka 24 Ogos Isnin ini. Bermula 10 pagi, pelbagai aktiviti menarik menanti anda. DJ Corner bersama Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM. Pertandingan bintang patriotik, ceramah keselamatan jalan raya, pemeriksaan kesihatan, permainan batu seremban, kaunter bayaran saman dan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ, pameran serta jualan. Jangan ketinggalan saksikan pelancaran program dengan gimmick kereta lembu. Jom bersama Semangat Aspirasi Malaysia 2026 24 Ogos 2026 Menara Taman Sari Bandar Hilir Melaka.

0: bangga kita sebagai anak Malaysia kan. Dan sekarang ini lebih bangga lagi kalau kita dapat ramai-ramai untuk kesemangat aspirasi merdeka Malaysia di dataran Taming Sari sempena SAM 2026. Dan kita kembali bersama rakan tugas kita di sana ketika ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, DJ Nana, DJ Cik Kis di sini.
0: Hai, DJ Cik Kis. Ceria suaranya ya.
1: Ya, memang ceria sebab kita berada kat sini. Memang best aktiviti dia. Memang seronok. Semangat untuk saya laporkan waktu ini terus di Melaka FM dan juga juga di Johor FM juga dapat kedengaran waktu ini.
0: Baik, saya serahkanlah keceriaan itu kepada Cik Kis sekarang ni. Silakan Cik Kis.
1: Ya, baik. Terima kasih DJ Nana. Baik, kalau kita sebut semangat merdeka, bukan sekadar untuk kita nak kibarkan calon gemilang atau kita nak dengarkan lagu-lagu patriotik, tapi sebenarnya semangat itu kita bawakan turun padang untuk kita berkongsi bersama dengan masyarakat. Dan hari ini semangat itu sampai ke negeri Melaka Bandaraya bersejarah menerusi semangat aspirasi Malaysia 2026 yang membawa tema Satu Suara Satu Jiwa. Dan RTM Melaka menjadi tuan rumah bagi jelajah Zon Selatan yang menghimpunkan gabungan tiga stesen radio RTM di Zon Selatan, Johor FM, Negeri FM dan juga Melaka FM dalam sebuah program yang penuh pengisian dan juga kemasyarakatan dan juga semangat patriotik. Berlatar belakangkan Menara Taming Sari waktu ini. Dan ini sebenarnya membuka ruang untuk kita RTM sebenarnya mendekati dan juga menyantuni komuniti bersama-sama menyemarakkan semangat Bulan Kebangsaan. Dan bersama-sama dengan Cik Kis waktu ini, kita bersama dengan pengarah penyiaran Melaka, Puan Siti Norbaini. Assalamualaikum Puan.
2: Waalaikumsalam Kis. Apa khabar?
1: Alhamdulillah. Seronok saya hari ini bersama-sama dengan rakan-rakan kita di tiga stesen hari ini bergabung ya Puan.
2: Saya lagi lah berbesar hati kerana dua adik-beradik saya di Zon Selatan, iaitu DJ-DJ dari Negeri FM dan juga Johor FM turut sama memeriahkan semangat aspirasi Malaysia yang kita adakan betul-betul di depan pekarangan Menara Taming Sari.
1: Betul kan. Baik Puan, Melaka sebagai tuan rumah untuk Zon Selatan untuk program kita hari ini Semangat Aspirasi Malaysia. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan untuk para pendengar apa sebenarnya yang menarik dan juga keistimewaan yang dibawakan untuk tahun ini. Silakan.
2: Sebenarnya banyak yang menarik yang berlaku di Menara Taming Sari hari ini tau. Sekarang ini saja tengah berlangsung pertandingan bintang patriotik Melaka FM yang mana tu kita dah ada lebih kurang 15 penyertaan. Sekarang ni pun dah peserta ke 11 ke 12 macam itulah.
1: Cuma waktu ni kalau kedengarannya bukan peserta. Ini waktu sekarang ni DJ-DJ bernyanyi.
2: Dah kenapa Nen Kamu kat depan tu?
1: Betul. Sekarang ni mungkin selingan nak dapat dengarkan DJ-DJ ni pantang dapat mic. Dengar tu.
2: Yep. Selain daripada pantang dapat mic sebenarnya Kis, diorang ni jarang berjumpa sesama adik-beradik.
1: Betul.
2: Sebablah bila anda semua berada di dataran Menara Taming Sari ini, anda akan dapat saksikan betapa meriahnya DJ-DJ ketiga-tiga negeri ini berjumpa. Dan hari ini kita semarakkan semangat patriotik. Kita berada di sekitar kawasan Menara Taming Sari ini. Banyak sebenarnya benda-benda yang ada kat sini tau Kis. Kita ada pempamer. Kita ada pempamer dari PTPN. Kita ada penaja dari T-Vet, kita ada Chicken Rice Shop. Dan kita ada ramailah rakan-rakan strategik yang ada bersama dalam program ini. Selain daripada PTPTN tadi, kita ada Himalaya, kita ada PDRM, AADK, Jabatan Penjara, JPJ, Nestle, Yayasan Prihatin, Water Stream Malaysia, dan ramai lagi sebenarnya.
1: Ya, betul. Memang banyak. Dan sebenarnya ada, kalau anda datang kat sini kan, contohnya ke PTPTN tu, kita boleh check manalah tahu ada baki hutan PTPTN kan.
2: Satu hal untuk siapa yang telah berumah tangga dan ada anak, sebaik-baiknya bukalah simpanan pelajaran untuk anak-anak dari dia kecil lagi.
1: Betul.
2: Dekat sini semua ada. Anda boleh bayar saman, boleh cek saman, boleh jumpa dengan kaunter JPJ, apatah lagi dengan kaunter-kaunter pempamer kita yang ada. Boleh dikatakan semua urusan boleh selesai dekat sinilah.
1: Betul. Semua kami bawakan untuk anda kat sini. Itu anda kena hadir kat sini, turun ramai-ramai hari ini ke dataran Taming Sari untuk bersama-sama dengan kita. Okey Puan, untuk acara kemuncak kita pada petang ini merupakan acara untuk perasmian. Mungkin Puan boleh kongsikan bersama dengan para pendengar lah apa yang akan berlakunya petang ini.
2: Hari ini kita akan menerima konvoi lebih kurang 50 kenderaan bermotor yang akan bertolak dari Air Keruh, yang mana mereka terdiri daripada gabungan Melaka Bikers, GMB, Kelab Melaka Lady Bikers, MLB dan Marshall Melaka, yang turut sama-sama memeriahkan jelajah semangat aspirasi Malaysia Zon Selatan ini. Beramai-ramai akan datang ke Menara Taming Sari. Jadi kawasan ini nanti akan meriah dengan motor-motor berkuasa tinggi.
1: Nak tengok kena hadir lah petang ni. Kita bermula pukul 2 petang ni kan.
2: Dan kita ada sesuatu yang istimewa sebenarnya di Melaka ni, Kis.
1: Apa dia?
2: Selalu orang cakap kereta lembu dari Melaka. Tapi sekarang kita tak beca. Kereta lembu ni dia dah adalah juga, tapi tak banyak.
1: Tak banyak kan?
2: Istimewanya hari ini sebagai gimmick, kita bawakan kereta lembu yang kereta tradisional lembu. Betul-betul lah. Salah satu antara daya tarikan untuk program Zon Selatan Semangat Aspirasi Malaysia ini. Jadi datang ramai-ramai. Kalau siapa-siapa yang tak pernah tengok kereta lembu dari dekat, nak ambil gambar dengan kereta lembu, nak naik Menara Taming Sari, nak berjumpa dengan DJ-DJ, terutamanya DJ Kiss ni dari Johor FM. Semua yang mendengar siaran kami sama ada di Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM, datanglah beramai-ramai. Dan yang mendengar di RTM Klik, yang berada di Kuala Lumpur, Sempadan, sempat lagi nak turun.
1: Betul.
2: Kami sini sampai 6.30 petang.
1: Ya, kami berada kat sini sampai petang untuk anda, sempat lagi untuk sama-sama kita turun ke hari ini ke Semangat Aspirasi Malaysia. Okey Puan, pada pendapat Puan lah kan, sejauh manalah pentingnya lah program seperti ini untuk yang kita menghimpunkan gabungan stesen RTM ni untuk sama-sama kita turun padang, untuk kita orang kata lebih dekat bertemu dengan para pendengar.
2: Sebenarnya kan peranan kita sebagai penyiar, terutamanya penyiar stesen negeri, bukan sekadar kita memberi maklumat dalam konti tau. Kita kena betul-betul menyantuni pendengar kita. Betul. Kerana kita ni bersifat ever local. Dan kita pula berkongsi pendengar, Kis. Ada yang mendengar Melaka FM, pendengar kami bukan saja dalam kalangan yang berada dalam negeri Melaka. Kita ada juga pendengar dari Johor, Sembilan, Sempadan. Malah kami ada pendengar dari Sabah, Sarawak dan seluruh dunia, boleh dikatakan macam
1: betul.
2: Tu. Jadi pentingnya bila kita buat program seumpama macam ini, pendengar-pendengar yang naklah berjumpa dengan DJ-DJ kesayangan mereka, yang nak mengikuti program yang diajukan oleh stesen. Kerana setiap kali kita buat program macam ni, dia datang dengan satu pasukan yang sangat besar, satu hal. Dan anda tidak akan balik dengan tangan kosong.
1: Itu yang penting.
2: Ada macam-macam cendermata yang disediakan
1: oleh itu yang best.
2: Himalaya kalau tak silap saya menyediakan hampir 1,000 goodies pack untuk pengunjung-pengunjung yang hadir ke tapak Semangat Aspirasi Malaysia kita pada hari ini.
1: Betul. Best tak best? Jadi anda boleh datang, waktu ini pun anda boleh datang, atau petang ini kita bermula 2 hingga pukul 6 petang. Dan saya juga nak mengucapkan tahniahlah kepada Puan Siti Nurbani, pengarah RTM Melaka, dan juga semua tim RTM Melaka yang bertungkus lumus untuk menjabarkan program kita, untuk melaksanakan program kita pada pagi ini dengan penuh semangat dan juga berjalan lancar daripada pagi sampai ke petang program kita.
2: Alhamdulillah, saya rasa apa juga rasa yang diberikanlah sama ada dari stesen negeri sendiri ataupun daripada ibu pejabat, semua DJ sangat bersemangat dan sangat berdedikasi dalam melaksanakan program. Tambahan pula, program kali ini melibatkan penglibatan zon, yang mana kita tiga adik-adik lah bekerja sama. Jadi dia punya sinergi itu lebih tau. Selain daripada sinerginya lebih, DJ-nya pun lebih, guys.
1: Dia lagi lebih semangat.
2: Lagi semangat. Jadi anda bukan saja boleh jumpa DJ Melaka FM, kita ada DJ Akim dekat sini, DJ Saufis, DJ Nurulista, selain daripada DJ Kiss sendiri, sebab Johor FM dihantar lebih kurang 6 DJ.
1: 6 DJ
2: dan
1: kami turun tau.
2: Tiga DJ lebih kurang ya. Dari FM kita ada DJ Nenek Babu, kita ada DJ Zoo dan kita ada DJ Pa'an dekat sini. Jadi anda datang ramai-ramai, kami tunggu anda di sini dan anda takkan balik dengan tangan kosong.
1: Itu yang best ya. Okay, baik. Terima kasih Puan untuk perkongsiannya. Jadi untuk anda semua, ayo semua, kita semarakkan dan sama-sama datang ke Semangat Aspirasi Malaysia 2026 Zon Selatan, masih lagi berlangsung di Menara Taming Sari dan acara kemuncaknya pada petang ini. Baik, saya kira itu sahaja untuk perkongsian saya waktu ini. Kita kembali kepada DJ DJ Nana di Melaka FM dan juga siaran kami di Johor FM bersama dengan DJ Lin. Silakan.
0: Ya, terima kasih rakan dari Johor FM, DJ Kiss. yang sangat ceria kan suaranya. Kita dah tahu dah pada keceriaan suara Kiss dan juga pengarah kami Melaka FM tu memang tengah meriah dekat sana, dekat dataran Taman Sari ni. Jadi jom datang ramai-ramai kan. Kalau saya ni boleh pergi sana, saya dah pergi dah. Jadi kalau anda yang berkesempatan ni, jom pergi ramai-ramai. Macam-macam program. Yang paling menariknya ada pelancaran dengan gimmick kereta lembu kan. Nak tengok, nak bawa anak-anak untuk tengok kereta lembu, jom ramai-ramai pukul 2 petang nanti, okey?
3: Orang Melaka, jom meriahkan semangat aspirasi Malaysia 2026. Pasukan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 singgah di Menara Taman Sari Bandar Hilir Melaka 24 Ogos Isnin ini. Bermula 10 pagi, pelbagai aktiviti menarik menanti anda. DJ Corner bersama Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM. Pertandingan bintang patriotik, ceramah keselamatan jalan raya, pemeriksaan kesihatan, permainan batu seremban, kaunter bayaran saman dan pembaharuan lesen memandu oleh JPJ, pameran serta jualan. Jangan ketinggalan saksikan pelancaran program dengan gimmick kereta lembu. Jom bersama Semangat Aspirasi Malaysia 2026 24 Ogos 2026 Menara Taman Sari Bandar Hilir Melaka.

0: Satu Orang Melaka, Melaka FM. Radio Satu Orang Melaka, pastinya Melaka FM. Dan kita kembali semula ke dataran Taming Sari untuk SEM 2026 bersama dengan tugas DJC Ruby. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Nana. Sekarang ni kita berada di dataran Menara Taming Sari Melaka, meriah ni. Dan sekali lagi kita bawakan laporan terus dari lokasi bersama dengan pengarah PTPTN Negeri Melaka, Puan Amy Anissa.
2: Mas Anissa Ayu. Dah lama tak jumpa.
0: Ya Allah, ya Tuhan.
1: Saya Hindu dekat
0: Cik Siti Ruby. Saya nak mencelah boleh? Jauh sangat tu.
1: Itulah. Nama dekat-dekat, Hindu dekat orang jauh.
2: Dia tersasul-sasul kan?
1: Itulah. Kita nak bawakan hari ini berkenaan dengan PTPTN. Jadi Puan Mas, mungkin boleh kongsikan dengan rakan-rakan pendengar kita kan, berkenaan dengan penglibatan PTPTN dalam program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ini.
2: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada kali ini PTPTN merupakan rakan strategik program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Yang mana kami bersama-sama dengan rakan RTM menjayakan program pada kali ini. Dan kami sebenarnya mengambil peluang untuk turun padang untuk mendekati masyarakat setempat, khususnya pengunjung-pengunjung yang datang ke Menara Taming Sari hari ini, untuk bersama-sama bersama dengan PTPTN dan RTM sebenarnya dalam memperluaskan kesedaran terhadap simpan SSPN, bagaimana untuk merancang keuangan pendidikan anak-anak. Dan juga kita juga bersama-sama dengan RTM hari ini dalam menyediakan booth untuk pengunjung-pengunjung datang membuat orang kata urusan berkaitan PTPTN, sama ada nak bertanya berkaitan pinjaman PTPTN, berkaitan simpan SSPN, nak buka akaun, nak buat penambahan deposit, ataupun nak buat rundingan bayaran balik pun kita akan bantu. Jadi kat sini sebenarnya kami berada di sini mendekati pelanggan-pelanggan PTPTN dan juga pengunjung-pengunjung di Menara Taming Sari agar dapat bersama-sama membantu selagi mana boleh berkaitan PTPTN dan SSPN.
1: Inilah dia kan, yang peluang yang disediakan oleh PTPTN untuk membantu peminjam-peminjam PTPTN kan. Puan Mas, apakah keistimewaan simpanan SSPN yang ditawarkan kepada pengunjung sepanjang program ini?
2: Okey, baik. Sebenarnya bila kita sebut simpan SSPN ni, orang dah tahu dah sebenarnya inilah simpanan terbaik yang disediakan untuk semua pelanggan-pelanggan khususnya. Dan kita sebenarnya keistimewaan PTPTN ni bukan sahaja untuk golongan atasan dan bawahan. Tak ada pun. Sebenarnya kita bagi kepada semua, yang mana kalau misal kata ibu ayah yang kena cukai pendapatan, maka kita menyediakan pelepasan taksiran cukai sehingga RM8,000.
1: Wah.
2: Dekat mana ada? Tempat lain tak ada. Melaka je yang ada. PTPTN aja yang ada. Jadi itu pelepasan taksiran cukai sehingga RM8,000. Kemudian kami menyediakan melalui simpan SSPN, kita ada dividen kompetitif yang tinggi. Kalau kita dengar tahun ni diumumkan dividen tahun 2025 adalah sebanyak 4.10. Tinggi sangat tu. Orang kata yang mana yang nak tutup akaun pun tak jadi tutup. Tapi kitalah memang setiap tahun kita akan mengumumkan dividen yang memang tinggi, baik dalam SSPN Prime ataupun Plus. Jangan risau saya ada yang ni ke saya ada. Tak ada. Janji simpan dalam simpan SSPN, memang ada dividen yang kompetitif. Dan kita pula ada menyediakan geran sepadan untuk ibu bapa yang berpendapatan RM4,000 ke bawah. Yang mana geran sepadan ini sebenarnya apabila anak masuk ke universiti, mak ayah boleh mendapatkan geran sepadan untuk anak yang masuk ke universiti tempatan. Dan pada tahun 2025, kita ada juga menawarkan geran sepadan yang kita panggil sebagai gapai. Yang mana tempoh dia adalah untuk tempoh 2 tahun, bermula 1 Januari 2025 dan akan berakhir pada 2027. Untuk yang ini, ia adalah kategori untuk ibu bapa yang berpendapatan RM4,000 hingga RM6,000. Jadi jangan lepaskan peluang. Selain itu, kita ada manfaat takaful. Contoh, kalau kita simpan di dalam SSPN Prime, kita akan dapat manfaat takaful ringgit ke ringgit. Contoh, kita menyimpan di dalam akaun SSPN Prime sebanyak RM3,000. Tapi bila kita berlaku apa-apa musibah melibatkan kematian, contohnya nauzubillah, kita tak minta. Tapi andai ditakdirkan berlakunya itu, maka duit simpanan itu akan digandakan. Jadi daripada RM3,000 itu akan digandakan menjadi RM6,000.
1: Okay.
2: Banyak tu. Ini untuk waris yang kita tinggalkan. Boleh digunakan untuk sambung belajar dan sebagainya. Seterusnya, kita juga ada manfaat perlindungan takaful melalui simpan SSPN Plus pun banyak. Dan ada juga manfaat-manfaat lain, keistimewaan-keistimewaan lain. Dan yang pentingnya, simpan di dalam SSPN ni, kita adalah simpanan yang patuh syariah dan dijamin oleh kerajaan.
1: Yeah.
2: Itu yang sangat penting dalam simpan SSPN.
1: Sebenarnya banyak keistimewaan-keistimewaan yang ditawarkan. Jadi kepada ibu ayah dekat luar sana kan, jangan lepaskan peluang ni. Kita mudahkan urusan, datang je ke Menara Taman Sari. Ada bus yang disediakan oleh PTPTN. Dan apa harapan PTPTN melalui penyertaan dalam program ini pun?
2: Okey. Harapan PTPTN adalah kita dapat meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat, khususnya pengunjung yang hadir pada hari ini, mendekati PTPTN untuk tahu, untuk lebih mengenali, untuk lebih mengetahui berkaitan dengan perancangan kewangan melalui simpan SSPN. Boleh juga datang berunding berkaitan dengan bahiran balik. Andai kata ada tertunggak, kita boleh buat persetujuan. Dan kita juga menyediakan apa jua soalan ataupun pertanyaan daripada pengunjung-pengunjung pada hari ini, dan kita cuba bantu selagi mana yang boleh. InsyaAllah inilah peluang kejayaan anda melalui simpan SSPN.
1: Itu dia antara harapan PTPTN melalui penyertaan dalam program ini. Dan mungkin ada apa yang nak diwar-warkan kepada orang ramai supaya datang lagi ke sini.
2: Okey. Baik, untuk pengunjung-pengunjung yang ada di sekitar Menara Taman Sari, jemputlah datang ke bus PTPTN Negeri Melaka di hujung sekali berdekatan dengan konti Melaka FM ini, yang mana boleh buat apa jua urusan berkaitan dengan simpan SSPN. Contohnya membuat pembukaan akaun ataupun membuat penibahan deposit melalui simpan SSPN. Pada hari ini specialnya ya, sempena sambutan program Semangat Aspirasi Malaysia, PTPTN menyediakan cenderamata dari mula bukanya akaun sampailah penambahan deposit. InsyaAllah kami menyediakan cenderamata menarik khas untuk pelanggan-pelanggan yang ada. Dan di bus kita juga, kalau sekiranya tuan-puan ada pertanyaan berkaitan dengan bayaran balik, PTPTN nak semak tunggakan, nak buat rundingan pun boleh. Kami terima juga bayaran sekiranya ingin membuat bayaran balik PTPTN, ingin membuat rundingan dan pensuturan berkaitan dengan bayaran balik PTPTN pun kita akan bantu. So datanglah beramai-ramai ke bus PTPTN agar segala runsing apa yang dirunsingkan, apa jua yang dihajatkan untuk buka akaun simpan SSPN dapat kita buat pada hari ini.
1: InsyaAllah. Ya. Tapi memang kata cenderahati itu kan,
2: ada.
1: Memang menarik. Saya tengok daripada sini dah nampak
2: ada, tau. Ada intai. Ya.
1: Ada intai-intai. Baik, terima kasih Puan atas kesudian untuk bersama dengan Melaka FM untuk berkongsi apa yang ditawarkan, apa yang disediakan sebenarnya dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ini. InsyaAllah ada masa kita akan bersama lagi.
2: InsyaAllah.
1: Dan kepada rakan-rakan pendengar, jangan lupa untuk turun ke dataran Menara Taman Sari di Bandar Hilir Melaka untuk menjayakan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Kita kembali semula kepada Nana di konti siaran. Silakan Nana.
3: Ya, terima kasih Puan Si Ruby, Puan Siti Ruby, bersama-sama dengan anda terus dari lokasi SEM 2026 di dataran Taman Sari. Okey. Meriah kan? Meriah tak meriah, nak rasa jom kita turun ramai-ramai ke sana. Sekarang ni sedang melangsung dengan pelbagai aktiviti. Ada pameran, ada jualan, ada bintang patriotik. Lepas tu ada gimmick pelancaran. Ada persembahan artis juga. Ada Afiq Syazwan nanti pukul 2 petang. Jadi jom ramai-ramai kita meriahkan lagi Bandar Melaka di dataran Taman Sari dengan kehadiran anda untuk program SEM, iaitu Semangat Aspirasi Malaysia ini. Okey? Teruskan bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan bawakan lagi laporan selepas ini.

Berita seterusnya, ringgit dibuka mengukuh berbanding dolar Amerika Syarikat pagi ini disokong prestasi ekonomi negara yang positif. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada sekitar RM4.04 berbanding 1 dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka kekal kukuh dalam tempoh terdekat, antaranya disokong prestasi ekspor negara. Ringgit dijangka diniagakan antara RM4.03 hingga RM4.05 berbanding dolar Amerika hari ini. Kanada menolak cadangan perjanjian perdagangan dengan Amerika Syarikat susulan tuntutan saat akhir yang disifatkan berat sebelah. Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata syarat baru yang dikemukakan itu tidak adil dan meragukan kebolehpercayaan perjanjian berkenaan. Susulan kegagalan rundingan itu, Kanada mengumumkan tarif balas berkuat kuasa 8 September ini. Berikutan tindakan Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan ekspornya. Antara isu utama pertikaian melibatkan sektor automotif, keluli, perhutanan, produk tenusu serta perlindungan bahasa dan budaya tempatan. Sekurang-kurangnya 2 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun terbunuh dalam serangan udara Israel di Gaza. Israel mendakwa kononnya serangan itu dilancarkan selepas balon, drone dan layang-layang diterbangkan dari Gaza ke tanah haram itu. Dalam serangan berasingan di Zawaida dan Kem Pelarian Nusairat, sekurang-kurangnya 7 penduduk turut dilaporkan cedera. Kematian terbaru itu menjadikan lebih 1,280 rakyat Palestin terbunuh sejak perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa Oktober tahun lalu. Iran mengumumkan penemuan rizab hidrokarbon baru berskala besar di wilayah Fars selatan negara itu. Menteri Minyak Mohsin Paknejat berkata penemuan lebih 7.5 trilion kaki padu gas itu bakal menjadi aset penting bagi menjamin keperluan tenaga negaranya. Daripada jumlah berkenaan, kira-kira 5.7 trilion kaki padu gas dianggarkan boleh diperoleh bagi penggunaan domestik dan pasaran. Penemuan itu dicapai di tengah-tengah tekanan sekatan ekonomi oleh Amerika terhadap industri minyak Iran. Sukan Kejohanan Badminton Dunia di New Delhi, India, pemain Perancis Alex Lanier mencipta sejarah sebagai pemain pertama negaranya menjuarai perseorangan lelaki. Beliau menewaskan pemain Jepun Kodai Naraoka 21-11 pada aksi akhir. Perancis turut mencipta kejayaan dalam bergu campuran menerusi Kom Jichel dan Delphine Daru yang mengejutkan pasangan pilihan utama dari China. Mereka menang 22-20, 19-21, 21-15 sekaligus melengkapkan kejayaan bersejarah Perancis pada kejohanan itu. Sementara itu, bergu lelaki negara Aaron Chia Sewoyi muncul naib juara selepas tewas kepada wakil China. Tenis Coco Gauff merangkul gelaran pertamanya musim ini selepas menjuarai kejohanan Masters Cincinnati. Pemain wanita nombor 4 dunia itu menewaskan rakan senegara Jessica Pegula 6-4-7-5 dalam aksi akhir yang berlangsung 75 minit. Kemenangan itu menyaksikan Gauff muncul juara Cincinnati buat kali kedua selepas kejayaan pertamanya pada 2023. Ia turut menjadi bekalan keyakinan buat Gauff menjelang terbuka Amerika Syarikat Ahad depan. Bola sepak, Manchester City dilaporkan bersedia membelanjakan sehingga 100 juta euro untuk mendapatkan pemain tengah Lille Ayub Buadi. Jika perpindahan itu dimaklumatkan, pemain berusia 18 tahun berkenaan bakal menjadi antara pembelian termahal dalam sejarah City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk panduan kita bersama sebentar lagi tepat pukul 1.16 minit tengah hari, masuklah untuk solat fardu zuhur bagi negeri Melaka, dan Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

الصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

kehidupan kita di dunia ini. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, bagi yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Alangkah bahagianya menjadi manusia yang nafasnya terhenti tetapi pahalanya terus mengalir tanpa terhenti. Apa yang kita maksudkan ialah daripada hadis Nabi SAW, bila terhentinya nafas tetapi ada amalan-amalan ataupun pahala yang terus mengalir dari perbuatan yang dilakukan ketika masa hidup. Nabi SAW menyebutkan iza matal insan yang qata'a amalu illa salas. Apabila matinya seorang manusia, tidak terputus amalannya melainkan tiga perkara yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu yang pertamanya wawaladin salihin yada'ulah, iaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua ibu bapaknya. Disebut di situ ialah anak yang soleh kerana bila anak yang soleh, sudah tentu dia beriman. Di dalam hadis itu tidak disebutkan anak-anak yang beriman kerana anak yang beriman ini belum tentu jadi soleh, yang ada rasa tanggungjawab, ada merasakan perlu membuat kebajikan kepada ibu bapanya walaupun tidak dalam bentuk material iaitu keuangan, tetapi memberikan perkhidmatan atau kebaikan dari sudut mendoakan kedua ibu bapanya. Yang keduanya yang disebut oleh Nabi SAW, amal yang tidak berhenti walaupun pemiliknya telah berhenti nafasnya, iaitu telah meninggal dunia, sadaqatun jariyatin, sadaqah jariah, apa-apa yang telah kita infakkan atau kita sedekahkan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu ingat bahawa harta ni dia ada dua. Yang pertama

untuk jalan Allah, sedekah, infak, wakaf, itu adalah harta milik kita. Walaupun kita telah mati, dia akan menjadi saham dan menjadi milik kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala harta yang kita simpan ialah harta yang menjadi milik waris, yang akan menjadi milik orang yang hidup, itu anak, isteri ataupun orang-orang yang lain. Dan yang ketiganya, Rasulullah SAW menyebutkan amal yang berterusan

bermanfaat ataupun ilmu agama yang dipelajari oleh seorang yang diajarkan kepada orang lain yang menyebabkan orang itu dia kenal tentang dirinya dan kenal akan Tuhannya. Wallahu a'lam.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah madani, job exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan Parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani Kita memaknai harapan rakyat.
3: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, sungguh pun batang merdeka, ingat pucuk akan terhempas.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sungguh pun batang merdeka, ingat pucuk akan terhempas.
2: Bermaksud, apabila bekerja, ingat dari awal sampai akhir.
1: Contoh ayat.
2: Cikgu Saidatul meminta pelajar-pelajarnya agar memeriksa semua bahan yang akan digunakan dalam eksperimen itu kerana sungguh pun batang merdeka, ingat pucuk akan terhempas.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Dunia sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.
2: Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Hai, assalamualaikum untuk anda yang baru saja bertemankan kami 102.3 MHz dan pastinya dengar kami melalui RTM Klik. Hari ini apa yang menariknya, bukan saja saya menemani anda melalui ruang udara Melaka FM, tapi kita juga akan bersama-sama rakan tugas yang berada di dataran Taman Sari sempena semangat aspirasi Malaysia 2026. Bukan saja DJ-DJ Melaka FM, malah DJ daripada Negeri FM dan juga Johor FM juga turut berserta bersama-sama kita hari ini, saudara. InsyaAllah saya akan bawakan laporan dari masa ke semasa bersama dengan rakan tugas saya di sana untuk mewarnai hari anda dengan laporan-laporan terkini dari SAM 2026. Untuk itu, terus jom kita dengar dulu lagu-lagu dalam Zone Music Melaka FM.

0: dah bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melak FM kan ada.
1: Melak FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengan Melak FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.

0: orang Melaka. Jom meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Ada DJ Corner bersama Melaka FM, Johor FM dan Negeri FM. Pertandingan bintang patriotik, pemeriksaan kesihatan, permainan tradisional, pameran dan jualan usahawan serta gimmick pelancaran program bersama kereta lembu. Jangan lupa singgah dan meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026. 24 Ogos jam 10 pagi hari Isnin ni di dataran Menara Taman Sari Bandar Hilir Melaka. Semangat Aspirasi Malaysia 2026, jumpa anda di sana.
1: Ya, jom kita meriahkan semangat Aspirasi Malaysia 2026. Kita kembali bersama rakan dari Johor FM, DJ Nurulista. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, Nana.
1: Selamat petang kita. Macam mana kat sana? Masih meriah lagi?
2: Masih meriah, alhamdulillah. Kita lembu pun masih ada lagi. Okey, kita sekarang ni majlis penyampaian bantuan, betul tak?
1: Mm-hmm.
2: Penerima-penerima bantuan di pentas utama. Dan itu yang berlaku di pentas utama. Kita dah lihat juga majlis perasmian sebenarnya dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Mm-hmm. Pengarah-pengarah naik kereta lembu,
1: wow,
2: kan? Mm-hmm. Mungkin diiringi dengan motor bus, dengan pemotoran, motor-motor, wow, besar pun ada, mm-hmm, kat sini. Alhamdulillah, meriah.
1: Okey, yeah.
2: Okay, sambutan orang Melaka ni memang terbaik lah, saya rasa. Walaupun panas, tapi semua hebat, mantap.
1: Orang Melaka memang terbaik, kan?
2: Ya. Yeah.
1: Okay, jadi kabarnya kita bersama dengan Cik Syazwan, ya? Nurulista.
2: Betul. Yeah. Betul, kita bersama dengan Encik Muhammad Syazwan bin Syarudin, Pegawai Eksekutif Sekretariat Majlis Tibet Negara.
1: Okey, baik. Yeah. Silakan, ya.
2: Okey, terima kasih. Kalau di Melaka kita ada Nana, di Johor kita ada DJ Lin Johor, dan di sini, di studio ini kita ada Encik Muhammad Syazwan bin Syarudin, Pegawai Eksekutif Sekretariat Majlis Tibet Negara. Assalamualaikum Encik Syazwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, okay. Sihat semua, eh?
2: Sihat, alhamdulillah. Tadi kalau tengok nama, saya ingatkan yang akan saya akan interview artis.
3: Bukan,
2: eh? Salah. Saya lah salah, kan? Okey, Encik Syazwan, kita nak terus ke program kita dan soalan saya untuk Encik Syazwan sini sebenarnya dengan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ni untuk pagi ni, untuk petani. Program ini, sepenuhnya dengan program ini, wakil daripada TVET, saya nak cakap selamat datang, terima kasih sekali lagi. Mungkin boleh cerita sikit berkaitan dengan pendibatan TVET dalam program Semangat Aspirasi Malaysia bagi tahun 2026 ni.
3: Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada tim RTM dan terutamanya yang berada di zon
2: Selatan.
3: Yeah. Melaka, Negeri Sembilan dan Johor.
2: Ya, yeah, betul.
3: Okey, kita dekat Majlis Tibet Negara. Mm-hmm. Okey, so kita membawa macam inilah, kita amat berbesar hati lah, yeah, kita dapat memeriahkan lagi program Semangat Aspirasi Malaysia 2026.
2: Yeah. Okay,
3: yang ni kalau ikutkan yang apa, venue kedua kamilah.
2: Yeah.
3: Kalau semalam dekat Pulau Keri, dekat Pusat Kraft Orang Asli, sekarang ni kita dekat dataran Menara Tambing Sari. Okay.
2: Yeah.
3: So apa yang kita bawa? Okay, macam biasa, kita dekat Majlis Tibet Negara ni kita nak mendedahkan masyarakat umum kepada apa, institusi Tibet, apa yang Tibet bawa. Lepas tu untuk pula orang awam, kita ada juga buat sedikit aktiviti lah, macam ada aktiviti DIY dan juga kalau nak tahu berkaitan Tibet, macam nak tahu Tibet ni apa, apa yang saya boleh belajar, apa yang saya boleh dapat, kita ada jugalah dekat sini, kita boleh tunjukkan apa, kita boleh walk through sikit lah, maksudnya info sekilas
2: berkaitan dengan Tibet lah,
3: Tibet,
2: maksudnya kursus-kursus, kos-kos yang ditawarkan Tibet. Dan sebenarnya kalau kita nak pergi ke media sosial Tibet pun senang, kita pergi saja dah tahu dah kursus apa kita nak, kita type je apa kita nak, kan? Kita
3: type saja. Mungkin ada sedikit tu, mungkin macam nak tahu lebih lanjut, kita boleh tengok dekat kita ada website lah, tibet.gov.my. Dekat situ segala info ada, daripada kursus, dekat mana belajar, apa yang ditawarkan, lepas apa info tu lah.
2: Okey, yang menariknya untuk booth Tibet hari ni?
3: Okey, menariknya sekarang, okey, kita tengah berlangsung, kita ada buat sedikit aktiviti DIY. So, kita ada DIY solar car, maksudnya kereta yang bergerak menggunakan tenaga solar. Pengunjung akan pasang satu-satulah, maksudnya dia akan pasang daripada tayar, daripada engsel dia tu, lepas tu dia punya gear. Lepas tu kita juga ada buat DIY lighthouse, maksudnya rumah yang ada lampu LED lah, maksudnya ada sedikit wiring. Lepas tu kita ada juga mencanting batik. Mencanting batik tu batik simple lah, tak adalah yang mungkin lah ingat cantik batik yang susah, tak, dia simple-simple yang maksudnya orang awam boleh dapat tangkap dia punya grass. Lepas tu kita juga ada pamer, bukan pameran, aktiviti interaktif menggunakan VR, maksudnya okay, virtual reality, reality maya lah. So maksudnya kita pasang game, yeah, ada macam permainan video. Maksudnya permainan video tu akan immerse yourself, maksudnya orang yang pakai headset tu dia akan rasa macam bawa motor lah. Macam tu kita letak satu game motor kat dalam tu.
2: Itu yang menariknya di reruai TVET pada petang ini. Dan saya nak kongsikan juga, kalau dulu TVET adalah pilihan, tapi sekarang TVET adalah keutamaan. Kan, sebenarnya ramai anak-anak muda, terutamanya lepas NSPM, mereka lebih suka sambung belajar di TVET sebab peluang pekerjaan tersedia.
3: Betul.
2: Mungkin boleh ulas sikit berkaitan dengan kursus-kursus yang menjadi pilihan anak-anak muda sekarang.
3: Kalau berkaitan kursus tu, macam kita tengok lah, kimpalan, apa, wiring, wireman. Lepas tu sekarang ni, kalau macam apa, sekarang ni panas. Apa yang bila panas ni, apa yang kita tengok? Aircon.
2: Aircon, pengawal dingin.
3: Macam banyak student TVET kita yang kita kita tahu tu, dia banyak, maksudnya mendapat rezeki lah daripada servis-servis aircon, tolong pasang aircon apa semua. Sebab nak pasang aircon ni, bukan kerja senang, bukan betul, semua orang betul nak buat. Macam tu lah. So maksudnya pelajar-pelajar ni boleh mendapat, maksudnya kerja-kerja yang orang mungkin pandang rendah, tapi sebenarnya tu kerja tu lah yang banyak membuahkan hasil, orang kata.
2: Okey, kita tahu TVET menjadikan kemahiran kepada pelajar-pelajar yang mengambil jurusan di semua TVET di dalam Malaysia, kan. Okey, berkaitan dengan AI ataupun pembuatan pembuatan AI lah, betul tak AI, bagaimana Cik Sazwan memandang kepada penerimaan anak-anak muda berkaitan dengan pembuat atau AI ni lah?
3: AI, okey, bagi saya AI ni kita macam mana pun negara kita ni, dia bukan negara lah, maksudnya masyarakat as a whole, kita makin bergerak ke depan. So AI ni macam dah jadi sedikit sebanyak macam dalam kita punya, dia sebenarnya kalau bila sebut AI ni, dia ada banyak AI. Betul. Dia ada, cuma ada sesetengah masyarakat, dia hanya pandang yang AI yang buat lagu tu lah, itu generative AI.
2: Betul, betul.
3: Itu generative AI. Yang tu kita rasa mungkin buat masa ni dia masih lagi dalam, apa kata, tak betul. Cuma kalau nak kata AI ni, ada juga macam AI dalam farming. Okay, macam TVET. So kita ada modern farming. So maksudnya kita tak lagi menggunakan, kalau dulu kena keluar dari pagi sampai ke tengah hari. Yang ni kita up drone, drone tolong buat kerja kita. Itu AI juga, maksudnya kita just control, kita setkan path untuk drone tu lah. Maksudnya dia tanam benih kat mana, kawasan tu dia cover. Lepas tu, itulah maksudnya AI ni, bila kita sebut secara amnya, masyarakat dia makin, bila semakin maju,
2: dia sebenarnya memudahkan kerja lah. Ini antara salah satu inovasi lah.
3: Inovasi betul,
2: kan, untuk apa saja bidang pekerjaan, bagi memudahkan kerja kita sendiri lah sebenarnya, kan.
3: So bila kata AI tu, saya nak maksudnya kalau boleh kita sebagai masyarakat, kita jangan hanya pandang AI yang buat lagu, buat muzik tu je. Cuba tengok sekeliling, kadang-kadang phone kita ni pun ada AI dia juga. Maksudnya tolong kita beli, apa, macam kamera kan, susah nak fokus kalau betul-betul.
2: Betul.
3: Kalau macam kamera DSLR, kena kontrol sikit. Kalau sekarang dah ada AI kamera tu, maksudnya dia dah tolong kita fokus kan. Macam tu maksud dia.
2: Dia lebih memudahkan lah maksudnya, kan. Betul.
3: Dia bukan shortcut lah, orang kata. Dia menyenangkan kita untuk menyelesaikan tugas tu.
2: Ya, betul. Okey, terima kasih kepada tetamu kita iaitu Encik Syazwan. Sebelum kita berakhir, mungkin ada pesanan untuk pendengar-pendengar Johor FM dan juga Melaka FM yang mendengar kita ni, belum lagi yang mendengar kita, orang Melaka mendengar kan.
3: Saya faham.
2: Lain-lain kalau faham macam mana?
3: Saya dah tu sikit
2: mendengarlah kita mendengar Johor FM dan juga Melaka FM ni. Mungkin ada pesanan untuk mereka yang mungkin belum sampai ataupun mungkin dalam perjalanan untuk ke Tamis hari ni, terutamanya untuk singgah ke booth TVET. Silakan, pesanan untuk mereka.
3: Okey, kepada masyarakat-masyarakat yang berada berdekatan di Melaka, hari ni cuti kan. Betul. Ada yang cuti, mungkin ada esok cuti, dia dah cuti hari ni. Tapi Melaka dah cuti dah, kan.
2: Cuti, Johor lah, Johor sama-sama cuti.
3: Johor. Lepas tu kok lah yang dekat-dekat dengan Melaka, marilah kita memeriahkan lagi program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 anjuran RTM. Okey. So dekat Majlis TVET kita ada banyak aktiviti. So mohonlah datang.
2: Mohonlah datang. Nak macam mana nak buat kenderaan yang menggunakan tenaga solar. Itu rumah
3: ada.
2: Pun ada.
3: Ada. Pasal ada juga mencanting batik. Mencanting batik. Lepas tu nak test VR pun ada juga.
2: Kalau batik tu dapat cantik, kita boleh ambil?
3: Boleh. Kita terus. Ada juga. Kita ada bagi cermin mata juga.
2: Ada cermin mata juga.
3: Ada.
2: Itu yang kita nak. Ini segalanya untuk anda yang hadir di Menara Tamim Sari untuk hari ini sebenarnya dengan program Semangat Aspirasi Malaysia bagi tahun 2026. Okey. Saya rasa itu saja. Kita nak kembali kepada rakan saya yang berada di Melaka, DJ Nana, dan juga berada di Johor FM, DJ Lin Johor. Dan terima kasih sekali lagi kepada Encik Syazwan, Encik Muhammad Syazwan bin Syarudin, Pegawai Eksekutif Sekretariat Majesti Vet Negara. Terima kasih.
3: Terima kasih semua.
2: Okey. Assalamualaikum. Kembali kepada rakan setugas. Bye-bye.
1: Ya, terima kasih DJ Lin dari Johor FM. Okey, insyaAllah kita akan kembali lagi nanti dengan laporan dan seterusnya pula. Dan untuk itu, sekarang ini kekal setia bersama dengan saya, Nana Safwan, di Konti Utama Melaka FM.

0: Jalur gemilang, simbol kedaulatan. Ayo kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selimbar kain. Jalur gemilang, tanda Malaysia prihatin. Ayo kita kibarkan sempena bulan kebangsaan. Jalur gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan. Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia, kita mesti menang.

Ya, kibarkan jalur gemilang. Sudahkah anda mengibarkan jalur gemilang di rumah anda? Di premis-premis perniagaan anda, di kenderaan anda, jangan lupa kan. Kita akan menyambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos ini. Selalunya setiap tahun tu kan memang kita digalakkan untuk mengibarkan jalur gemilang untuk menandakan yang kita sayangkan negara kita. Kita hormati pejuang-pejuang terdahulu, mengingati mereka, mengingat jasa-jasa mereka kan. Untuk itu saudara, bila kita dah diberikan kesempatan merdeka ini, kita dah bahagia di negara kita sendiri kan, jagalah ianya baik-baik, jaga perpaduan yang ada, jaga kemerdekaan yang sedia ada ini kan, supaya kita akan terus kekal bersama-sama mematabatkan atau menyayangi negara tercinta kita ini, Malaysia, tanah air kita, insyaAllah. Baik saudara, jam ini 3.14 minit petang, masih lagi temankan saya Nana di sini, okay? Untuk anda yang mengikuti kami si RTM Klik, terima kasih saya ucapkan. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa kita asyik ke dataran Taminsari je bagi laporan. Okey, untuk maklumat anda, sekarang ini sedang berlangsung Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang RTM sendiri anjurkan untuk dekat dengan masyarakat di masyarakat Malaysia lah, kan, terutamanya di Melaka ketika ini sebab kita buat Zon Selatan, dan kita jemput jugalah mereka yang berada berhampiran untuk datang beramai-ramai memeriahkan program-program yang akan ada, yang diadakan di sana, ok. Dan seketika nanti kita akan kembali bersama dengan rakan tugas saya dari Melaka FM, Johor FM dan juga Negeri FM untuk laporan yang seterusnya. Kita yang tak pergi ni, kita rasai kemeriahan mereka menerusi siaran Melaka FM ataupun boleh masuk ke TikTok Melaka FM. Sekarang ini sedang berlangsung peresmian dan insyaAllah sekejap lagi ada persembahan artis untuk anda, ok. Baik saudara, kita berehat, teruskan hiburan untuk jam ini. Terus bersama dengan saya Nana Mok Safwan, Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Anda boleh dengarkan siaran Mag FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Play di Play Store atau App Store. Untuk mendengar Mag FM secara dalam talian,
3: jangan lupa aplikasi

Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan Parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memaknai harapan rakyat.

0: makin maju.
1: Komunikasi makin padu.
0: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
1: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
0: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
1: Senang kan? Memanglah senang.
0: Ini kan Melaka FM.
1: 010-806-1023.
0: Radio nombor 1 orang Melaka ber...

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Aduh, masa bila pula radio ni rosak? Aduh, rasanya semalam masa sapu sampah kat laman tu, okey aja dengar siaran bagi FM, ya? Aduh, pagi ni dah tak bunyi pula.
2: Abang Saleh, dah kenapa pula awak ketuk-ketuk radio tu? Radio tu dah rosak lah, Abang Saleh. Woi, dah 3 hari rosak.
1: Ya ke Siti, ya lah. Semalam masa nyapu kat laman tu, kuat je suara dah asrol tu. Ha, masa gegar pagi. Habis tu macam mana nak dengar Melaka FM ni? Kalau hantar radio apa ke kedai nak repair, nak baiki ni, lambat dia siapnya.
2: Abang Saleh, semalam tu saya dengar radio Melaka FM kat telefon bimbit saya ni, ha. Ha, guna RTM klik. Kan minggu lepas anak kita dah pasangkan. Kemudahan internet kat rumah kita ni.
1: Aduh.
2: Lupalah tu.
1: Dah Siti, janganlah bebel lagi tu. Kuatkan apa volume tu, suara tu. Saya nak dengar kan Dek Asrul ni, apa cerita dia tiap-tiap pagi. Ada cerita dia ni, ha.
2: Alah, baiklah Bang Saleh. Oi, ni ha, saya kuatkan ni, ha.
3: Terus bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Radio Melaka FM. Pastinya membesarkan pagi anda.

Terima kasih kerana kami bersama RTM Klik. Tak kira di mana saja anda berada, anda dapat dengar kami dengan jelas dan terang tau. Kat mana-mana pun, kami akan terus menemani anda. Pastinya, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Baik, saudara, 3.40 minit petang waktu ini. Kalau anda ada ucapan ataupun info yang menarik yang ingin dikongsikan, seperti biasa, hantarkan ke 010-806-1023. Sikitlah kita nak borak-borak kan, tengah-tengah hari ni, tengah hari lah petang. Tapi insya Allah pasti saya akan nak kongsikan dengan anda maklumat yang sangat penting. Kita berehat seketika, terus bersama dengan saya, Nana, Melaka FM.

0: 3.40 minit petang seperti yang dijanjikan saudara, kita nak ke dataran Taming Sari seketika kerana sahabat saya dari Negeri FM sedang menanti di talian ini. Khabarnya Pak An di talian ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Nana.
0: Ya Allah.
1: Pertama kali ni kan dengan Nana ni rasanya.
0: Iya ke? Oh yalah, yeah. Pertama kali sebelum ni tak boleh ganding kan.
1: Terima kasih Nana.
0: Alright, baik. Silakan.
1: Okey, terima kasih kerana berada di Konti Melaka FM. Sekarang ni saya Fahan Nasri dari Negeri FM kan. Abang berada di lokasi di mana sempena Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Okey, jadi bersama dengan Pak An sekarang ni kan. Oh, ni tetamu penting ni, istimewa ni kan. Iaitu Puan Mas Anissa Yosman merupakan pengarah negeri pejabat PTTN Negeri Melaka. Puan, apa khabar Puan?
2: Alhamdulillah sihat. Ya, Puan. Pertama kali ni saya ni bergandingan.
1: Oh, kenapa?
2: Bersama dengan
1: Pak An. Alhamdulillah, ini rezeki. Waktu tu jodoh lah Puan.
2: Itulah jodoh-jodoh kat sini ya, Menara Taming Sari.
1: Ya, saya seronok sangat kan. Seketika tu saya nak update juga di mana suasana di sini kan Puan. Kan? Sangat meriah alhamdulillah kan. Jadi Puan, tanpa kita meninggalkan masa kan, kita pun nak tahu cerita sedikit sebanyak dan apakah peranan PTTN dalam program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 kali ini Puan.
2: Baik, terima kasih. Alhamdulillah PTTN berpeluang bersama-sama dengan rakan RKM yang lain dalam kita menjayakan program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Dan sebenarnya PTTN merupakan rakan strategik dalam menjayakan program ini. Dan bersama-sama dengan RTM lah. Dan kita sebenarnya berperanan dalam memperluaskan kesedaran awam tentang memperkenal tentang kepentingan orang kata apa, perancangan keuangan, supaya kita dapat didik generasi akan datang suka menyimpan, suka membuat tabungan dari awal lagi kelahiran. Jadi sebenarnya kita program ini sebenarnya merupakan satu platform lah, ya, platform dan insentif bagi memberi peluang PTPTN mengadakan liputan serta informasi kepada orang ramai dalam menghayati dan peka mengenai kemerdekaan negara. Orang kata sambil kita buka bus, sambil kita buat program pada hari ini, kita juga dapat semangat, satu suntikan semangat kemerdekaan pada hari ini. Terutamanya kita tujukan untuk yang mana-mana pengunjung-pengunjung yang ada di sini. Orang kata macam sekarang ni pun kita diperdengarkan dengan lagu kemerdekaan. Jadi sambil orang kata pergi singgah-singgah di reruai yang ada, kita dapat berkongsi perkhidmatan apa yang kami sediakan di bus PTPTN khususnya.
1: Ya, itu dia. Jadi sementara itu, saya nak ajak semua sekali jangan lupa untuk join live Facebook Melaka FM untuk tengok macam mana suasana kami sekarang ni kan, berjalan langsung di Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Jadi Puan, bagaimana program ini membantu masyarakat memahami perkhidmatan PTPTN?
2: Okey, melalui bus interaktif ni sebenarnya para pengunjung yang datang ke sekitar Menara Taming Sari ni sebenarnya berpeluang untuk bersinggah untuk menyinggah dan berkunjung ke bus PTPTN, yang mana kami menyediakan pegawai-pegawai yang orang kata dapat membantu memberikan informasi dan juga menjawab segala persoalan. Dan juga kita juga bukan setakat orang kata bersoal jawab, malah kita menyediakan juga perkhidmatan untuk membuka akaun simpan SSPN, membuat penambahan akaun simpan SSPN dan banyak lagi perkhidmatan yang apa terfikir di otak ni orang kata berkaitan PTPTN. Boleh tanya dan kita akan bantu sebaik yang mungkin, insyaAllah. Dan sebenarnya perancangan keuangan bagi tujuan pendidikan merupakan langkah pertama yang perlu dititik beratkan oleh ibu bapa sebenarnya. Jadi ini relate, berkait rapat dengan simpan SSPN. Jadi kita mengharapkanlah, kita sangat menggalakkan agar ibu bapa menyediakan akaun simpan SSPN, sama ada akaun SSPN Prime ataupun SSPN Plus. Dalam orang kata nak membesarkan anak ni, simpanan pendidikan tu perlu ada.
1: Betul.
2: Sebab kos pendidikan sentiasa meningkat dari masa ke semasa. Kalau kita tidak dapat menampung kos pendidikan sepenuhnya, at least separuh pun kita dapat tampung melalui simpanan anak-anak. Dan selain itu, menerusi banyak keistimewaan sebenarnya dalam simpan SSPN ni. Satunya, pelepasan taksiran cukai sehingga RM8,000 ya, untuk satu keluarga. Kemudian kita ada dividen yang kompetitif. Kalau tahun 2025 dividen kita 4.10, agak tinggi kat situ. Kemudian kita juga menyediakan geran sepadan untuk yang layak. iaitu ibu bapa yang pendapatannya RM4,000 dan ke bawah. Jadi mereka layak untuk menutup geras padan. Dan yang menariknya, pada tahun 2025, dalam belanjawan 2025, ada diumumkan berkaitan dengan geran sepadan, kita panggil gapai lah. Ya, yang mana pendapatan ibu bapa daripada RM4,000 hingga RM6,000. Jadi boleh mohon, boleh dapatkan apabila anak ditawarkan masuk ke universiti nanti. Ini adalah peluang terbaik lah. Di samping itu, kita juga sebenarnya sentiasa komited untuk menggalakkan amalan penabungan ini bagi tujuan pendidikan. Dan sebenarnya keistimewaan ini bukan sahaja yang saya sebutkan tadi, malah dalam kita menyimpan di dalam simpan SSPN ini, sebenarnya simpan SSPN ini adalah patuh syariah dan dijamin oleh kerajaan. Jadi menarik sangat dalam kita membuat simpanan dalam SSPN, di samping banyak kempen-kempen menarik yang ditawarkan dari bulan ke bulan kan, sepanjang tahun ni. Jadi rebutlah peluang yang ada.
1: Betul, kan, jadi terbuka untuk semua sekali.
2: Ya, betul, dari anak kita kecil ni termasuk mak ayah dan juga semua peminjam dan juga ni lah.
1: Jadi pun saya difahamkan ada cabutan simpan SSPN 2026, betul?
2: Betul, dalam simpan SSPN ni sebenarnya kita ada beberapa cabutan. Contohnya, kita ada cabutan simpan SSPN 2026 yang sedang berlangsung sehingga 31 Disember 2026. Dan sebenarnya ia menawarkan hadiah lumayan yang berjumlah hampir 1.9 juta. Dan kita tawarkan sebenarnya hadiah ni untuk 1,060 orang.
1: Ramai.
2: So, 1.9 juta tu sebenarnya untuk kita tawarkan kepada 1,060 orang tu, ada peluang lah orang kata boleh dapat kan.
1: Cerah sangat peluang tu.
2: Cerah sangat. Lagi siang tu cerah lah kan. Kalau tak malam tu gelap.
1: Baiklah, jadi Puan, mungkin ada harapan kan daripada PTTN dalam program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 tu kali ini, Puan.
2: Baik. Besar harapan kami agar dalam program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ini, agar PTTN orang kata dapat membantu bersama-sama dengan RTM dalam memperluaskan sebarang informasi berkaitan dengan PTPTN dan juga simpan SSPN. Kita mengharapkan ada kesedaran dari ibu bapa yang menyediakan tabung pendidikan untuk anak-anak, khususnya dari anak usia seawalnya hinggalah apabila anak masuk ke universiti nanti. Dan kita juga menawarkan banyak keistimewaan dalam simpan SSPN, yang mana dia bukan untuk anak saja, malah untuk semua sekali. Dan dengan bus PTPTN yang ada pada hari ini, ambillah peluang untuk datang berbincang, berunding sekiranya ada peminjam-peminjam yang mempunyai tunggakan, agar tunggakan PTPTN, agar rundingan dapat dibuat dan kita dapat membuat penstrukturan sebaik mungkin bagi mengelakkan adanya jumlah tunggakan tersebut.
1: Betul.
2: Jadi PTPTN sedia bantu, bersedia pada bila-bila masa, dan inilah peluang kejayaan anda, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Jadi jangan lupa datang ke derai PTPTN sekarang ni yang berlangsung di Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Macam-macam faedah yang dapat kita dapat Puan terangkan tadi kan. Dan juga mungkin daripada golongan pendengar kan, ada masalah kan.
2: Boleh berunding.
1: Ya, future planning untuk pendidikan anak-anak kan. Jadi boleh datang ke derai PTPTN sempena Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Terima kasih Puan.
2: Okey,
1: sama-sama. Takkan ini sampai sini saja kan.
2: Yeah. Baik.
1: Saya kembali bersama rakan kita di Studio Melaka FM bersama dengan Nana. Sekarang terima kasih semua. Assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih rakan tugas Pa'an dari Negeri FM. Laporan yang seterusnya daripada tapak lokasi. Dari tapak lokasi Semangat Aspirasi Malaysia 2026 di Dataran Taming Sari. InsyaAllah kita akan kembali bersama mereka lagi dengan laporan yang seterusnya. Kita berhibur dahulu semakin Siti Sarah 355 minit petang.

0: Setiap daripada kita diuji dengan cerita yang berbeza. Hold my hand,
1: everything will be okay. Dia pergi meniraku ketika kami sedang begitu hari untuk melalui bahtera kebahagiaan. Setahun selepas itu, bermula pengalaman pengajaran kejadian ngeri dari hidup aku ketika Allah temukan aku dengan seorang lelaki yang panas waran, kaki pukul, kaki maki. Allah,
0: jangan biarkan kekecewaan menghancurkan harapan. Sesungguhnya Tuhan menyukai hamba-Nya yang berdoa di dalam harapan meski pernah dikecewakan.

Kita akan dijemput pulang nyanyi-nyanyi UK. Semoga kita ke 49 minit petang waktu ini, saudara. Okay, untuk maklum anda semua, 4.30 minit petang nanti kita akan bersama-sama dengar berita Melaka FM. Dan untuk maklum anda juga, 4.30 minit petang masuklah waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka. Jadi untuk itu, saudara, terus kekal setia bersama dengan saya. InsyaAllah kita akan terus bawakan laporan dari dataran Taming Sari untuk anda, kerana program akan berlangsung sehingga jam 6 petang nanti, dan sambil-sambil informasi-informasi yang penting juga akan kami kongsikan dengan anda. Antara lain yang ingin saya kongsikan ketika ini berkenaan dengan serangan jantung wanita. Kadang-kadang kita selalu dengarkan berita kematian mengejut tentang seseorang. Okey, hari ini Public Health Malaysia berkongsi berkenaan dengan serangan jantung wanita, tapi tak sama macam lelaki. Kadang-kadang kita ingat gastrik atau letih biasa je kan, tapi bagi wanita simptom serangan jantung sangat berbeza, licik dan menyamar sebagai penyakit biasa. Dan akibatnya ramai wanita lewat kekecemasan kerana mereka ingat cuma kena gastrik atau keracunan makanan atau penat buat kerja rumah. Jadi apa yang perlu kita tahu, 6 petanda red flag lah, ataupun simptom-simptom yang mungkin kita akan diserang serangan jantung khusus untuk wanita ini. Antaranya senak perut, loya dan muntah. Ni kadang-kadang kita fikir macam gastrik kan, tapi sebenarnya itu adalah tanda-tanda serangan jantung bagi wanita, di mana ia adalah pembunuh senyap yang paling utama. Dan wanita sering mengadu ulu hati, terasa pedih, senak perut, loya kan. Jadi hati-hati kalau ubat gastrik tidak berkesan, ia datang bersama dengan peluh sejuk. Itu adalah isyarat jantung anda sedang lemas, kekurangan oksigen. Okey, dan yang kedua, sakit di rahang, leher dan belakang badan. Wanita jarang rasa kebas kan? Jadi sebaliknya rasa sakit itu menjalar ke atas, atau mungkin akan rasa rahang bawah terasa kebas, tegang, leher rasa tercekik, atau sakit mencucuk di antara tulang belikat belakang badan. Itu juga antara tanda-tandanya. Keletihan yang melampau, extreme fatigue. Bukan penat biasa, kita akan rasa letih tahap lumpuh. Walaupun tidak melakukan kerja berat, seolah-olah baru lepas lari maraton. Jadi kadang-kadang simptom letih ini bermula berminggu-minggu sebelum serangan jantung sebenar berlaku. Dan sesak nafas tiba-tiba, ini biasa, kita akan rasa tercungap-cungap dan nafas menjadi pendek walaupun hanya duduk berehat atau berjalan beberapa langkah. Berpeluh sejuk dan rasa nak pitam. Okey, berpeluh tu sampai basah baju. Lepas tu diiringi dengan rasa pening kepala, berpusing seolah-olah nak pitam lah. Rasa dada ditekan. Bukan sakit mencucuk, tapi rasanya lebih tajam macam tu. Menggambarkan seperti ada gajah duduk atas dada lah. Betapa ketatnya dada kita ketika itu. Okey, jadi itu antara 6 tanda mungkin wanita itu akan diserang sakit jantung. Itu tanda-tanda yang berbeza tau. Serangan jantung di kalangan wanita berbeza dengan lelaki. Dan pesanan ini, pesanan daripada Public Health ni kan, juga untuk saya dan semua pendengar, kepada suami dan keluarga, tolong jangan pelekehkan aduan isteri anda atau ibu anda jika mereka mengadu letih melampau berserta senak perut seperti gastrik yang tidak hilang. Bawalah ke Jabatan Kecemasan segera dan minta doktor lakukan ujian ECG. Okey, info ni sangat berguna buat semua. Mungkin kita sedang menyelamatkan nyawa seorang ibu, seorang isteri atau kawan perempuan hari ini ya, kan. Jadi sama-samalah kita ingat mengingati kan, terutama kaum lelaki, suami, ayah, anak kan, abang, adik, ambillah berat terhadap wanita yang ada dalam rumah anda. Okey, semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an, ya Aba Zarrin, jaddis safinata fa innal bahra amiqun wa khuziz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun wa khlis amala fa innan naqida basirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aba Zar, perbaikilah perahu kamu kerana lautan sangat dalam. Nak menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan supaya dalam nak menempuh kehidupan ini, rintangan-rintangan yang kita akan lalu terlalu banyak. Untuk kita memastikan kita mendapat kejayaan di akhirat, perlulah kita memastikan rintangan-rintangan yang menarik kita kepada perkara yang melalaikan ini dapat kita hindari. Hidup ini adalah sesuatu perjalanan yang penuh dengan tipu daya dan banyak yang melalaikan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ambillah bekalan yang banyak kerana perjalanan sangat jauh, kerana satu hari bilangan di akhirat menyamai dengan 5,000 tahun perjalanan hidup dunia. Kalau kita berjalan umpama orang yang berjalan kalau tidak ada bekalan yang cukup, nasaya mereka akan menghadapi kesukaran. Jadi dengan sebab itu, oleh kerana perjalanan akhirat ini adalah satu perjalanan yang begitu jauh, bermula daripada alam barzah sampailah kepada titian sirat, maka dengan sebab itu orang yang nak menempuh perjalanan akhirat ini memerlukan amal yang banyak ataupun bekalan yang banyak supaya mereka tidak menghadapi masalah dalam perjalanan mereka di akhirat kelak.

0: Kenali sirah, cintai rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Menghampiri 4.45 minit petang, saudara. Untuk makluman anda, sebentar saja lagi kita akan sama-sama dengar Jana Minda, dan pukul 5 petang nanti saya akan bawakan pendengaran anda ke pusat Beta ATM Kuala Lumpur untuk ikuti utama 5 petang. Terus dengar Melaka FM 102.3 MHz mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.
0: Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Segaukan minda anda dengan kata-kata motivasi dalam Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Apa khabar orang Melaka? Saya doakan kepada para pendengar hari ini terus berada dalam keadaan ceria. Apapun, hari ini Ustaz Fazli nak kongsikan tentang hari ini Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandangkan esok adalah hari kelahiran baginda. Ada yang lupa dah tu. Esok kita akan sambut Maulidur Rasul. Jadi tuan-tuan puan dan rahmati Allah sekalian, ada beberapa persoalan yang boleh kita hari ini renung-renungkan, fikir-fikirkan agar kita menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik. Siapa nak jadi umat yang terbaik? Saya kena percaya semua orang nak jadi yang terbaik. Persoalan yang mungkin boleh kita fikirkan, tuan-tuan dan puan-puan dan para pendengar yang saya hormati Allah sekalian. Pertama, benarkah kita mencintai Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ramai orang kata saya sayang Nabi, ramai orang kata saya cinta Nabi. Tapi benar atau tidak? Sebab ramai hari ini masyarakat kita dah meninggalkan apa yang Nabi suruh. Betul kata betul. Rasa deep pula ya dekat dalam jiwa tu kan. Ada pula di antara kita sunnah-sunnah Nabi yang telah disindir ataupun yang telah diperkecilkan. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, ada orang nak amalkan sunnah Nabi tapi dia kata ini bukan sunnah Nabi. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini antara perkara yang boleh kita renungkan. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, persoalan yang seterusnya adalah adakah akhlak Nabi menjadi ikutan? Sebab saya nampak hari ini tuan-tuan dan puan-puan, banyak masyarakat kita hari ini terutama di social media yang hari ini suka mengecam kan, yang suka menyindir, subhanallah, yang suka buat fitnah. Tuan-tuan, ini bukan sifat akhlak Nabi. Betul ke tak betul?

0: durasung esok tanah perempuan, cuba kita renung dulu. Adakah aku benar-benar ikut apa yang Nabi buat? Adakah aku ini benar-benar ikut apa yang Nabi suruh? Sebab kita nak jadi umat yang terbaik, kita kenalah ikut apa yang Nabi tunjukkan. Betul ke tak betul? Ha, bagus makcik tu ngangguk-ngangguk ya. Dan yang ketiga tanah perempuan, benarkah kita hari ini kenal dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Pernah tuan-tuan perempuan, satu ketika saya ceramah dekat tu tempat, saya tanya anak-anak kita tuan-tuan perempuan, kenal tak kepada Muhammad? Ada pula yang menjawab, tuan-tuan, kenal. Siapa? Pakcik belakang rumah. Tergelak tuan-tuan perempuan eh. Tuan-tuan, kita kena bantu diri kita dan ahli keluarga kita kena kenal siapa Muhammad. Sebab ramai hari ini anak-anak lebih mengenali artis, lebih mengenali hari ini artis Korea, lebih mengenali hari ini influencer berbanding dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi, berkesempatan dengan hari ini sempatan berasal esok, ayo kita bawa diri kita, ahli keluarga kita, untuk kita lebih mengenali siapakah yang dikatakan dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan adakah kita benar-benar ikut sunnah Nabi, dan adakah benar-benar ikut dan cinta Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bagi merungkai dengan lebih hari ini detail perkara ini, jom esok bersama dengan saya dalam segmen khas Jana Minda sempena dengan Maulid Rasul untuk Nabi yang kita cintai. Jumpa saya lagi Ustaz Faliz Amin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadlis Amin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.
2: Kejayaan di hujungnya.
1: Melaka FM sentiasa memberi yang terbaik untuk anda.
3: Salah satu daripada sikap sebahagian kita adalah suka membuang sampah.

Sedangkan menjaga kebersihan adalah salah satu perkara civic yang mesti ada dalam diri kita. Buanglah sampah di tempat yang betul. Kebersihan tanggungjawab kita bersama. Saya Hakim Rusli, anda sekarang sedang mendengar Melaka FM Radio.

Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Kembali bersama dengan saya Nana melalui Ruang Udara Melaka FM. Untuk waktu ini saudara, jam yang terakhir bertemankan saya, insyaAllah kita akan berhibur dalam dimensi 60-an, 70-an. Tapi sebelum itu kita akan bersama-sama dengar Biz On Air hanya di Melaka FM, okay? Dan anda yang ingin hantar ucapan dan pilihan lagu untuk 60-an, 70-an ini, terus hantarkan ke WhatsApp kami 010-806-1023. Biz On Air.

0: KFM hari ini Biz On Air berteman dengan saya Nana Safwan dan bersama dengan saya Ain Razali dari MNK Pro Wellness Center. Assalamualaikum.
1: Ya Nana. Waalaikumsalam.
0: Baiklah, terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami hari ini. Dan Wan Ain Razali sendiri mengusahakan mobile spa ketika ini. Kita nak tahu juga kenapa dalam banyak-banyak bidang ini yang Puan Ain ceburi dan apa kelebihan sebenarnya servis mobile ini berbanding pelanggan datang ke spa ataupun pusat rawatan.
1: Baiklah, kenapa saya memilih bidang urutan? Ini sebenarnya berkait rapat dengan pengalaman diri saya sendiri. Yang mana suatu masa dahulu saya mengabaikan terapi untuk diri sendiri dan bekerja keras. Sampailah satu tahap saya melalui fasa hamil, fasa menahan contraction, fasa bersalin dan fasa selepas bersalin. Dan pada masa itulah saya sedar bahawa terapi urutan sangat penting untuk wanita. Dan sekarang saya lihat betapa ramainya wanita berkejaya yang mengalami stres, sakit badan dan keletihan yang melampau akibat rutin harian yang sangat padat. Jika ini kurang ada masa untuk jaga diri sendiri. Kenapa saya memilih mobile spa ni? Yang pertama, dari segi keselesaan, kita bawa katil tau datang ke rumah pelanggan. Pelanggan tak perlu nak sediakan tilam ke tutup ke, tak perlu. Yang kedua Nana, privacy. Bila pelanggan berada di rumah sendiri, dia rasa lebih selesa untuk berehat dalam suasana sendiri. Okay? Dan seterusnya, pelanggan tak perlu keluar rumah Nana. Kita datang. Ha, punyalah selesa kan? Ha, itu ibu berkejaya. Untuk ibu yang selepas bersalin, memang kena duduk rumah lah. Kita datang. Jadi konsep mobile spa ni sebenarnya lebih fleksibel, mudah dan lebih personal.
0: Okey, kita nak pendapat sikit daripada Puan Ain. Dalam industri urutan tradisional ini, apa yang Puan akan pastikan tentang aspek keselamatan dan profesionalisme terjaga, terutamanya bila melibatkan pelanggan wanita yang lepas bersalin ini?
1: Saya adalah seorang juruterapi bertauliah yang mempunyai latihan dan kemahiran profesional.

0: sentiasa sanitize katil saya setiap kali satu pelanggan pakai. Juga memastikan peralatan saya semua berada dalam keadaan selamat. Minyak, minyak urut yang saya gunakan adalah yang diluluskan oleh KKM dan mempunyai nombor pendaftaran di dalam KKM itu sendiri.
1: Terima kasih kepada Puan Aindra Zali kerana sudi meluangkan masa hari ini bersama-sama dengan kami. InsyaAllah ada kesempatan kita akan bersama lagi. Semoga maju jaya. Terima kasih.
2: It's on air, Melaka FM.
3: Setiap lagu ada kenangannya.
4: Jom layankan lagu dan kenangan setiap Rabu 5.30 hingga 6.30 petang.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Michael Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: sekarang ni makin maju.
1: Komunikasi makin padu.
0: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
1: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
0: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
1: Senang kan? Memanglah senang.
0: Ini kan Melaka FM.
1: 010-806-1023.
0: Radio nombor 1 orang Melaka ber...

0: 5.60 bersama dengan saya Nana. 5.36 minit petang. Okey, apa agaknya kan yang sedang anda lakukan ketika ini? Harapnya petang ini dapat menghiburkan anda lah yang dengan Melaka FM tengah minum petang agaknya tu kan, cecah biskut, cecah apa, kopi, cecah teo. Wah, sedap kan, sambil-sambil duduk dengar lagu-lagu 60-an 70-an memang sangat nyaman, orang kata syahdu je kan. Okey, baik, untuk itu anda boleh hantarkan pilihan lagu anda dan beserta ucapan dalam dimensi 60-70-an ini ke 0108-06-1023 atau hubungi 0628-44-77-06-284-33-77. Hello Melaka FM, siapa di sana? Hello, siapa di sana?
1: Hello, Assalamualaikum Nana.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Adeni Osman dari Keluang.
0: Okey, Adeni, petang ini 60-an 70-an, silakan.
1: Nak tunjukkan ucapan pada isteri Puan Hamidah yang sedang mendengar ni, makan roti canai cicah kari ayam.
0: Amboi saja Okey.
1: Kita juga pada Kak Mawar Ismail, Prof. Ahmad, ni Puan Haja Zainab, di Alu Gajah, di dan di Nur Kamariah di Singapura, bersama Suni, Jack Pantun, Fadil di Pilda Kemasul Pahang, dan ucapan terdapat petang, selamat minum petang untuk Nana, selamat bertugas hingga jam 6.30 petang ya?
0: Sampai 6 petang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, siapa di talian? Hello, Melaka FM.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Maya Jasin.
0: Okey, Maya Jasin ya. Hello, hello. Allah, putuslah pula. Telefon semula ya. Untuk petang ni. Okey, baik, kita nak dengar lagu dan ucapan yang dikirimkan oleh Kak Bit ni. Katanya, selamat petang untuk Mak Nani, Mak Jah, Mak Long Hawa yang ada bonda makam Kak Nani, Kak Ramak Su, Bang Ramli, Pak Tua Zainal Majid, Pak Wan dan semua yang kenal Kak Bib, juga buat grup Otai Melaka FM. Nak dengar lagu Ahmad Jaiz katanya, sebarang lagu. Kebetulan pula Kak, sebab Kak Nur Kamariah pun nak dengar lagu daripada Ahmad Jaiz juga. Tapi katanya lagu ini khas untuk yang tersayang Ismadi dan Kak Sal, Jumari, Pak Wan, Abang Fahri, Abang Zaikan, ada Cik Jali, Adini Osman, Osman Goodbye, Hajah Halijah, Kak Nani, Kak Ram, Kak Bid, Mak Jah, Roki Ahmad, Mawar Merah, Adik Latifah, Duri Widan, ramai lagi. Katanya dia sayang semua. Okey, lagu yang diminta, lagu yang nak dengar petang ni, lagu nyanyian Dato' Ahmad Jaiz, Menanti di Ambang Syurga. Kita bersama dengan siapa agaknya ni? Hello, Melaka FM. Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Nana.
0: Ya, saya.
3: Ni Osman Goodbye dari Pulau Pinang.
0: Oh, Osman Goodbye. Kenapa goodbye? Kenapa tak hai-hai?
3: Last minute goodbye.
0: Okeylah, baik-baik. Okey, petang ini 60-70-an, silakan.
3: Okey, dua Nana lah. Selamat bertukar dan balik nanti pukul 6 lah.
0: Terima kasih.
3: Untuk Rubi Aman, Aja Aliza, Abang apa nama, ada Zainab lah, Jasri Hamid, Abang Aziz Padil lah, Kak Ram, Aziz Radil Bu, Dula Sport, Haji Syam, Samsuri Sati, Mawar Ismail juga, Nur Kamariah di Singapura, dan Kak Ara. Itu sajalah.
0: Okay.
3: Selamat yang didoakan. Assalamualaikum. Goodbye.
0: Bye. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita berhibur dahulu. Ini yang menanti di Amal Syurga Mak Jaiz. Dan teruskan bersama dengan saya dalam 60-an 70-an. Dimensi 60-an 70-an. Melaka FM.

Dengarkan peribahasa Melayu setiap hari di Melaka FM. Pergi memancing ikan puyuh, singgah di pekan membeli umpan. Dengarkan peribahasa Melayu di Melaka FM yang mempesonakan. Tanam kesidang di pagi hari, tumbuh sekuntum bunganya mekar. Peribahasa Melayu setiap hari, khas untuk para pendengar. Ingat peribahasa Melayu setiap hari di Melaka

0: Ya, itu dia, kasih pada ke Amos Mana juga respon Fentons merupakan permintaan daripada Kak Mawar Ismail. Katanya lagu ini untuk semua yang mendengar. Macam biasalah tadi nama-nama yang saya sebut tu, ada ni Osman, Rupiah Ahmad, Kak Nani, Abang JJ, Abang Fadil, Hajah Halijah, Osman Goodbye dan semua pendengar Setia Melaka FM. Okey, baik, sebut tadi pun dengan lagu itu ya, Kak Mawar Ismail. Kak Nani Pelangai katanya, assalamualaikum, selamat tugas. Satu juga lagu pada Kak Ram, Kak Bid, Kak Zah, Kak Maria, Mak Usul Raja alias Ayanda, Pak Tua Serkam, Mak Long Hawa, Mak Jah, Mawar Merah, Mama Nomi dan semua pendengar Setia Melaka FM. Okey, lagu yang Kak Nani minta ni lagu Mak Jais. Lagu Mak Jais kita dah siap tadi. Kak Nani kira sekali lah tu. Okey, yang penting Kak Nani terhibur kan. Okey, kita bersama dengan pemanggil ini. Hello, Melaka FM, siapa di sana?
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa tu?
1: Kak Ram.
0: Dah sebut-sebut nama Kak Ram tadi. Kak Ram muncul je akhirnya, ya. Okey.
1: Tak dengar tadi tu.
0: Baiklah Kak Ram, silakan.
1: Terima kasih Nana.
0: Ya, yeah, sama.
1: Dah minum petang lu.
0: Kejap lagi kita kejar.
1: Oh, ya
0: ke? Yalah kan, kerja.
1: Ya, tak apa, pelan-pelan lah.
0: Betul. Silakan Kak.
1: Terima kasih Nana. Kak Ram cakap selamat petang. Selamat mendengar ramai lagu 60 Hz. Apa ni buat Kak Zah Zainab. Serta Mak Yam. Serta Mak Jah. Serta Mak Yah di Jasin. Tak lupa juga Mak Surah Jalian. Kak Nani. Serta Abang Haji Kadir. Juga Datuk Zah. Tak lupa Pak Wan. Juga Mak Yam di Lendu. Tak lupa juga untuk Kak Zah di Basuh dan Popo di Bengkalis. Dan semalam dengan saya ni tak lupa Mak Jah lah dengan suaminya. Dengan ucapan salam untuk semua. Dan juga tak lupa untuk Kak B serta Mama Nomi. Dengan ucapan salam sejahtera buat Kak Dari, Kak Ram. Dan selamat segala-galanya lah. Okay. Buat Nana, selamat tukar dan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Ram. Salah pula. Masih butang. Okeylah. Terima kasih Kak Ram. Dan siapa agaknya ni? Hello, Melaka FM.
2: Hello, aku Dana.
0: Ya, waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Ni Abang Fadil. Dia saya tak masuk Bentong, Pahang.
0: Baik, silakan Abang Fadil.
2: Okey, hello. Saya sini 60 dan 70 petang-petang ni. Dana ni dia banyak tugas pada petang ni. Ngambil tugas jam 6 sekarang.
0: Ya.
2: So, saya terima kasih Abang Deni Osman di keluar ni. Kepan tadi. Osman Gubai di Pulau Pinang. Terima kasih juga. Dan Ajah Nak Peladah di Sepura. Terima kasih juga. Dan apa? Di Mawar Ismail di Keluang di Tunggu Afiah kepada Abang Fadil.
0: Okey, baik.
2: Ada gini. Dan sebelum Abang Mata Selam di Kota Ramadhan Zilan. Kak Ram di Bukcena, Hajar Zainak di Jalur Gajah. Dan Tok Man Danggut, Abang JJ di Gemas. Dan Usman Gubai Berbina Hajar Ligah di Pulau Datan. Zul Alih di Jamusan Kedah. Dan Rupiah Ahmad di Fedah Rilung Segamat. Dan Izzah Fadil di Lebu di Zilan, Lindau di Kota Semarang Sarawak. Dan Pupuk dan kali Riau Indonesia. Pada semualah Abang Padi ucapkan selamat petang.
0: Okey, baik.
2: Dan selamat menyambut Maulidul Rasul pada besok hari dah.
0: Ya, jangan lupa dah. Kita ya, perbanyakkan selawat. Ya, terima kasih. Okay, baik, betul lah kan. Terima kasih atas ingatannya. Jangan lupa perbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Esok hari kelahiran baginda kan, hari yang kita semua umat Islam harus raikan. Okay, jadi sama-sama kita beringat, berhibur-hibur juga, tapi jangan sekali-kali kita lupa ke atas idola umat Islam inilah. Siapa lagi kalau bukan yang paling kita sayangi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik saudara, mungkin ada lagi yang ingin berucapan petang ini untuk sikit saja masa berbaki ini. Selepas ini insyaAllah anda akan bertemankan Fazira untuk Fazira, DJ Faz, untuk apa segmen yang seterusnya sehinggalah pukul 12:30 malam nanti. Baik, siapa di talian agaknya? Hello, Melaka FM.
3: Hello, Assalamualaikum Nana.
0: Ya, Waalaikumsalam. Siapa tu?
3: Ini Ajar Zainab dari Alu Gajah Melaka.
0: Baik, orang Alu Gajah ya.
3: Dia lama tak cakap dengan Nana.
0: Kan?
3: Sebab duduk dekat negeri selalu kan?
0: Itulah. Lepas tu dah lama kita tak cakap kan? Dari ni dapat cakap.
3: Nana nak tanya
0: ya,
3: boleh
0: ya,
3: tak?
0: Ya, saya.
3: Nak tanya DJ lama kita, Zahid Mustafa tu kat mana?
0: Oh, dia dah lama dah. Dia ada di Seremban.
3: Oh, dah lama dah apa tu hubungan dengan dia.
0: Ya, dah lama dah berpencin, dia baru balik umrah kak.
3: Ya. Itulah tanya Nana ni. Tak tahu nombor telefon dia lah Nana.
0: Oh, ya ke? Saya pun jangan-jangan dapat bercakap dengan dia kak.
3: Kalau jumpa dia kata Kak Jazena ke salam.
0: Oh, baik. InsyaAllah.
3: Dia kenal masa DJ Seremban dulu. Dia kan? Pernah datang rumah dah.
0: Oh, dia rajin layan tu. DJ lah.
3: Nak buat apa boleh Nana?
0: Boleh silakan.
3: Nak minta lagu Kisah dan Teladan boleh?
0: InsyaAllah boleh.
3: Nak ucapkan pada ni Asmadi dan Puan Seleha berada di Pematang Duyung. Tentu dia dengar ni. Dia dulu Johor, sekarang dia ada balik Melaka kan.
0: Ya ke?
3: Juga pada Kak Ram tadi. Pada Fadil, pada Usman Gubai, pada Adeni dan isterinya Amida, pada Ropi, pada Maksu dan best friendnya Ramli Batamulu, juga Kak Bim, Mak Yang Lendu, Mak Yah tadi terputus eh.
0: Itulah. Kita tunggu jugalah pada tahun lepas dia call balik kan.
3: Azizah Faso, Fanani Pelangai, dan pada semula yang mengenali diri Mak Nau ni. Tapi Mak Nak kat Radio Melaka makna.
0: Itulah kan. Itu yang dia berbeza sikit. Sama lah macam saya dekat sana Liana, kat sini Nana.
3: Ya kan. Terima kasih.
0: Baik, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita gurau-gurau Aja Zainab. Maknab tak apa kan. Okeylah, baik. Jangan buang masa. Satu lagi pemanggil, kalau ada yang ingin hubungi, mak tahu Mak Yajasin tadi nak hubungi balik. Kalau ada kesempatan saya akan terima. Okey. 6 jam saya menemani anda. Alhamdulillah, berakhirlah untuk jam ini. InsyaAllah selepas ini akan bertemankan DJ Faz untuk segmen yang seterusnya kan. Baik saudara, jangan lupa ya, hari ini kita bercuti, besok juga kita bercuti kan. Perbanyakkanlah melakukan perkara-perkara bermanfaat sepanjang cuti ini InsyaAllah. Dan jangan lupa sama-sama kita meraihkan hari Maulidur Rasul, hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya tak ada lagi panggilan untuk petang ini, jadi saya nak undurkan dirilah ya. Semoga kita berjumpa lagi insyaAllah di ruangan yang lain. Dan terus dengar Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada, 102.3 MHz, dan dengar kami juga melalui RTM Klik. Dan insyaAllah kita akan bersama lagi nanti. Jadi Nana nak undurkan diri untuk jam ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Pesona Melaka FM. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini. Sungguh pun batang merdeka, ingat pucuk akan terhempas.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Sungguh pun batang merdeka, ingat pucuk akan terhempas.
2: Bermaksud, apabila bekerja, ingat dari awal sampai akhir.
1: Contoh ayat.
2: Cikgu Saidatul meminta pelajar-pelajarnya agar memeriksa semua bahan yang akan digunakan dalam eksperimen itu kerana sungguh pun batang merdeka, ingat pucuk akan terhempas.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga salam sejahtera. Salam lakaku maju jaya rakyat. Bahagia menggami dunia, bijak laksana tua, berani laksana jeban. Hai, selamat petang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan ya, sihat-sihat belaka. Senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah hari ini dapat kita bersua suara bertemankan saya, Watashi wa Fazira Des, Haji Memashi yang akan menemani anda lah selama 6 jam bermula dari 6 petang hingga pukul 12 tengah malam nanti. Diharapkan ya, hari ini keadaan kita baik-baik saja, senyum dan juga ceria aja kan. Senyum tu sampai ke telinga sebab apa, cuti kan, untuk semua warga Melaka lah. Dan pastinya kita akan kongsikan dengan anda pelbagai info-info menarik ya, sepanjang 6 jam tugas Anfas pada petang ni. Apapun, terima kasih buat rakan tugas DJ Nana yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi. Hari ini tarikhnya 24 Ogos 2026, hari Isnin, bersama dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terlebih dahulu ya, alhamdulillah, nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua pengunjung-pengunjung sayap-sayap Melaka FM yang datang beramai-ramai di dataran Taming Sari, Bandar Hilir Melaka, sempena dengan program Jelajah Semangat Aspirasi Malaysia Zon Selatan. Cukup meriah, begitu gam amat sekali sambutan daripada warga Melaka. Alhamdulillah, yang mana kita bukan sahaja menampilkan warga kerja Melaka FM, DJ-DJ Melaka FM ya, malah dari negeri FM, Johor FM pun turun padang sekali untuk bersama-sama dengan warga Melaka. Apapun, tahniah diucapkan. Dan alhamdulillah, jom kita sama-sama kekalkan semangat patriotisme ini sepanjang bulan kebangsaan. Bukan bulan kebangsaan saja, bulan-bulan lain pun sama juga. Semangat cintakan negara tu harus ditanam sampai bila-bila tau, sampai akhir hayat. Baiklah, hari ini tarian Fah sebutkan tadi 11 Rabiul Awal. Menjelang maghrib nanti, kita telah pun menjengah ke tarikh Islam yang baru, iaitu 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Sudah semestinya satu tarikh yang cukup dinanti-nantikan oleh umat Islam. Ya, tarikh kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sambutan Maulidur Rasul juga akan diadakan pada hari esok ya. Mudah-mudahan segalanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, untuk jam ini Fas akan terus menunaikan lagu-lagu permintaan yang mana tak sempat DJ Nana nak mainkan tadi kan. Kita akan dengarkan seketika nanti. Dan untuk itu, lagu yang pertama datangnya daripada permintaan Cik Syah Budin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teringin nak dengar lagu Syurga Idaman, nyanyian daripada Azizah Muhammad. Khas untuk semua pendengar Setia Melaka FM. Semoga sihat hendaknya dan ceria selalu. Baik, terima kasih. Jom kita dengarkan bersama untuk anda. Tentunya bersama kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaksudkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Teruskan keceriaan anda bersama kami di Melaka FM.

Black FM mempersanakan daripada Rahman On dan juga The Strangers. Baru saja menghiburkan anda dengan lagu Bilakah Berjumpa. Seronok dengar lagu lama-lama ni kan? Lagu pop yang pastinya menggamit semula kenangan zaman muda-muda dululah untuk mak dengan ayah kita tu. Cuti-cuti macam ni. Dia tengah duduk menyandar wajah kat rumah sambil layar lempeng goreng. Lempeng goreng eh? Lempeng, apa lagi, cegodok, soto, mi goreng, pisang goreng dan macam-macam lagi lah yang goreng petang ni eh. Banyak nak makan goreng tu. Awas, cek juga kolesterol macam mana. Ya, baiklah apapun, Faz akan terus bersama dengan anda. Yang mana kita nak tunaikan lagu-lagu permintaan lah eh. Kita ada kiriman daripada Pak Tua Serkam. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang Faz. Pak Tua teringin nak dengar lagu Ramli. Tajuknya Kutunaikan Janji. Lagu ni nak tujukan buat isteri tersayang serta teman-teman Melaka FM lah. Semoga kalian sukses selalu. Pak Tua si hantar gambar lagi tau. Gambar dekat ruang tamu ke atau kat beranda rumah ni. Kemain cantik lagi. Kerusinya DIY guna apa tau. Guna tayar. Cantik betul. Tayar tu kemudian dicat warna hijau. Teringin pula lah Dakfah nak bergambar, nak duduk dekat situ eh. Pak Tua memang sangat unik dan kreatif. InsyaAllah ada rezeki nanti, teringin nak berkunjung rumah Pak Tua lah. Okeylah, kita tunaikan lagu Kutunaikan Janji untuk Pak Tua Serkam. Hal sentak ada juga tentunya di Melaka FM mempesanakan.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Like FM, apa sanakan daripada M. Osman dengan lagu Suzana. Khas untuk wanita-wanita di luar sana yang bernama Suzana. Semoga bahagia dan ceria ya di hari cuti ini. Yang pastinya saya, DJ Faz ya, dan juga warga kerja Melaka FM ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Hali bin Muhammad Rostam yang dipertua Negeri Melaka sempena dengan sambutan hari jadi ke-77 pada tanggal hari ini 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semoga Tuan Yang Terutama Tun sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, kesejahteraan dan juga dipanjangkan usia serta terus diberikan kekuatan dan juga kebijaksanaan dalam menaungi Negeri Melaka dan juga seluruh rakyat. Amin. Sama-sama kita doakan untuk Tuan Yang Terutama Tun. Baiklah, selepas ini 6.30 minit pagi, 6.30 minit petang, kita akan dengarkan siaran ulangan Permata Hati dengan tajuknya Nabi Bukan Sekadar Diselawati Tetapi Diikuti, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Cik Amran Yusof. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami Melaka FM, pastinya mempesonakan.

0: yang sentiasa bersama Mark FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz T. Amran Yusof, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Nabi bukan sekadar diselawati tetapi diikuti. Kita ikuti bersama.
2: Muharram sambut awal tahun. Tak hafal juga. Lepas Muharram atau lepas Muharram atuk jawab muhalal. Itu atuk tu sampai ketua. Ya, sungguh. Bulan orang putih kita hafal. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Bulan Islam tak ada harapan. Tak ada harapan. Jadi orang Islam ni dekat IC tu dah 80 tahun dah. Tapi rupanya kita tak ambil peduli dengan bulan Islam. Sedangkan bulan Islam tu dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Orang putih curi bulan kita, tukar nama, mengaku dia yang cipta. Buka surah At-Taubah, surah 9, ayat 36. Allah bagi tahu kita, inna iddata syuhuri indallah. Sesungguhnya perhitungan dan bilangan bulan di sisi Allah, isna asyara syahran. Jumlahnya 12 bulan. Fi kitabillah, semuanya dalam ketetapan Allah.

12 bulan tu Allah yang cipta, bukan barat yang cipta. Bahasa sekarang barat copy and paste, diambil curi dan tukar nama. Akhirnya orang Islam yang tak nak belajar diperbodohkan, dan kita mengaku bahawa kalau tak ada orang barat maka tak adalah pentadbiran dalam Islam. Nah, itu jadi rugi kepada kita. Jadi cuma tahun berlainan. Tahun tak ada, yang ada bulan. Tahun hijrah Islam itu bermula di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman Nabi tahun gajah. Kalau jumpa ular, tahun ular. Ha, itulah lebih kurangnya. Tapi bulan semenjak Allah cipta langit dan bumi. Kenapa saya cerita gitu? Sebab nak bagi tahu dan ajak diri kita. Selama kita jadi orang tua Islam ni, kadang-kadang kita tak berapa ambil peduli. Tak berapa ambil peduli. Dia buat hidup macam tu aja. Nah, insyaAllah. Baik, tuan-tuan kita rapat sikit ke depan. Eh. Duduk majlis ilmu dia macam solat jemaah. Kalau orang lain masuk dalam jemaah, awak keluar je jemaah. Maka awak tak dapat. Rugi. Sangat rugi. Yang kita belajar. Kita selalu kan gini. Sambut maulid. Bila hari maulid aja, semua datang surau. Berhimpun di surau. Yang lelaki datang handsome-handsome. Dengan baju pengantin yang tak berapa sendat-sendat dia tu dia pakai. Orang perempuan datang bukan main lah. Berkumpul. Lepas tu pusing. Satu kampung kita. Berarak. Ha, itu yang pertama dulu. Ya, berarak ni dekat Bertam Jaya ni habis lompat pula Bertam Impian. Masuklah tu semangat tu. Semangat ni yang

habis dah, kemudian majlis habis, besok tak ada dah di surau. Itu kononnya mereka sayang kena gila tu. Bohong tiap-tiap tahun. Kononnya masa Selawat, ya Rasulullah kami cinta kamu, ya Nabi Allah kami rindu kamu, ya Habiballah kami kasih kamu. Setahun sekali dia datang maulid. Udah lepas makan, lepas tu bungkus. Orang perempuan kan bawa plastik letak dalam beg dia orang. Lepas tu bungkus. Esok tak ada dah. Esok tak ada dah. Tu konon sayang ke Nabi. Tipu diri sendiri. Tipu. Tu sebab kita kata majlis bukan penting. Tetapi kita dekat ke tidak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bukan hanya diselawati. Kalau kita baca dalam Quran ayat yang biasa kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Gitu. Memang perintah Allah salawat kepada Nabi. Apa makna Allah salawat kepada Nabi? Allah bagi ketampar rahmat dan tambahan kepada Nabi, kebaikan, segala macam mukjizat. Malaikat bersalawat kepada Nabi. Malaikat doa, ya Allah, kurniakan lagi kelebihan yang baik bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah dan Nabi bersalawat, agak-agak kita ni yang belum tentu arah mana tuju kita ni, berapa kali bersalawat. Nasib baiklah selawat tu ada dalam solat. Kau bayangkan kalau selawat tak ada dalam solat, memang tak ada harapan. Ya, tu kalau solat. Kalau yang tak solat, memang tak ada. Itu pun setahun sekali bawa sepanduk, kami cinta Nabi begini begini. Tiap-tiap tahun bohong aja. Ya sungguh. Maka jom kita ambil pedoman. Ya memang benar, pertama kita disuruh supaya lisan kita berselawat. Selawat yang terbaik ini adalah selawat seperti mana yang ada dalam tahiyat akhir tu. Paling baik, tak ada lagi baik dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tu selawat. Qasidah bukan selawat. Hati-hati. Kalau surau ada program, kalau masjid ada program, jaga-jaga. Jangan panggil kasidah masuk dalam masjid bergendang-gendang. Hukum haram. Sambil-sambil yang berharap tadi tu kan. Yang tu tak apa. Boleh lah. Tapi kadang-kadang orang pun meluat dulu, bising. Kita datang rumah Allah ni nak diam, nak tenang, nak damai. Ya? Jadi kita nak sambut maulid ni tuan-tuan dan puan-puan, kita disuruh berselawat seperti mana selawat yang ada dalam tahiyat akhir. Itu yang paling baik, tak ada yang terbaik dah. Kerana ada hadis bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kami diberi bacaan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Macam mana kami nak berselawat? Kata Nabi, selawatlah kamu seumpama di tahiyat akhir solat kamu. Dah macam tu je. So kalau kita nak jaga selawat yang terbaik dalam hidup kita yang setiap hari, tambahan lebih banyak pada hari Jumaat kerana hadisnya khusus, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cuma ada khilaf, siapa nak tambah Sayyidina, okey, tak tambah pun okey. Tak payah kelam kabut pasal tu. Ya? Tapi buat seperti mana dalam tahiyat akhir. Pendek sikit, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendek sikit, Allahumma salli ala Muhammad. Pendek lagi, Muhammad, Muhammad tak ada. Anak awak pun nama Muhammad. Nah, itu. Jadi kalau nak belajar-belajar, oh hukum ni, ilmu dia begitu-begitu. Dan Nabi ni menyuruh kita memperbanyakkan selawat terutama pada hari Jumaat. Hari Jumaat ni hadis riwayat Ibnu Majah menyebut bahawa Nabi kata fa'athiru salawati alaihi, perbanyakkanlah kalian berselawat kepada aku. Kerana Allah mengembalikan selawat pada kalian sebanyak 10 kali dan selawat kalian akan dikirim, disampaikan kepada aku oleh para malaikat. Malaikat pergi jumpa dengan Nabi. Ada orang kata Nabi sudah meninggal, dah wafat. Kita baca hadis haramallahu alal ardh, Allah mengharamkan bumi daripada memusnahkan jasad Nabi. Sebab tu kalau kita cerita tentang Madinah, ada beberapa usaha daripada puak Syiah nak curi jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni, Nabi bagi tahu orang yang berselawat. Contoh namanya, meja contohnya, kursi. Malaikat meja selawat, malaikat ambil, malaikat jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, ni ha meja walaupun dah bersara dia, kuat selawat. Kan tu kebaikan. Nabi jadi saksi pada kita nanti. Itu selawat. Jangan tunggu selawat, kena nak buat lagu baru nak selawat. Tajuk kita adalah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk kepada ayat Al-Quran yang kedua, surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 80.
Ini ikut. Apa Allah kata? May yuti'ir rasul faqad ata' Allah. Siapa yang taat pada rasul bermakna dia telah taat kepada Allah. Kalau kita pusing ayat tu, siapa yang tak taat dan lawan rasul bermaksud dia lawan Allah. Simple. Simple. Itu bahasanya. Maksudnya, kita ikut je Rasul. Ikut je Rasul. Ikut je Rasul. Malah ayat yang lain, sebelum kita bagi penerangan. Dalam ayat yang lain, Allah sebut ya, dalam surah Al-Hasyr, ayat yang 7, kata Allah, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا. Apa yang dibawa oleh Nabi, disuruh oleh Nabi, ambil. Tapi, وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Yang ni, apabila Nabi larang, tinggalkan. Maksudnya, hidup kita itu seharusnya berpandukan sunnah dan didikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bukan hanya selawat tetapi baik, itu yang pertama. Nah, kita alhamdulillah selawat dah cukup banyak kan lisan kita tu selawat. Kita bila berjalan sana berjalan sini, kita akan nampak oh ada manusia hanya menyambut maulid sekadar sambutan, tapi dia tak belajar daripada apa yang dia buat. Dia sambut macam tu aje. Kalau dia makan alhamdulillah, calo bete calo kartengi. Malah yang kita jumpa selawat yang panjang tu, selawat yang panjang di tayat akhir pun, ada orang tua macam kita tak hafal-hafal. Bukannya susah. Ya, ustaz, apa hukum ni? Sebab saya selalu buat begini, TikTok. TikTok ni beribu-ribu orang ada. Kan? Jadi adalah dalam TikTok tu dia tanya, nak tanya depan ni baru. Jadi tanya dalam TikTok, ustaz, kalau kita tak hafal selawat yang last tu, kita baca selawat awal ni boleh ke tidak? Oh tu, menunjukkan dia memang tak hafal. Hukum ni memanglah sah, Allah SWT ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Tetapi, hidup kita dah 88 tahun, apa kau buat? Ya sungguh. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok YouTube saya, tengok saya dalam TV, tanya program, tanya lah ustaz, saya selalu bagi andaian mudah. Awak kalau ayat Quran lalu, tak kerti nak sambung. Tiba-tiba Datuk Imam kita tersasul. Datuk Imam pun manusia. Manusia kadang-kadang Datuk Imam pun dapat bini kuat melawan. Bergaduh-gaduh-gaduh gitu. Ya, kemudian datang sini, serabutlah sikit. Serabutlah baca ayat Quran. وَلَقَدْ ذَرَقْنَا لِجَهَنَّمْ لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْإِنْسِ وَالْإِنْسِ. Ha, sangkut lah tu. Itu bini dia punya masuklah tu. Dia serabutlah. Kalau ada anak-anak tahfiz di belakang, alhamdulillah. Anak-anak tahfiz dia boleh jawab, walaqad dharana li jahannama katiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Tak tahfiz. Kalau kita duduk belakang tu imam, memang tak ada harapan. Sebelum tu imam lupa, kita dah lama lupa. Kalau kita duduk tu imam tu, lahum, lahum, lahum, kita kat belakang, sujud, dirukuk je lah. Kita sujud. Tu kalau kita, tapi pantang lagu Hindustan lalu, tu saya selalu sebut tu. Pantang lagu Hindustan lalu, tambah-tambah kami orang Kedah dengan Hindustan ni macam sepupu. Ya, cuma Hindustan je dia tak mengaku. Lagu Hindustan, Melaka FM, buka-buka, buka-buka je.

0: Bini dan keledaku. La la la la la. Tu laki bini. Quran tak apa, lagu Hindus tak apa. Kadang rugi. Solat umur 6 tahun bacaan inna ataina kal kausar. Sekarang dah 66 masih inna ataina. Kalau dibiarkan 6 jahanam kita. Nah, saya suka dalam ceramah ini kita merenung dan muhasabah diri. Bukan sekadar cari dana buat sambutan, tapi tak berubah pun. Macam tu je lah. Habis maulid al-Rasul, ketika sambutan maulid 400 orang datang. Besok subuh tinggal 10 orang saja. Yang lain mati semua. Ya, mati apa? Mati hati. Sebab tu Allah kata dalam ayat yang saya sebut tadi tu, bahawa walaqad darakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dalam neraka nanti yang paling banyak jin dan manusia. Jin kita tak punya, tak payah ambil kisah. Sebab jin bukan mak bapak kita. Kan, bukan laki bini kita. Tak payah ambil kisah. Tak payah ambil mangkuk isi air nang, buti nang kui, buti kui. Tak payah. Tapi manusia paling banyak dalam neraka. Ni kita ni. Paling ramai dalam neraka. Kenapa? Lahum qulubu la yafqahu nabiha. Ada hati, tak ada perasaan. Ada hati. Hayala salam. Tak ada perasaan. Masjid baru tak pergi. Surah lawa pun tak pergi. Itu kata tak ada perasaan. Apa pun tak ada. Nampak orang pergi masjid, dia pun tak peduli je. Nampak orang ngaji Quran, dia tak peduli je. Nampak orang berubah makin baik, dia tak peduli. Tak ada hati dan perasaan. Walahum a'yunul la yubsiru nabiha. Ada mata, mata hati buta. Lalu sebelah surau al-Islah, break tak makan. Okey lah, tak makan sini. Lalu masjid baru, break tak makan juga. Pasal malam, elok yang breaknya. Malam yang kita paling takut, duduk dalam taman 12 tahun, tak ada break ke masjid. Itu paling takut. Sehinggalah ketanya nazah yang tarik handbrake untuk kita. Takut, memang takut. Walahum adhanu la yasma'una biha. Mereka ada telinga, tapi telinga mereka, hati telinga, di hati, maksudnya telinga hati, udah lama pekak lagi tuli. Setiap kali, setiap hari, 5 kali, ni kawan kita, hayala salam. Tak datang-datang. Hayala salam. Rupanya telinga zahir kita, elok. Telinga hati kita, udah lama pekak lagi tuli. Ulaika kal an'am, mereka itu macam binatang ternakan, kata Allah. Mereka macam lembu, kerbau, unta, kambing dan keldai. Bal hum adall, malah mereka lebih teruk daripada binatang ternakan. Wal a'yadu billahi min dzalik. Takut, tuan-tuan. Tapi kenapa kita jadi binatang dan lebih teruk? Kerana kita yang memilih untuk jadi sedemikian. Orang tak suruh kita, orang ngajak lagi. Tuan-tuan kalau baca hadis Muslim, kawan kita azan, hayya 'alas salam. Setan lari dengan azan. Takut. Malah sebahagian awkamokal dalam sebahagian hadis menyebut, setan lari ni berdempiaran sampai terkentut-kentut. Tak tahulah bunyi macam mana, bau macam mana. Tapi dalam hadis sebut gitu, hadisnya sahih. Hanya ala salam, setan lari. Datang balik. Kamu pula dia, setan lari. Datang balik setan. Setan enggak pernah mundur, kendur dan undur. Lepas iqamah, setan akan datang hatta dengan tuan imam, termasuk dia yang azan sekali. Dia duduk di mana? Bahu-bahu manusia yang sedang solat, termasuk kita semua. Sehinggalah kata Nabi, setan berkata kepada kita di telinga kita, uzkur kaza wa kaza, ingat yang ini, ingat yang itu, sehingga mereka yang solat lupa sedang berada di rakaat yang keberapa. Itu dahsyatnya setan. Tapi paling tidak setan takut dengan azan. Setan hanya ala salah, bertempiaran lari. Kita hanya ala salah, lari tidak, datang pun tidak. Rupanya kita lagi setan dari setan.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Nabi Bukan Sekadar Diselawati Tetapi Diikuti, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Cik Amran Yusof. Terima kasih kepada jawatankuasa Surau Al-Islah Taman Bertam Jaya Melaka dan Majlis Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

0: dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

FM. Lagi FM mempersembahkan daripada Dharma Sutra dengan lagu Sesat Dalam Rindu. Baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 6.57 menit petang. Hai, selamat petang untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Bertemankan saya DJ Faz di sini. Masih lagi yang akan bersama dengan anda sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Yang mana sedang memandu tu, berhati-hati, moga selamat sampai ke destinasi. Ya, yang sedang bersiap-siap, ya, mungkin ada nak ke masjid, ke surau. Masya Allah, semoga langkah anda diberkati dan juga mendapat rahmat ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada kiriman daripada Kak Zaza Cincin. Nah, kiriman ini dihantar pada pukul 6 lebih tadilah. Katanya DJ Faz nak buat ucapan untuk ibu tersayang, iaitu Puan Ramlah Kramil, yang sentiasa di sisi radio tu, ha, petang-petang ni, ha. Love you, Mak. Masya Allah, satu kata-kata yang cukup indah daripada seorang anak buat seorang ibu. Semoga ikatan kasih dan sayang, cinta terhadap ibu itu akan berkekalan sampai bila-bila. Selagi mana kita masih berpeluang dan mempunyai ibu, hargailah mereka. Kalau jauh, selalulah bertanya khabar ya. Walaupun kita tidak dapat pulang selalu disebabkan oleh kekangan kerja dan sebagainya, selalulah bertanya khabar agar kerinduan mereka itu terubat, insyaAllah. Baiklah, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib pada hari ini adalah pada pukul 7.20 minit malam. Dan waktu ini izinkan saya untuk berkongsi kata-kata mutiara sebagai renungan kita bersama pada petang ini, saudara. Saudara, dalam meniti kehidupan yang penuh dengan ujian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik untuk kita ikuti. Baginda mengajar bahawa kekuatan bukan terletak pada kemewahan ataupun kedudukan, tetapi pada akhlak, kesabaran dan juga keikhlasan hati. Ketika diuji, baginda bersabar. Ketika disakiti, baginda memaafkan. Ketika berjaya, baginda tetap merendah diri. Dan itulah teladan yang perlu kita semai di dalam kehidupan seharian. Jadi sejauh mana kita mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah tutur kata kita membawa kebaikan? Adakah hati kita mudah memaafkan? Adakah setiap langkah dan juga keputusan kita mendekatkan diri kepada Allah? Semoga kita bukan sekadar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisan, tetapi membuktikannya melalui akhlak dan juga amalan. Kerana saudara, sebaik-baik manusia ialah mereka yang mencontohi insan paling mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, jom sama-sama kita dengarkan daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Ya Rasulullah. Black FM.

warna merah. Ini adalah warna yang kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita sampai kepada peringkat warna pun, kalau orang sayang kepada Rasulullah, dia akan tiru. Nah, Rasulullah sentiasa memakai baju putih, kemudian memakai baju hijau, memakai baju apa ni merah, dan memakai serban hijau, memakai serban putih, dan juga Rasulullah pernah memakai serban hitam. Mana mencontohinya dari segi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok ada orang-orang yang memuliakan. Contohnya mereka ni sentiasa memuliakan seperti mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka memuliakan Rasulullah sallallahu

القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Temlak FM apa sana kan anda 7.54 minit malam. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami. Bertemakan saya DJ Fasi Rama-Rama yang masih lagi setia menemani anda tau dari pukul 6 petang tadi, insyaAllah sehingga pukul 12.30 malam nanti. Baiklah saudara, terutamanya kepada semua muslimin dan juga muslimat, salam maulidur rasul ya. Sama-sama kita memperbanyakkan lagi bacaan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk pandangan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu isyak pada hari ini adalah pada pukul 8.31 minit malam. Dan selepas ni buat pukul 8 hingga 9 kita akan layan Zoom Music tanpa henti sehingga pukul 9 malam nanti. Dan selepas itu kita akan dengarkan berita nasional dari pusat berita radio di Angkasa Puri. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda sentiasa bersama dengan kami. Sebab apa, malam nanti ya pukul 9.30 minit malam kita ada rancangan Janji Rock. Jadi kepada semua peminat lagu-lagu rock, boleh beratur lah. Beratur dekat mana tu? Beratur lah. Kalau nak buat pilihan lagu kan, hantar saja dekat nombor WhatsApp kami 0108061023. Baiklah, jom kita dengarkan daripada Syamsul dan juga Mawi dengan lagunya Kalah Dalam Menang. Melaka FM mempesonakan.
1: Yo.
2: Ya Allah, Ya Rahim.
1: Siapa lebih berkuasa?
2: Ya Allah.
1: Kau.
2: Ya Rahim.
1: Renungkan.

0: Melak FM menemani anda di mana saja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melak FM pasti mempesonakan. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
0: Peribahasa Melayu hari ini, sungguh pun batang merdeka, ingat pucuk akan terhempas.
2: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
0: Sungguh pun batang merdeka, ingat pucuk akan terhempas.
3: Bermaksud, apabila bekerja, ingat dari awal sampai akhir.
0: Contoh ayat.
3: Cikgu Saidatul meminta pelajar-pelajarnya agar memeriksa semua bahan yang akan digunakan dalam eksperimen itu kerana sungguh pun batang merdeka, ingat pucuk akan terhempas.
2: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Zone Music tak berhenti dari 8 malam hingga 9 malam.

Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, afdalu zikri al-Quran. Nabi tashrahu suduru wa tastaniru sarair. Zikir yang terbaik ialah Al-Quran. Baca Quran ni adalah sebaik-baik zikir. Selepas daripada kita semayang, ibadat yang paling afdal ialah membaca Al-Quran. Kalau kita baca Quran, kita akan dapat kelapangan hidup. Mana hati akan jadi tenang, jadi lapang dan sebagainya. Dan orang tanya, dengan baca Quran ni berapa banyak lapang yang kita nak? Banyak kita baca Quran ni, lagi banyak, maka lagi mudahlah kelapangan itu Allah Ta'ala akan bagi. Kalau kita hendak maknanya seluas langit dan bumi, bacalah Quran banyak-banyak. Maka itulah cara mencari kelapangan. Dan akan memberi cahaya rahsia-rahsia. Bila kita baca Quran ini, kelebihan orang baca Quran ini, Allah Ta'ala akan bukakan rahsia-rahsia yang tak nampak. Kadang-kadang kita nampak benda ni baik untuk kita. Dengan sebab asbab baca Quran, Allah Ta'ala berikan ilham, oh ni yang kita suka ni sebenarnya tak bagus. Inilah maknanya caranya Allah Ta'ala memberikan kelebihan dan memberikan kelapangan kepada seseorang.

0: sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Segaukan minda anda dengan kata-kata motivasi dalam Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Apa khabar orang Melaka? Saya doakan kepada para pendengar hari ini terus berada dalam keadaan ceria. Apapun, hari ini Ustaz Fazli nak kongsikan tentang hari ini Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memandangkan esok adalah hari kelahiran baginda. Ada yang lupa dah tu. Esok kita akan sambut Maulidur Rasul. Jadi tuan-tuan puan dan rahmati Allah sekalian, ada beberapa persoalan yang boleh kita hari ini renung-renungkan, fikir-fikirkan agar kita menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik. Siapa nak jadi umat yang terbaik? Saya kena percaya semua orang nak jadi yang terbaik. Persoalan yang mungkin boleh kita fikirkan tuan-tuan puan dan para pendengar yang saya hormati Allah sekalian. Pertama, benarkah kita mencintai Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ramai orang kata saya sayang Nabi, ramai orang kata saya cinta Nabi. Tapi benar atau tidak? Sebab ramai hari ini masyarakat kita dah meninggalkan apa yang Nabi suruh. Rasa deep pula ya dekat dalam jiwa tu kan. Ada pula di antara kita sunah-sunah Nabi yang telah disindir ataupun yang telah diperkecilkan. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, ada orang nak amalkan sunah Nabi tapi dia kata ini bukan sunah Nabi. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini antara perkara yang boleh kita renungkan. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, persoalan seterusnya adalah adakah akhlak Nabi menjadi ikutan? Sebab saya nampak hari ini tuan-tuan dan puan-puan, banyak masyarakat kita hari ini terutama di social media,

0: rasa ngesok tanah perempuan, cuba kita renung dulu. Adakah aku benar-benar ikut apa yang Nabi buat? Adakah aku ini benar-benar ikut apa yang Nabi suruh? Sebab kita nak jadi umat yang terbaik, kita kenalah ikut apa yang Nabi tunjukkan. Betul ke tak betul? Ha, bagus makcik tu ngangguk-ngangguk ya. Dan yang ketiga tentang tanah perempuan, benarkah kita hari ini kenal dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Pernah tuan-tuan perempuan, satu ketika saya ceramah dekat tu tempat, saya tanya anak-anak kita tuan-tuan perempuan, kenal tak kepada Muhammad? Ada pula yang menjawab, tuan-tuan, kenal. Siapa? Pakcik belakang rumah. Tergelak tuan-tuan perempuan eh. Tuan-tuan, kita kena bantu diri kita dan ahli keluarga kita kena kenal siapa Muhammad. Sebab ramai hari ini anak-anak lebih mengenali artis, lebih mengenali hari ini artis Korea, lebih mengenali hari ini influencer berbanding dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi, berkesempatan dengan hari ini, sempena Rasul esok, ayo kita bawa diri kita, ahli keluarga kita, untuk kita lebih mengenali siapakah yang dikatakan dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan adakah kita benar-benar ikut sunnah Nabi, dan adakah benar-benar ikut dan cinta Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bagi merungkai dengan lebih hari ini detail perkara ini, jom esok bersama dengan saya dalam segmen khas Jana Minda sempena dengan Maulid Rasul untuk Nabi yang kita cintai. Jumpa saya lagi Ustaz Faliz Amin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Faliz Amin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.

Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat, dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan. Contohnya, menutup kereta rasmi semasa acara rasmi saja. Jangan letakkan jalur gemilang di atas tanah. Dan jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Hormati jalur gemilang, simbol kedaulatan dan maruah negara. Amalkan etika yang betul agar semangat patriotik kekal mekar dalam jiwa rakyat Malaysia.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan dengan Majlis Penutup Sukan Malaysia Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026 yang kini sedang berlangsung di Aneka Walk Section 14 Shah Alam Selangor. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama Amirul Aizat Muhammad Syafi'i. Amirul, bagaimana suasana di lokasi ketika ini dan apa yang menjadi tumpuan menjelang Majlis Penutupan malam ini?
1: Terima kasih Fika. Sukma ke-22 Selangor 2026 kini melabuhkan tirai selepas menyaksikan persaingan sengit atlet dari seluruh negara sepanjang 10 hari temasya. Selangor muncul juara keseluruhan dengan 101 peringat emas, 73 perak dan 71 gangsa diikuti wilayah Persekutuan serta Terengganu. Kira-kira 10,000 atlet beraksi dalam 468 acara membabitkan 37 jenis sukan sepanjang temasya kali ini. Majlis penutup malam ini turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari serta tetamu kehormat dan kontijen yang mengambil bahagian. Kemuncak majlis ialah keberangkatan tiba Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah yang dijadual menyempurnakan penutupan rasmi Sukma ke-22. Antara pengisian malam ini termasuk perbarisan lintas hormat kontijen, penyampaian anugerah atlet terbaik serta pengumuman juara keseluruhan. Selepas ini, tumpuan beralih pula kepada Para Sukma Selangor 2026 yang akan berlangsung dari 5 hingga 10 September ini. Jadi, semangat sukan di Selangor masih belum berakhir, ya Fika. Jadi, sekian dulu laporan saya, Amirul Aizat Muhammad Syafi'i, kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Amirul. Untuk perkembangan sukan selanjutnya, ikuti segmen sukan. Sempena sambutan Maulidur Rasul esok, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina masyarakat yang adil, aman dan bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan nilai keadilan, ihsan dan perpaduan penting dalam membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak dan pemikiran. Pendekatan itu turut memberi perhatian kepada golongan miskin dan lemah selain membuka ruang kepada kelompok berbeza serta mewujudkan ekonomi yang lebih saksama. Beralih kepada perkembangan industri perfilman negara, Datuk Seri Anwar berkata perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, animasi dan kandungan digital perlu berpaksikan budaya, nilai serta akhlak masyarakat negara ini dalam industri berkenaan. Malaysia tidak boleh memilih antara kemajuan teknologi atau jati diri budaya. Sebaliknya, kedua-duanya perlu digambling bagi membina industri kreatif yang lebih kukuh, kompetitif dan bertaraf antarabangsa. Menurut Datuk Seri Anwar, industri filem memerlukan ruang berkarya yang lebih luas agar penggiat seni mampu menghasilkan karya berkualiti, relevan dengan tuntutan semasa dan berupaya menembusi pasaran global. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan Menara Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS sebagai nadi baharu industri perfilman negara, bukan sekadar bangunan pentadbiran, malah menghimpunkan kemudahan bertaraf dunia, antaranya studio pentas bunyi, pawagam digital dan muzium filem serta pusat penyimpanan lebih 81,000 bahan arkib audio visual negara. FINAS turut memberi keutamaan kepada kebajikan tenaga kerja termasuk menangani isu kelewatan pembayaran gaji dalam produksi.
2: Kerja dah siap, akan dijalankan tapi gaji masih tak bayar. Jadi we want to put those things far behind us dengan bidang-bidang yang perlu kita lakukan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perkembangan konflik di selatan Thailand. Kawalan di sempadan Malaysia dan Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan 3 wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut menasihati orang ramai supaya menjauhi kawasan konflik berkenaan buat sementara waktu bagi mengelakkan risiko kepada mereka.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
0: Beliau berkata demikian pada istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran sepenuh hari jadi ke-77 yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Aikro. Menjelang Hari Kebangsaan Malaysia ke-69 tahun, kerjasama RTM Melaka, Johor dan Negeri Sembilan diperkukuh melalui program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Pengarah Penyiaran Melaka Siti Nurbaini Khairi memaklumkan program itu menjadi platform menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat di wilayah berkenaan.
4: Saya merasakan sinergi Zon Selatan patut kita semarakkan lagi lah, sebab bila kita buat program secara beramai-ramai, kita sebenarnya cuba untuk menjadi satu pakatan selatan yang paling padu sebenarnya. Bila kita buat secara bekerjasama, penglibatan DJ dari tiga stesen menyebabkan setiap program yang kita buat ramai peminat, terutamanya dari Melaka, Johor dan Negeri Sembilan.
0: Beliau berkata demikian pada program Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan di Menara Tamin Sari di Bandar Hilir.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Pemerkasaan ekonomi halal berupaya memperkukuh industri perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk menembusi pasaran lebih luas. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions and Advisory Sendra Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berpendapat ramai usahawan tempatan mempunyai produk berpotensi namun berdepan kekangan kewangan untuk mendapatkan pensijilan halal. Beliau turut menyatakan mekanisme itu tidak mengurangkan standard pensijilan halal, sebaliknya membantu usahawan PMKS menjana aliran tunai yang lebih baik sekaligus menjadikan industri halal antara pemaju pertumbuhan ekonomi negara. Keperkembangan luar negara, Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi akan berkunjung ke Iran ketika Tehran dan Muscat sedang berusaha mencari jalan untuk mengawal laluan kapal di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bagheei berkata, Badr mengadakan rundingan politik dengan wakil Tehran bagi membantu memperkukuh keamanan dan keselamatan di rantau ini, selain sedang berunding untuk mewujudkan laluan baharu melalui selat itu. Sebuah kapal tangki terbakar selepas terkena objek tidak dikenali di perairan luar pantai Laut Merah Arab Saudi. Demikian menurut agensi Maritim Britain, operasi perdagangan Maritim United Kingdom ketika kumpulan Houthi di Yaman menyasarkan kapal-kapal Arab Saudi selepas mengisytiharkan sekatan maritim. Syarikat Keselamatan Maritim Britain Vanguard Tech turut memaklumkan sebuah kapal yang mengibarkan bendera Arab Saudi terkena peluru berpandu dan terbakar. Sukan badminton, persoalan sama ada pasangan bergula lelaki negara Aaron Chia Sohoyi akan digandingkan semula masih menjadi tanda tanya. Ia susulan pencapaian membanggakan mereka muncul sebagai naib juara pada Kejohanan Dunia 2026 di New Delhi, India, selepas pasangan Malaysia itu tewas kepada Liang Weiqing Wang Cheng dari China pada aksi akhir. Ketua Jurulatih Bergula Lelaki Negara Harry Iman Pirngadi berkata keputusan itu akan dibuat menjelang penghujung tahun ini. Saingan bagi acara Silambam pada Temasya Sukma Selangor 2026 melabuhkan tirai hari ini. Tuan rumah Selangor menutup saingan apabila atletnya Emma Hedron meraih pingat emas dalam kategori Porutal individu lelaki 65 hingga 75 kilogram, menewaskan wakil Perak M. Tarani dengan keputusan 15-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Rock FM, Wawi Sanikan anda 9.16 minit malam. Hai, Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih terus setia bersama dengan kami. Bertemankan saya di sini, Watashiwa Fazira Desa Jime Mashite. Jangan janganlah pula dengar suara Dak Fas ni. Lebih-lebih lagi hari Isnin, malam Selasa kan. Sebab apa, segmen janji rock. Ya, betul. Dan sebenarnya memang lama lah Dak Fas tak buatlah segmen janji rock ni bersama dengan anda. Biasanya dikendalikan oleh DJ Lia. Okey? Dan Alhamdulillah malam ni kita akan mendengarkan lagu-lagu rock bermula pukul 9.30 minit malam. Kepada anda nak dengarkan lagu-lagu pilihan tu, ada ke? Boleh ke nak pilih lagu DJ Fas? Sebab apa, ada yang memujuk tau. Dia kata DJ Fas buka lah pilihan lagu, teringin nak dengar lagu-lagu pilihan kita lah. Okey, Fas bagi can pukul 10 sampai pukul 11 malam ya. Jadi hantarkan lagu pilihan anda terus dekat nombor WhatsApp kami 010-806-1023. Baik, kepada anda yang mungkin ketika ini sedang memandu, berhati-hati. Moga selamat sampai ke destinasi. Yang sedang menyandau aja dekat rumah tu kan, tak tahu nak buat apa. Duduk aja depan rumah, merenung keluar jendela pun ada. Apa lagi malam ni? I love us. Ni ha, tengok TV tapi telinga dengar radio. Dua dalam satu tau. Multitask sangat. Terima kasih banyak-banyak. Apa pun, untuk anda yang mendengar menerusi RTM Klik juga, terima kasih. Tak kira di mana saja anda berada, semoga hari ini menjadi hari yang paling membahagiakan. Alhamdulillah, malam ini dah pun menjengah ke tarikh bulan Islam, tarikh Islam yang baru, iaitu 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Satu tarikh yang cukup dinanti-nantikan oleh umat Islam di dunia. Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah, hari kelahirannya Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya esok ramai di antara warga Melaka terutamanya yang akan turun berhimpun dan juga berarak dalam sambutan Maulidur Rasul ya. Kejap lagi Fah akan kongsikan dengan anda antara jalan-jalan yang bakal dilencongkan ya, untuk menjaga keselamatan peserta perarakan kita. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami. Baik, ni nak bagi warm up sikit lah ya. Lagu daripada kumpulan Jin Bara. Dah mula dah. Jadi kalau rock tu, janji rock. Tapi belum lagi. Pukul 9.30 minit malam, Laki FM mempesonakan.

sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Like FM membesarnya kan anda bersama dengan saya DJ Faz dalam Janji Rock. Ya, malam ini malam yang cukup indah, malam yang memberi satu kebahagiaan saya pasti untuk semua rocker-rockers Malaya yang sedang mendengarkan Melangkah FM ketiga ni, tak kira di mana saja anda berada. Okay, malam ni kita akan keudarakan lagu-lagu rock yang pastinya menjadi pilihan anda. Dan Faz akan membuka ruang untuk rocker-rockers kita yang mana nak buat pilihan lagu ya. Anda boleh hantar dekat nombor bilik hijau seperti biasa. Tapi Faz akan keudarakan sekitar pukul 10 hingga 11 malam nanti. Okay? Lagu waktu yang lain tu kita dah susun cantik punya. Okay, rock-rock juga. Jangan lupa banyakkan berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sempena dengan Maulidur Rasul, mungkin Maulidur Rasul pada kali ini boleh menjadi satu titik mula untuk kita memperbaiki diri menjadi insan yang lebih baik lagi pada masa akan datang, insya-Allah. Baik, untuk lagu yang pertama malam ini, lagu rock. Lagu yang cukup diminati oleh rocker-rockers kita. Lagu yang telah pun dipopularkan pada tahun 2007 menerusi album Bertemu Ruas. Dan lagu ini telah pun ditulis oleh Allahyarham Bob Lokman. Dinyanyikan oleh Bandi menerusi Amok. Okay? Bandi Amok. Sudah pastinya anda mengetahui apakah tajuk lagu ini. Jom. Aku Mahu Pulang. Kita layan sama-sama lagu ini yang memberi satu inspirasi yang boleh saja menjadikan kita berfikir sejenak. Janji Rock.

0: Menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NBX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Lagu-lagu rock di Melaka FM.

Azlan and the Typewriter dengan lagu Jangan Hianati Aku dalam Janji Rock. Okay, rocker-rocker semua macam mana? Okay, on tak on dengan lagu. Dua buah lagu yang Fada siarkan khas untuk anda pada malam ini. Kita akan terus rockkan malam Isnin malam Selasa dengan lagu-lagu yang pastinya membuatkan anda tidak dapat tidur dengan lena. Tapi sebelum tu, kita nak maklumkan bahawa sambutan Maulidur Rasul yang bertemakan Madani dihayati, Ummah diberkati. Bagi peringkat negeri Melaka, akan diadakan pada hari esok 25 Ogos 2026. Bermula pukul 7.30 pagi hingga 12.30 hari. Jadi dengan sempena majlis perhimpunan dan juga perarakan tersebut, ya, beberapa jalan utama di sekitar laluan perarakan akan ditutup dan dilencongkan sementara bagi memastikan kelancaran serta keselamatan para peserta dan juga pengguna jalan raya. Antara laluan yang terlibat, saya dah maklumkan, terutamanya mereka melalui jalan inilah, iaitu Jalan Bukit Piatu, Jalan Bukit Baru, Jalan Taman Bandaraya, Jalan Bukit Serindit, Lebo MJ, laluan berkaitan, juga persimpangan dan juga lampu isyarat di sekitar laluan perarakan. Jadi pengguna jalan raya dinasihatkan untuk merancang perjalanan lebih awal menggunakan laluan alternatif yang bersesuaian serta mematuhi arahan pihak berkuasa dan juga papan tanda lencongan yang telah pun disediakan. Kena banyak bersabar, ya. Kerjasama semua pengguna jalan raya amatlah dihargai sepanjang tempoh penutupan ini. Esok jangan lupa 25 Ogos 7.30 pagi hingga 12.30 hari. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu rock. Ini dia daripada No Doubt, Don't Speak, Janji Rock.

It's more lagu rock, nyanyian daripada Rahim Ma'ruf. Ini dia Cinta Kristal. Baru saja menghiburkan anda 10.09 minit malam. Masih lagi bersama dengan saya DJ Faz dalam Janji Rock. Halo rocker-rockers di luar sana. Marilah kita layan lagu-lagu rock yang pada season memang cantik sekali untuk anda nikmati pada malam ni. Okey, seperti mana dijanjikan, Fana berkongsi dan bercerita dengan anda mengenai ni untuk rocker-rockers kita yang ada anak-anak kecil lah ya. Baik, satu kajian Harvard selama 85 tahun ya telah mendedahkan bagaimana tanggungjawab kecil seperti membuang sampah, mencuci pakaian telah membentuk masa depan seseorang. Yang mana ia mendapati bahawa kanak-kanak yang terlibat dalam kerja rumah semasa kecil cenderung untuk mencapai kejayaan yang lebih besar dalam kehidupan dewasa mereka. Dan menurut kajian tersebut, kanak-kanak yang melakukan kerja rumah membina harga diri dan juga keyakinan yang lebih tinggi. Mereka belajar keras untuk mencapai maklumat, mencapai matlamat dalam kehidupan. Dan ini bukan sahaja membantu mereka menjadi lebih berdikari, tetapi dapat mengembangkan etika kerja yang kukuh dan juga empati terhadap orang lain. Ini betul ya. Sebab perkara ini pun berlaku di hadapan mata saya sendiri. Okay, macam mana agaknya nak didik ataupun nak latih anak buat kerja rumah ketika mereka di usia kecil ni, rocker-rocker semua? Apa nak kongsikan? Apa kata kita mulakan dengan tugasan kecil seperti simpan mainan ataupun letak baju kotor dalam bakul? Janganlah biarkan mereka dah main kan, kita pula yang kena simpan. Kita cubalah ajar mereka simpan sendiri nak. Abah rockers ni, abah nak anak tolong simpan barang dalam bakul. Simpan ya, dah main kita kemas. Okey, apa lagi boleh buat? Tetapkan masa yang tetap setiap hari untuk mereka buat tugasan. Ini bermakna kena ada jadual lah kan. Okey, apa lagi? Ajar cara buat langkah demi langkah dan pantau pada peringkat awal. Kalau boleh kita bagi pujian sikit ataupun kata-kata semangat apabila mereka selesai buat kerja tau. Tapi diingatkan jangan terlalu cepat kesian atau tolong buatkan semua benda. Wih, bahaya eh. Itu antara cara-caranya lah. Pak kongsikan dengan anda. Saya pasti ibu bapa di luar sana lebih berpengalaman. Betul eh. Baiklah, kita nak teruskan lagi. 10 hingga 11 malam Faz akan kudarkan lagu-lagu pilihan pada malam ini. Kita ada permintaan daripada Cik Faris Klebang. Katanya nak dengar lagu daripada Bon Jovi, Living on a Prayer katanya. Lagu ni nak tujukan untuk semualah pendengar setia Melaka FM. Baik, terima kasih Cik Faris. Tapi sebelum tu, Fah nak tunaikan lagu permintaan daripada Kahasina Santan yang berada di Dialog Gajah katanya. Tengah layan ni Fah. Rehat-rehat, layan perasaan. Teringin nak dengar lagu Damasutra lah, antara Sutra dan Bulan. Lagu ni khas untuk mereka yang sedang merindui katanya. Layan terus. Jangan kata rokes hatinya kental-kental keras. Dalam hati ada bunga.

0: ada orang minta ID pengguna dan kata laluan atau kad ATM anda, awas. Akaun anda mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Jangan kongsi. Anda boleh didakwa kerana bersubahat. Nombor TAC atau OTP, nombor kad ATM, nombor PIN kad, ID pengguna dan kata laluan adalah maklumat keselamatan bank yang tidak boleh dikongsi dengan mana-mana pihak, terutama yang tidak dikenali.
1: Pesanan himat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Kontijen Melaka yang berjaya menamatkan Saingan Sukma 22 Selangor 2026 di kedudukan ke-10 terbaik secara keseluruhan dengan kutipan 21 pingat emas, 12 perak dan 17 gangsa. Jumlah 50 pingat yang diraih ini membuktikan ya semangat juang, disiplin dan juga kerja keras para atlet Melaka tidak pernah luntur. Setiap pingat yang dibawa pulang ini merupakan hasil pengorbanan atlet, jurulatih dan seluruh pasukan yang telah pun berusaha untuk mengharumkan nama negeri. Jadi semoga pencapaian ini menjadi pembakar semangat untuk terus melahirkan lebih ramai lagi atlet cemerlang pada masa akan datang. Syabas dan terima kasih wira-wira sukan Melaka. Baiklah, kita nak teruskan lagi lagu-lagu rock malam ini. Kita ada Kak Wadiah Hati. Katanya Assalamualaikum, DJ Fong. Waalaikumsalam, selamat malam. Teringin nak dengar lagu Gemuruh daripada kumpulan Search dan juga Wings. Lagu ni untuk semualah yang menonton di TikTok dengan ucapan Salam Maulidur Rasul. Untuk Fas, selamat bertugas. Baik, terima kasih. Kita layan dulu lagu nyanyian daripada Nikki Ardila, Seberkas Sinar. Lagu pilihan daripada Nur Naziha. Katanya nak tujukan untuk semua pendengar Melaka FM dengan ucapan Janji Rock.

0: dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NBX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Kerja ni, kalau kita buat seorang, rasa berat, rasa letih, rasa, asyik aku je yang kerja.
3: Tapi, kalau kita buat bersama-sama, rasa ringan, rasa semangat, rasa, wah, kita lakukan jauh lebih baiklah.
2: Kerja berpasukan membolehkan kita menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih pantas melalui gabungan idea pelbagai kepakaran.
3: Ia juga memupuk persekitaran yang positif di mana kita boleh saling belajar dengan

0: yang jauh lebih baik lagi. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Lagu-lagu rock di Melaka FM.

Okey, daripada Mantra dengan lagu Bengang baru saja menemani anda ya, sama ada yang sedang memandu ketika ini ataupun yang sedang bekerja. Ada yang kerja juga walaupun hari ini cuti umum kan, public holiday untuk warga Melaka lah. Baiklah, sebentar lagi tepat pukul 11 malam kita akan dengarkan berita nasional dari pusat berita radio di Angkasa Puri. Dan selepas itu kita akan sambung lagi dengan lagu-lagu rock yang telah pun disusun memang khas untuk anda, rocker-rocker Malaya yang sedang mendengar ketika ini. Baiklah, untuk lagu seterusnya ini adalah lagu pilihan daripada Nurul Izzati. Katanya nak layan projek The Band, sudah ku tahu. Lagu ni nak tujukan untuk semua pendengar setia Melaka FM.

Malaysia tidak dibina kerana kita semua sama. Malaysia dibina kerana kita memilih untuk saling menghormati. Di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa dan kepercayaan, kita disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan sejahtera. Marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia Madani dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan kesantunan dalam pertuturan, beretika ketika berinteraksi di media sosial serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan. Apabila budaya saling menghormati terus diperkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuhkan keharmonian masyarakat dan memperkukuh kemajuan Malaysia.

Like FM, apa sahaja kan? Itu dia, Janji Rock. Masih lagi menemani anda untuk hari ini, hari Isnin, malam Selasa. Sudah semestinya lagu-lagu yang terbaik kami hidangkan untuk anda pada malam ini. Layan terus daripada Bumi Putra Rockers dari Sinar Mata.

daripada Kumpulan Exis dengan lagu Honey Lempengnya Hangus Janji Rock. Macam dah bertukar pula tadi kan. Tiba-tiba terlupa diri pula dah Fas. Anda sedang bersama dengan saya dalam Janji Rock. Lagi untuk rocker-rocker Melaka, masih lagi kita dengarkan lagu-lagu rock yang pastinya mantap pada malam ini. Okay, sambil-sambil tu nak kongsikan apa yang akan terjadi pada tanggal 31 Ogos. Mungkin ada yang tertanya-tanya, betul ke ada banyak tempat tarikan yang masuk percuma pada 31 Ogos nanti di Melaka? Ya, benar sekali ya. Yang mana pada tanggal 31 Ogos ini, Melaka untuk semua. Nikmati kemasukan percuma kepelbagai tarikan terpilih di seluruh Melaka. Antaranya Menara Taming Sari, Melaka River Cruise, Eco Cruise Sungai Linggi, Eco Cruise Tasik Cincin, Museum di bawah Perzim, Zoo Melaka, Museum Penjara Malaysia Melaka, Kompleks Craft Melaka, Kompleks Air Panas Gadik, Balai Cerap Al-Khawarizmi, juga Melaka Wonderland and Theme Park, iCrow Country Club, Tiara Melaka Golf and Country Club. Kesemuanya masuk adalah percuma. Jadi dah boleh save the date ya, untuk bawa keluarga, saudara mara, ramai-ramai kita hadir untuk memanfaatkan cuti sempena dengan Hari Kebangsaan untuk menikmati semua tempat-tempat menarik ini secara percuma saja, okey? Datang jangan tak datang, rugi kalau tak pergi, okey? Baiklah, jom kita dengarkan lagu seterusnya, nyanyian daripada kumpulan The Rock. Ini dia, Aku Cinta Kau dan Dia. Janji Rock.

Cintaku 11.51 minit malam, saudara. Hai hai hai, terima kasih yang terus menemani kami di sini. Ya, saya temankan anda, anda temankan saya. Masing-masing ya, masih lagi segar. Yalah, layan lagu-lagu rock kan. Baik, nampaknya sampai di sini saja Fas temani anda untuk hari ini dalam Janji Rock. InsyaAllah kita akan bersua suara lagi. Fas akan kembali pada hari Sabtu. Okey, macam biasa, temu janji kita dalam Warung Dangdut. Okey. Okey. Sebelum menutup tirai pada malam ni, marilah kita sama-sama bermuhasabah. Sudahkah agaknya kita benar-benar mengenali, mencintai dan juga mencontohi akhlak junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Jadi sempena dengan Maulidur Rasul ini, jangan hanya kita mengingati baginda dengan kata-kata, tetapi hidupkanlah cinta itu dengan memperbanyakkan selawat, ya. Semoga setiap selawat yang kita ungkap menjadi tanda cinta, menjadi penenang hati. Dan mudah-mudahan ya mendapat syafaat di akhirat kelak. Jadi sebelum kita berpisah pada malam ini, sama-sama kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Dan semoga malam ni hati kita dipenuhi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan esok kita menjadi insan yang sedikit lebih baik daripada hari ini. Jadi selamat malam untuk semua pendengar setia Melaka FM. Salam Maulidur Rasul. Sekian saja daripada saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurang itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya DJ Fasi Rama-Rama tinggalkan anda dengan lagu ini daripada kumpulan Wings, Sayap Ilusi. Assalamualaikum. Jamata, bye-bye.

semua. Dato' Awi dengan terima kasih. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah malam untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru. Hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Untuk pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di semua stesen RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Sepanjang saya tidak ke udara, apa khabar anda semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga kesihatan, jaga makan. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia, yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini. Geng apa dia? Geng Burung Hantu. Kita nak layan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya berikan untuk anda sepanjang 6 jam ini. Baik, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Tapi sebelum itu, salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Semoga hari ini, hari yang mulia ini, menguatkan cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkan selawat dan juga salam ke atas junjungan besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita lihatkan, baginda bukan sekadar insan yang kita cintai, tetapi contoh terbaik untuk kita ikuti. Hayati akhlak mulia, jaga tutur kata dan sebarkan kasih sayang sesama manusia. Semoga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita di dunia dan akhirat nanti. Okey, semua dah bersiap sedia untuk kita bersama-sama layan. Ramai yang cuti kerja kan, ramai yang kata orang tu public holiday. Jadi kita relax-relax, santai-santai untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Kita mulakan dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, dengan hiburan berbagai rentak, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

showcase dengan balada untuk Ani. Mana Ani? Oh, Ani tengah basuh baju. Oh, siang tadi tak sempat ya Ani. Ramai yang nama Ani ya. Rohani. Siapa lagi? Siapa lagi? Sarbini. Ramai yang nama Ani tengah basuh baju, tengah lipat kain, basuh pinggan, macam-macam lagi. Ada yang Ani kemas rumah lagi. Okey, 12.30 minit tengah malam. Bagi mereka yang berada di sekitar ibu negara, boleh datanglah ke Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Sebab apa? Sebab pagi nanti akan diadakan sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah yang diadakan pada 25 Ogos 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bermula jam 7 pagi nanti

hingga 12 tengah hari. Tempatnya di mana? Dewan Besar UPM Sedang Selangor. Dan insyaAllah dijadualkan akan dihadiri Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Raja Permaisuri Agong serta Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang menarik di sana, pengisian programnya, perarakan kontinjen dan juga alunan selawat, penyampaian anugerah Maulidur Rasul, program bicara khas wanita serta pengisian di masjid-masjid utama, dan siaran langsung menerusi RTM TV1 dan juga saluran Nasional FM serta media sosial rasmi JAKIM. Kita sama-sama meriahkan sambutan Maulidur Rasul. Saya rasa bukan saja di peringkat kebangsaan, peringkat negeri juga akan diadakan. Bila ramai yang hari ini tak bekerja, pagi cuti. Jadi pagi ini kalau tak pergi ke mana-mana, jom kita sama-sama bersihkan kawasan rumah kita, bersihkan kawasan kejiranan kita. Kita ajak jiran-jiran kita. Akan ada WhatsApp grup jiran kan. Cuba WhatsApp sekarang. Jom pagi nanti kita bersihkan kawasan rumah kan. Kita buang tin-tin yang bertakung air, yang boleh membolehkan nyamuk Aedes membiak. Kena bersihkan. Kita kalau kawasan sekitar rumah kita bersih, insyaAllah kita terhindar, mungkin terhindar daripada pelbagai penyakit. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana ada geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: lapar lah, Mak. Boleh tak ada nak makan, Mak?
1: Ya Allah, nasi betul-betul tinggal segenggam je. Macam mana nak bagi anak aku makan? Sampai bila aku kena hadap semua ni? Ya Allah!
2: Ya Allah, No! Hey, patut kau buat ni, No? Buat ucap, No? Bawa istighfar!
3: Inspirasi dari sebuah kisah benar.
4: Tertekan sangat, tau tak? Tekanan perasaan sangat sebab lelaki buat aku. Tertekan sangat aku, anak-anak aku kecil-kecil.
3: Kisah kebangkitan seorang ibu yang cekal.
5: Dah berpisah makcik itulah kerja. Ubi, kangkung, pandan. Daripada situlah mula. Kita jangan putus asa dalam hidup. Kita ni jangan suka toleh belakang. Ingatkan peristiwa yang lama-lama. Jangan toleh belakang.
6: Kalau hari ini pun Mak tak berjaya sebagai usahawan pandan pun, kami tetap bangga dengan Mak. Terima kasih, Mak. Tak mampu rasanya kami sebagai anak membalas setiap pelajaran Mak. I love you, Mak.
3: Dengarkan doku-drama khas Haruman Kasih Kamaria sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi pada 25 Ogos 2026 pukul 12.15 tengah hari, istimewa hanya di Nasional FM. Madani dihayati Ummah

Lavender dengan seruan. Marilah kita ikut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah bersua dan melihat wajahnya, tapi kita akan terus mengingati baginda dan kita akan mengamalkan sunah-sunah darinya. Kita akan sambung perjuangan baginda walaupun kita tidak pernah bersua, tapi kita tidak pernah kecewa kerana Allah dan Rasulnya sebagai pembela. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Jadi berita baik untuk rakyat Selangor. Sebab apa? Sebab Kerajaan Selangor telah pun mengisytiharkan 1 September nanti sebagai cuti peristiwa, sebenarnya dengan kejayaan kontinjen negeri itu muncul secara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma 2026 yang berlangsung di tempat sendiri, di negeri Selangor. Jadi Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syari mengumumkan perkara itu pada Majlis Penutup Sukma 2026 yang berlangsung di Aneka Wong SA Central malam tadi. Dan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan Kerajaan Negeri sebenarnya kepada seluruh kontinjen Selangor yang telah pun mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada temasya berkenaan. Jadi 1 September cuti, 31 Ogos cuti, sambung cuti lagi untuk rakyat Selangor. Ya, Kuala Lumpur tak ada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kena kerja macam biasa, macam saya juga. Well, terima kasih geng-geng buruh hantu yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ramai yang dah melaporkan diri. Terbaiklah anda semua. Ini memang geng-geng buruh hantu tegar. Direct dari Sabah, UPS dari Kuala Terengganu. Kita ada Elbiana Rosiliana. Dia kata salam bersyukur, bahagia yang selalu, rasa mana dia cukup pahit. Oh, kenapa nak rasa pahit? Dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak, Zabidi Ahmad Tronoh. Ita Chow dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Nuwa As Jali, Faiz Kepen, Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor, Mak Subihi, Fazia G, Adika Vagran, Nenek Ani, Juria Jaafar, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Marsal Saleh juga turut hadir, Nida Wahida dari Senai JB, Matahari Bersinar, Changlun Kedah. Kita ada Syah Syaz, Muhammad Faizal Mustafa, Razak Balangi, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, Bidadari Salju Iskandar Putri Johor, Juas Mizi Abdullah hadir. Dia katanya salam Maulidur Rasul dari Kota Mekah. Selamat beribadah ya Juas Mizi Abdullah, Ruhatun Atun PK Amin dari Bukit Beruntung, Selangor, Hasna Surani, Lin Roslinda, Janet Zahir, Ramlah Din, Nani Ani, Ramlah Din, Jamak Loha, siapa lagi, Ila Enrique, Fatihah Saleh, Alfred Lemert, Ramlah Din, Noah Selinda, Ishak, Anita Sabah Hassan, Muhammad Jasni, Mon dari Kuching Sarawak, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu, Terengganu, Hamdan Arifin, Mazlan Maria, dari hospital, okay. Dari Cik Ma, dari Perlis, Aini Sofia, Abdul Jalil Tahir. Kita ada siapa lagi? Abang JJ Kemas, Muhammad Yusof dari Terengganu, Bidik Abdullah Fatimah, Mazura Rahman, Adik Abigail, Nur Isa, Rang Rodong, menghala ke Sungai Buloh. Okey, hati-hati yang sedang memandu pada waktu ini. Pilot-pilot darat juga, hati-hati. Semoga sampai ke destinasi anda. Pilot-pilot darat, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Ah, mantap. Saya dengar. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu. Jangan main-main tu. Saya ada mangkuk ajaib. Okay, semua okey lagi. Terus beribur lagi. Lagu-lagu rancak sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Ini dia Moose dan juga Wings dengan Blues Ular Sawah. Terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan Spin Out The Bone membawa kita ke 1.5 minit pagi. Sekejap je masa berlalu, dah sampai di jam yang kedua Nasional Game Berhantu kan. Pertemuan hari ini hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabi awal 1448 Hijrah. Salam Maulidur Rasul untuk anda semua. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim juga menzahirkan ucapan salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini . Dan ucapan ringkas dizahirkan melalui hantaran di Facebook rasmi Baginda Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofian dijadualkan berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kemasan 1448 Hijrah 2026 di Universiti Besar Malaysia Serdang awal pagi nanti. Dan sambutan bertemakan Madani dihayati ummah diberkati dijadualkan bermula 7.30 minit pagi dengan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontinjen kementerian, agensi dan juga badan berkanun dijangka menyertainya . Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Lebat petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di Jajahan Tumpat, Kota Baru dan juga Bacok, Terengganu, di Kemaman, Sarawak, di Sarike, Muka, termasuklah di Tanjung Manis, Daru, Bintulu, Miri dan juga Subis, Kapit, di Belaga sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mereka yang laporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Live TikTok. Oh, siapa yang ada akaun TikTok, jom sama-sama kita memeriahkan Live TikTok Nasional FM. Tasmanian Devil, salam dari Beach Road, Singapura. Terima kasih geng-geng berhantu. Nizam kata Senai Johor tak hujan. Kita ada Halimah Ahmad, Hayati Ahmad, kita ada Zahirlah Roh Ismi Pal, Fikri 92, Ita Chor, Rukiah 65, Nizam Bandar Tenggara, Nur Aziza Asang, Henry Han, Jumai Kromo, Kupu-Kupu Beracun, Nurjan 59, Nizam Karkun, kita ada Rohaya juga, Rimi 78, Rasira Rais, Ami Saujana, Nulia Ramli, Muhammad Fikri, Ati 80, Ida Khairi dari Gold Sand, katanya tengah kemas rumah waktu ini. Mantap, kemas rumah . Alan Burger, Geni Drive Penang, ada Hasna Idrus, Masya Ijam, Diamond 85, Remy Harana. Kita ada juga Zaitun, Ahmad Nurul Amri, Rita Nasir 84, Lavender Girl, Kasudah Buro, Abang Lori, Ilda Wati, Chomoti Tusaya, Katina Abdul Karim, Nur Cahir dari Perlis, Mak Tok, ada Rohatun, Raja Tengku, FMZ, Jun JR, Wan Besar Tok Wan dari Sri Kinta, Ipoh Panas, Dia Panas Dekat Luar Jangan Panas Dalam Hati, Tiki, Tika Tiki Taka, Putri Lilin juga turut bersama-sama. Siapa lagi yang melaporkan diri? Saya suka ke udarakan nama-nama anda semua. Mansur Ahmad, Fizuddin Azri, Abang Wan pun main hadir. Masih lagi pegang sepana ke Abang Wan? Dia memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jom terus layan lagi lagu-lagu hiburan berbagai rentak. Tadi kita dah layan lagu hentak-hentak kepala kan. Jadi kita buka warung joget kita sampai 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita nanti. Dia Delisha, Mak Beda pun Mak Datang ni. Oh, Mak Datang. Okay, jom lagu ini pula. Lagu Titan Fauzi Mazuki, lirik oleh Hermantino. Raja Iman dengan Jejak Idaman. Ada yang tengah mengelamun, berangan-angan je menantikan jejak idamannya.

Apakah Ana Dilda akan membawa kita ke 1.28 minit pagi? Masing-masing kalau dengar lagu Hindustan semuanya berjoget. Yang tengah gosok baju, yang tengah macam-macam lagi, yang tengah lipat kain pun berjoget. Kain tak siap dilipat, joget dahulu katanya. Bagi segar-segar mata, ya. Tak apalah. Berjoget pun salah satu senaman sebenarnya tau. Tapi jangan terlebih pula, nanti sakit pinggang kan. Maklumlah, kita ni dah makin lama makin remaja purba kan. Goyang sikit je pinggang terseliur lah, macam-macam lagi. Okey, semua okey ya. Saya juga nak bagi tahu mengenai perkara ini. Sangat-sangat penting sebenarnya, sebab kita berada dalam tahun melawat Malaysia 2026 kan, dan Malaysia merekodkan lebih 21 juta ketibaan pelawat antarabangsa pada separuh masa pertama 2026, meningkatkan 2.5% meskipun ketegangan geopolitik di Asia Barat menyebabkan 4,111 penerbangan berjadual ke negeri Malaysia dibatalkan. Jadi Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Dato' Sri Tiong King Sing menyatakan turisme Malaysia dan juga Jabatan Immigration menunjukkan sebanyak 21 juta ketibaan direkodkan antara Januari hingga Jun, meningkat 514,000 ketibaan ataupun 2.5% berbanding 20 juta yang dicatatkan dalam tempoh sama tahun lepas. Bagaimanapun, kadar itu adalah pertumbuhan terendah bagi tempoh sama sejak pemulihan pasca pandemik bermula, dengan ketibaan 26 daripada 50 pasaran sumber utama mencatatkan penurunannya. Dan kita mengharapkan semakin ramai lagi lah pelancong-pelancong datang ke dalam Malaysia, pelancong luar negara. Itu dapat merancakkan ekonomi negara kita. Bukan saja ekonomi negara, malah ekonomi setempat juga. Peniaga-peniaga kedai makan dapat kesannya. Apa lagi? Peniaga-peniaga kraftangan. Kita mengharapkan tu lah. Tetapi sebagai rakyat Malaysia, tugas kita mudah saja. Jaga kebersihan dalam negara. Saya percaya hari ini ramai yang mengambil, kata orang tu, peluang untuk lepak tepi pantai bersama keluarga dekat tepi-tepi sungai, air terjun dan sebagainya. Nak healing-healing bersama dengan keluarga, makan-makan tepi pantai kan. Makan tu tak salah, bagus. Makan bersama dengan keluarga yang tak bagusnya, anda tinggalkan sampah sarap. Itu yang kita tak mahu. Siapa-siapa yang nampak mereka yang buang sampah merata-rata, tolong tegur ya. Tak kisah dia nak marah kita ataupun tidak, ambil sampah tu bagi dekat dia balik. Nah kakak, nah abang, ni sampah awak, bawa balik. Kalau tak nak bawa balik, buang ke tempat yang sepatutnya. Jangan tinggalkan sampah sarap. Ini negara kita. Kalau bukan kita yang nak jaga kebersihan, siapa lagi yang nak jaga? Bukan marah. Saya tak marah. Saya cuma bagi nasihat je, mengingatkan diri saya dan juga diri anda semua. Okey, Nisa Jelantut Faham melaporkan diri bersama dengan saya. Bowan 843, kita ada Sony Wong, IIPHY, Ahmad Jamil, Wan Baling, Siti Fatima, TikTok ada Manja 0914, MCG Zula, Kampung Girl, Cempaka Biru, Sazdi Zawati, Caramel Latte, ada Black N, Carol Anwar, ada Nasri Bunga, Haziq Iskandar, The Black Queen, Espero Cini hadir. Siapa lagi yang hadir? Cepat. Mana lagi geng-geng Burhan tu? Mana lagi? Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada

pilot-pilot darat, terutamanya pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi yang menjadi duta-duta kecil kan, kepada pelancong-pelancong Damper Brunei, Usap Teluk Mas, Selama Perak, Fiza Riza dari Taiping, Ati Azriati, Imanina Irdina hadir. Ada Naskah Luncur Bos katanya, Got Intense, Wisma AI Bandar Sandakan Sabah hadir. Gasa Dabur katanya busy tengah luncur perjalanan jauh. Okey, semoga selamat sampai ke destinasi. Yang sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya memang sentiasa doakan anda. Cuma yang paling penting, bila anda berada di atas jalan raya, anda bertanggungjawab ke atas keselamatan diri anda dan juga pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Okey, janji dengan saya, ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kalau bersama dengan saya lah kan, dari Game Buruh Hantu. Waktu-waktu begini sudah tentunya kita akan bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood kepada lagu-lagu, lagu-lagu kenangan kita, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Mungkin ada lagu yang terimbau segala memori pahit manis yang anda lalui. Tapi apapun, kita kena bersyukurlah bila kita rasa bahagia, kerana yang kerana segala kenikmatan itu tidak kekal lama sebenarnya. Bukan kekal lama, bukan kekal mutlak. Yang kekal selamanya adalah kenangan. Jadi berterima kasihlah kepada insan yang pernah mendampingi diri kita. Doakan supaya kebahagiaan itu wujud untuk semua merasainya. Dan kenangan juga lah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan banyak mengajar kita tentang pahit manis getirnya perjalanan hidup. Kenangan banyak juga mengajar kita tentang kebaikan. Kenangan juga mengajar kita tentang keburukan. Kenangan juga membuatkan kita lebih baik pada hari ini dan juga insyaAllah di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini, lagu daripada ciptaan Sari Amri, persembahan Ari Sari Watan. Cinta tak kenal siapa. Ya betul, cinta tak kenal siapa. Tak kenal usia, tak kenal tua muda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya Ya Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya Ya Ye.
1: Ini tiba masanya

Baik, cinta yang menyala itu bertindak sebagai jantung sebuah berhubungan lah ya. Memberikan denyut sehingga hubungan itu dapat hidup hingga detik ini. Begitulah yang mahu digambarkan dalam lagu ini. Lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Joey. Aero dengan 77 Rindu membawa kita tepat jam 2 pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alim Zain Alif. Berbaki 4 jam lagi untuk Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Selasa 25 Ogos 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir pada hari ini. Oi, semangat ha. Moga hari lahir tahun ini memberikan anda 1000 keceriaan. Sebab anda nyambut hari lahir tahun ini bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersama dengan Maulidul Rasul lah. Jadi semoga ceria selalu, semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, kita juga jangan lupa untuk salurkan maklumat jenayah di tempat anda kepada pihak yang berkuasa ya. Dan kita juga digalakkan untuk manfaatkan rondaan telefon pintar sukarela VSP tau, sebagai saluran tambahan untuk menyalurkan maklumat kepada polis, termasuklah berkaitan dengan jenayah ataupun perkara mencurigakan. Biasanya kalau kita gunakan VSP ni selalunya apa? Selalunya pada musim perayaan ya, untuk memaklumkan mengenai rumah yang ditinggalkan ketika pulang ke kampung kan. Jadi kalau kita ada VSP ni, sepatutnya masyarakat menggunakan saluran itu dengan betul lah kan. Memang aduan dibuat kata orang tu secara fizikal di balai, namun platform media sosial hari ini juga menuntut kita bekerja lebih keras dan juga proaktif. Ini termasuklah isu itulah ditangani cepat dan juga proaktif demi keselamatan awam semua ya. Kita semua juga digalakkan untuk mendaftar dan juga menggunakan VSP bagi membantu polis mendapatkan maklumat lebih cepat, lebih tepat. InsyaAllah jenayah, kita sama-sama lah membendung jenayah yang berlaku di sekeliling kita. Jangan biarkan jenayah berluasa. Ini Malaysia, kita mahukan negara kita terus aman, damai, makmur, sejahtera. Kita dah memasuki tahun ini kemerdekaan tahun yang ke-69. Jadi 69 inilah kita mahu semua rakyat Malaysia menjaga negara kita dengan sebaik-baiknya. Selamat pagi untuk Kak Ma, selamat pagi juga Puteri Dadisha, Burhanuddin, Amy BP, Ani 83, Nur Pining, Farias Pining, Syahriman, Sabariah Salih, Cikgu Ati, Razali Muhammad, Faizal dari JB, Junaida Kamarin. Kita ada siapa lagi? Merpati Putih Iza, selamat. Lagi siapa lagi? Selamat dari Pontian Johor eh. Ada Ayu, Yusof, Cinta Adinda, Lina Marina, Jojo, Adnan Cik Will, Simon Jaumis, Siha Mariami, ada Anwar, Semah Meon, Zah Jaafar, Kuala Terengganu, ada Jijo juga, ada Abang Zai dari Brunei. Terima kasih Abang Zai, terima kasih mendengar kita di Brunei. Haji 8189 Wawaja, terima kasih yang hadir menerusi live TikTok. Jadi tepin-tepinnya kena kasih padu ya. Hari ni kena kasih padu. Lagu pula semakin pagi semakin padu, percayalah. Bawa tak bahau juga turun hadir bersama-sama. Kita nak sambung lagi berhibur. Ada yang tak sabar lagi nak menangis tepi bujur katil. Dah 2 hari katanya tak dapat menangis tepi bujur katil. Okey, hari ini kita sama-sama menangis dengan hashtagnya turun untuk cinta hati. Kita teruskan berhibur menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Persembahan daripada Isha, sebuah lagu berjudul Nurani. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini, tapi lagu ini sangat-sangat sedih sebenarnya. Sama-sama kita hayati teruntuk cinta hati di Nasional FM, sentiasa di hati.

Semar Kumpulan Spring dengan Jembaka di Rembulan. 29 minit pagi. Ada yang sedang merindukan seseorang. Ada tiga fasa rindu sebenarnya. Kalau kita lihatkan, rindu kepada seseorang yang dia telah pun pergi menjauh dari kita, tapi dia ada cuma menjauh je. Rindu kepada suasana, kadang-kadang kita rindu pada suasana, pada memori. Kadang-kadang ada lagu juga yang membuatkan kita teringat kepada seseorang. Tetapi fasa yang ketiga ini sangat-sangat menyakitkan, iaitu rindu yang paling perit, iaitu rindu kepada insan yang telah pun tiada di dunia ini, rindu yang tiada penghujungnya. Sebagaimana lagu yang digambarkan dalam Cempaka di Rembulan, Harum Subuh di Hati, Selam Kasih di Taman Hayat, Nurani, termasuk lagu Cita dan Air Mata, itu semua lagu rindu kepada mereka yang telah pun tiada, mereka yang telah pun pergi untuk selama-lamanya. Apa yang perlu kita lakukan? Bersedekah untuknya. Al-Fatihah dikirimkan. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk mereka yang berada di Pantai Timur, terutamanya di negeri Pahang, untuk kita sama-sama semangat, semarakkan semangat aspirasi Malaysia 2026 ya. Kita meriahkan semangat aspirasi Malaysia 2026 bersama dengan Pahang FM, Terengganu FM dan juga Kelantan FM. Ini sebelah zon Pantai Timur. Ada yang bertanya saya, bang, RTM tak buat jelajah aspirasi Malaysia ke sebagaimana sebelum-sebelum ini? Kita buat, cuma kita berlainan konsep saja. Kita melalui zon Pantai Timur, semalam zon selatan. Zon selatan melibatkan National FM pun ada juga, melibatkan apa lagi, Johor FM, Melaka FM dan juga Negeri FM. Dan untuk di sebelah Pantai Timur, Pahang, Terengganu dan juga Kelantan FM akan melaksanakan ataupun melakukan Semangat Aspirasi Malaysia 2026 pada 27 Ogos Khamis ini, bermula 9 pagi hingga 3 petang, bertempat di mana? UTC Kuantan Pahang. Jadi berbagai aktiviti menarik menanti anda di sana, antaranya DJ Corner Pahang FM, pertandingan cilik, pemeriksaan kesihatan. Ini paling penting. Ini paling penting. Saya sangat-sangat suka ni, pemeriksaan kesihatan. Pergilah periksa. Kita check gula dalam badan kita, kolesterol kita, darah kita tinggi ke rendah ke. Pertandingan berwarna juga ada, pameran dan juga jualan penaja, kaunter PTPTN dan banyak lagi lah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik diri kita untuk negara kita. Jumpa anda di UTC Kuantan Pahang.

Wisdom NAC dari Brodua Tinton. Oh, jangan lupa tau, ramai yang tengah bekerja, tengah bertugas pada waktu ini. Meskipun ramai yang bercuti, tapi ramai juga yang mencari rezeki. Ada Askit Hazliza Bahar dari Ipoh dan 6979, Anwar Mislai, Alifah Imani, Nurhana Mansur, Sania Muhammad, ada Asmadi Alul Gajah. Wisdom NAC Juso tengah bertugas pada waktu ini. Selamat bertugas. Muhammad Saufi, Pok Yah Chonchodi, Tiger Aini, Intan Liana, ada Anak Umi Zam 67, Bro Amir. Okey. Ada Z juga, Anggun kata salam abang manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, selamat. Ramai yang baru bangun tidur. Oh, baru bangun tidur eh. Tadi mimpi apa? Mimpi indah ke? Erwin Tennessee dari Riau, Indonesia. Terima kasih mendengar kita di Riau. Ramai tau mendengar kita di Riau. Ini bermakna nasional game buruhan tu mendunia. Bukan saja dekat Riau, dekat Australia pun ada. Dekat kedutaan London pun sedang mendengarkan pada waktu ini. Sungguh, Eti Susana juga sama pagi untuk anda. Okey, lagi siapa? Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada yang katanya dari Korea. Okey. Anak Umi katanya, you baru terkejut dari tidur ni. Oh, terkejut sebab apa? Sebab mendengarkan suara ini. Jangan marahkan pemilik suara ini ya. Saya bukan niat untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tapi saya ada di sini untuk bersama-sama dengan anda, untuk menghiburkan anda. Junior Derhaga katanya, kayu-kayu abang manis. Berkat bandel, official juga turut hadir. Okey, Kumpang Malam juga turut bersama-sama. Jom terus sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Kalau dulu kita panggil dia sebagai Kak G kan, sekarang Tok G ya. Datuk Zian Azin baru saja terima anugerah Datuk dari Negeri Melaka semalam kan. Jadi kita bersama dengan Tok G, Terlerai Kasih. Terus layan game berhantu.

lagu dan lirik ciptaan Wan Zul, Iklim dengan Budi. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Sekejap je masa berlalu kan. Saya rasa macam hari ini sekejap je, pejam celik dah pukul 3 pagi dah. Pejam celik kita melangkah di jam yang keempat untuk Nasional Gemburu. Untuk berbagi 3 jam saja lagi untuk kita terus bersama-sama. Jangan lupa terus teman-teman ya. Ramai gemburu hantu tak tidur lagi ni. Ada yang baru bangun tidur. Tak apalah ya, tertidur awal. Nak buat macam mana kan? Kemana destinasi anda 31 Ogos nanti? Kalau di ibu negara, mungkin ada juga yang nak datang ke Putrajaya untuk sama-sama menyaksikan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jom kita sama-sama memeriahkan dataran Putrajaya. Jangan risau, boleh parkir kereta dekat mana-mana, kita gunakan MRT je. Sebab perkhidmatan transit aliran masa MRT beroperasi 24 jam 30 hingga 31 Ogos 2026. Jadi tak ada masalah pengangkutan awam sebenarnya. Dan kalau mereka berada dekat Putrajaya tu, perkhidmatan teksi air percuma. Bukan senang tu nak naik ini. Teksi air percuma sebagai mod pengangkutan alternatif, peluang kepada pengunjung menikmati keindahan pusat pentadbiran negara. Jadi kita sama-samalah memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hari Kebangsaan, Hari Merdeka yang ke-69 tahun. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Saya tengok masih lagi lah. Kita berbaki kurang lebih 6 hari lagi untuk kita menyambut Hari Merdeka kan. Jadi ada juga yang belum lagi mengibarkan jalur gemilang. Kita menyasarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Juga di tempat-tempat kerja anda, di premis-premis perniagaan, dekat lori, dekat kenderaan pun boleh. Lori, bas, teksi, apa lagi, grab, dekat kenderaan persendirian, dekat motor pun boleh letak kan. Beli yang bendera yang kecil tu kalau dekat motor. Jadi sama-sama kita semarakkan semangat kemerdekaan negara kita. Kita cintakan Malaysia, bumi yang berdaulat. Selamat pagi, Izan yang melaporkan diri bersama dengan saya di line TikTok pada waktu ini. Ada Ida 64, Cik Mas juga, Jack Lee memberikan salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rinova juga tak tidur lagi. Mizi 85 yang berada di Mekah Al-Mukarramah. Selamat beribadah, Mizi. Doakan kami di sini, rakyat Malaysia sentiasa aman ya. Mek Era, Abi Hashim, Chef Zack, ada Kori, Cik Bida, Abah Tom, dia kata khabari Bang Manis, alhamdulillah, syukur, waras. Hong Jawa ngomong waras eh. Mia TikTok, Abang Long Awang, ada Ina Suliza Liza, Kudin, Pim Pim Pom Pom, mantap. Hari ini ramai ke abang-abang lori ataupun pilot-pilot darat Malaysia cuti ya? Sebab kurang melaporkan diri bersama dengan saya. Mastura, ya, hadir. Pasang bendera jenis magnet dekat kereta. Ya, betul. Lagi senang kan? Dia tampal dia kan? Tak payah kan? Dia nak risau-risau dia jatuh ke tidak. Ada Kina juga, dia kata selamat pagi. Bukan malam lagi, dia kata selamat malam. Pagi dah. Dah 3-3 minit pagi dah. Izzat kata ada ni dalam perjalanan ke Pasar Borong. Suhaizat, Noli Halim, Abang Tanker, nah, nampak saya seru je pilot darat, semuanya masuk. Nah, itu yang mantapnya tu, geng-geng pilot darat se-Malaysia. Linda Kitchen dari Kelang, hashtagnya tu untuk cinta hati berusir. Lagu ini pula persembahan Syima dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Gemburu tu di Nasional FM.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Tia. Yukis dengan Tergamak Kau. Ada yang kata tergamak bermakna sebutan lagu kejam-kejam, rasa dah menangis dan ni tisu dah habis 3 kotak. Yalah, nama pun kita apa?

untuk kita teruskan kehidupan, untuk kita terus lakukan kebaikan, terus buat baiklah. Walaupun kadang-kadang kebaikan itu dikata orang, kita buat baik pun orang kata kita, apatah lagi kita buat jahat. Sungguh. Tapi jangan pedulikan apa orang nak kata pasal kita lah. Saya senang je, bagi saya, bagi mereka yang suka mengata orang, suka menjaga tepi kain orang, hidup mereka tidak sempurna sebenarnya. Jadi kita kena sedar diri. Kalau hidup kita tidak sempurna, jangan kita mengata orang. Siapa yang mengata orang, bagi saya hidupnya tidak sempurna. Tak percaya, tengok balik kehidupan dia. Sempurna tak? Kerana manusia yang sempurna, orang yang betul-betul sibuk dengan diri sendiri, tak ada masa sebenarnya nak mengata orang, nak jaga tepi kain orang. Betul, tak ada masa sebenarnya. Jadi bagi mereka yang mengata orang, hidup mereka tidak sempurna. Jadi kalau anda rasa anda sering mengata orang, anda lihat kehidupan anda, semestinya kehidupan anda tidak sempurna. Jadi jangan mengata orang. Jom kita semarakkan lagi semangat kebangsaan, jiwa Malaysia kita. Kita bersama-sama menyemarakkan lagi semangat patriotik kita dan juga kecintaan kepada tanah air sempena Hari Kebangsaan tahun 2026. Di mana? Bertempat di mana? Di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Pukul 9.30 malam 30 Ogos 2026 ada kita sama-sama saksikan Majlis Amanah Perdana, Perdana Hari Kebangsaan tahun 2026 yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri. Saya rasa ada banyak pengumuman yang menarik tu. Jadi sama-sama kita nantikan apa yang mahu disampaikan amanat oleh Perdana Menteri dan juga pengumuman-pengumuman yang mungkin memberikan keceriaan kepada rakyat Malaysia. Daripada pelbagai kaum, budaya dan juga latar belakang, kita berdiri sebenarnya sebagai satu bangsa Malaysia. Sama-sama kita terus semarakkan semangat kemerdekaan dalam dalam jiwa kita. Fauzila Zim, Zulaika Azurin, sama pagi. Kita ada Jilong juga, Yong Izan, Nazri Haji Ulis, Farid Abdullah, Badang Bukit Bintang, ada Azhar, ada Mar, Abel, Farhan. Dia katanya burger masih on lagi ni bang. Oh ya, kita lupa nak tegur peniaga-peniaga burger se Malaysia macam mana hari ini. Kalau boleh lanjutkan terus burger tu sampai pukul 5 pagi. Ada yang tengah kemas-kemas dah tu. Jangan risau, Malaysia ni, orang Malaysia sekarang tak tidur tau. 24 jam ada je orang, ada je yang nak beli burger, ada je yang lapar waktu-waktu begini kan. Terutamanya bagi mereka yang tengah bekerja. Iris Chome, sama pagi. Isa-Isa, Ain Saleh, Mariana Zinon, Mai Raihan, Croatian, Ungu Violet, Purple, ada H juga. Oh, mantap semua. Malah Acin yang hadir, yang baru hadir, terima kasih banyak-banyak hadir. Tentunya dengan tepi-tepi like-nya kasih padu. Jamilah 79 dia memberikan salam. Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam Adam, dia kata salam apa mana. Okey, jom kita sambung lagi berhibur. Waktu ini seperti biasa kita hentikan dulu seketika. Menangis tapi bercukur hati sebab kita berikan laluan untuk koleksi 80-an. Koleksi 80 dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu dan lirik cuitan Abdul Wahid Malik, Dato' Yusni Hamid dan Kau Yang Ku Nanti. Ini lagu lama tau, 1982. Terus layan GBH.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Fredo dengan Gurisan Terakhir. Lagu Gurisan Terakhir menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu. Kelasi 80-an, 41 minit pagi waktu ini. Jangan lakukan pembakaran terbuka, ya. Kita dah beberapa kali dah pesan jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita berada dalam fasa El Nino ni. Banyak kawasan yang dilaporkan cuacanya panas ekstrim, tau. Jadi kawasan-kawasan yang panas ekstrim ni mudah terbakar. Hutan-hutan mudah terbakar, semak samun mudah terbakar, kan. Dekat negeri Pahang je pun, Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang merekodkan sebanyak 90 kes kebakaran terbuka di kawasan semak, lalang dan juga hutan di seluruh negeri sepanjang tempoh 2 Ogos hingga hari ini, tahu. Jadi penolong pengarah operasi JBPM Pahang, Muhammad Salahuddin Isa, menyatakan berdasarkan statistik kawasan berlukar dan juga lalang menjadi jumlah insiden tertinggi yang memerlukan respon pantas dari pelbagai balai bomba dan juga penyelamat daerah. Jadi kebakaran berlukar dan hutan mencatat 13 kes. Dalam perkembangan lain, beliau menyatakan satu insiden kebakaran hutan seluas 10 ekar berhampiran zon perkhidmatan penduduk dan juga laluan pipe saluran gas Petronas dilaporkan berlaku di perumahan Sri Mahkota Damai 2 petang semalam. Jadi panggilan kecemasan pada 3.31 minit petang sebelum jentera pertama dari Balai Bomba dan Penyelamat Indra Mahkota tiba di lokasi 23 minit kemudian, ya. Jadi tolonglah jangan lakukan pembakaran terbuka. Kita nak tengok juga lah bacaan IPU yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, kan. Terutamanya di negeri Sarawak, Serian masih lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat, tau. Serian dengan bacaan 186, di Kuching juga 173, Samarahan 166, Seri Aman 160, manakala Mukah 133. Ini antara kawasan-kawasan yang masih lagi mencatatkan IPU yang tidak sihat. Jadi tolonglah rakyat Malaysia sama-sama bagi kerjasama. Dahlah negara kita mengalami jerebu, kita tambah dengan pembakaran terbuka. Kemudian pembakaran terbuka itu melibatkan berlukar, hutan-hutan di sekeliling kita mudah terbakar. Kemudian siapa yang susah? Kita juga yang susah, nak bernafas susah. Kita nak udara yang sihat, kan, untuk diri kita, kan. Bila kita hirup udara yang sihat tu, segar je badan, kan. Syafiq Adeni pun nama merindu juga sama pagi untuk anda, ya, Cik Ia. Katanya nak masak hari ni, ada tempahan 400 orang untuk Maulidur Rasul. Mantap, Cik Ia. 400, satu orang, Cik Ia. Satu tu untuk Abang Manis. Mami-mami Masura, kita ada Angah Ri, Balik Darat, Ina 1075, Koci Kuaci, Moiti, Saidatina Ajira, Ain Noraini, Cik Noma, Fauzia Osman. Mantap. Terima kasih banyak-banyak lah yang terus kekal setia. ID 67, Zul, The Red Warrior juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Jom sambung lagi berhibur. Kita terbang ke Bollywood seketika sebelum kita sambung menangis tepi buju katil. Menerusin lagu ni, Rob Kumar Ratod, ciptaan Salim Sulaiman, lirik oleh Jaideep Shahni. Tujumin Rob Diktahir. Terus dengarkan Nasional Kemburuan tu di National FM.

Lagu ini ciptaan kumpulan Mei, lirik oleh Jui. Bahan lontaran suara Mu bersama dengan kumpulan Mei menerusi lagunya Cinta Memekar di Hati. 4.32 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang dah bersiap-siap, dah mandi-mandi, dah terutamanya mereka yang berada di Sabah, Sarawak, kan? Di Indonesia, di Riau, di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Sebab mereka masuk subuh awal di sana, ada yang dah siap-siap mandi, dah wangi-wangi, dah hati yang best tu. Pagi-pagi kita bangun, mandi, berwangi-wangi untuk menunaikan solat subuh nanti, kan. Subuh masuk awal di Sabah, di Sarawak. Oh yeah, jangan lupa hari ini 25 Ogos 2026 kami akan membawakan, kalau di National FM 12.15 minit tengah hari nanti,

Dengarkan doku-drama Haruman Kasih Kamaria. Tajuk dia Haruman Kasih Kamaria tau. Sikitlah sinopsisnya adalah kisah inspirasi seorang ibu cekal yang sebenarnya diuji dengan pelbagai cabaran dalam kehidupan dan juga kini hidupnya tak dapat berjaya. Tekad azamnya untuk keluar dari kesusahan sehingga mampu mempunyai perusahaan di luar negara. Jadi penampilan khas Ustazah Nazira Abu Bakar yang turut menyampaikan iktibar melalui kisah ini serta bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya dalam melalui ujian kehidupan. Ikuti siarannya di National FM 12.15 minit tengah hari nanti. Juga kalau boleh didengarkan di Salam FM juga disiarkan . Kalau dekat Salam FM juga 12.15 minit tengah 12 minit tengah malam. Malam nanti ataupun malam tadi ya dah telah disiarkan, dan juga malam nanti juga ulangannya di Salam FM untuk 12.15 minit tengah malam. Kalau di National FM 12.15 minit tengah hari nanti. Jadi jangan lupa sama-sama dengarkan sebuah rancangan khas Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijrah, Haruman Kasih Kamaria. Ada insan yang bernama Kamaria, geng-geng berhantu. Saya rasa ramai yang bernama Kamaria ni. Bosman katanya, jom mamak bang. Okey, mantap. Pergi dulu. Kejap lagi saya sampai. Kita ada Asna Abu Hassan, ada Nan Yusof, Rosie Nordin, Ita Rosaya, Loreno, ada Asjo, Salbiah, Cik Ta. Dari jengka dua Cik Ta. Normala Abdul Hamid, Lin, ada Surina, Zura, Fairuz, Nuri, Sani. Ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak lah geng-geng berhantu yang terus gagal setia dari jam 2 malam tadi sampai saat ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan setakat ini . Sambung lagi menangis tepi bucu katil. Marusi lagu ini pula, hashtagnya dengan teruntuk cinta hati. Lama kita tak dengarkan lagu ini daripada persembahan Kak Melah kita dengan lagunya Siapa Yang Bersalah. Nah, saya tak salah. Kalau anda tak tidur, saya tak salah.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
4: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

cukup menangis tepi wujud katil. Ini lagu terakhir dalam menangis tepi wujud katil. UK dengan pahit akan manis akhirnya. Betul juga, pahit akan manis akhirnya. Setiap yang pahit itu ada penawarnya. Betul, penawar itu memang pahit. Keikhlasan itu sangatlah pahit. Tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Mana ada ubat yang manis kan? 5.04 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng buruh hantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Pagi ini kita mulakanlah dengan yang paling penting, menyayangi diri kita sendiri. Dah lepas kita sayang diri kita, barulah kita sayang orang-orang yang berada di sekeliling kita. Yang paling penting, kita berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka, dan kita taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Saya suka ungkapkan mengenai perkataan ini. Perkataan apa dia? Jadilah orang yang paling ikhlas, bukan yang paling baik. Kerana dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan, tapi orang yang ikhlas insyaAllah ada kebaikan dalamnya. Selamat pagi. Semoga pagi ini memberikan kita 1000 keceriaan. Semoga pagi ini kita mendapat keberkatan Allah SWT. Juga salam maulidur rasul untuk anda semua. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 25 Ogos 2026, 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh 5.01 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak 5.29 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang, Johor Bahru, Johor 5.56 minit pagi. Johor Bahru, Kuantan Pahang, Kota Baru, Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Baru, Johor 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka 5.59 minit pagi. Seremban Ringgit 9 tepat jam 6 pagi. Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Ipoh Perak pula 6.03 minit pagi. Manakala Johor Bahru, Pinang 6.04 minit pagi. Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.03 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan macam biasalah, kita doakan semoga ibadah kita, segala kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekal untuk kita kembali kepadanya, sebagai bekal untuk kita balik ke tempat asal kita. Baik, Raudah pula akan menyusul seketika nanti. Raudah telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri Kuala Lumpur, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Ni Aidawati Yusof, dengan tajuknya Syukuri Kemerdekaan Sayangi Keamanan bahagian yang pertama. Dan raudah ini telah pun disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Nazri Nasir. Tajuk dia apa? Syukuri Kemerdekaan Sayangi Keamanan. Kita kena syukur dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, menerusi pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Maka dengan itu, kita terus kibarkan jalur gemilang. Satu rumah, satu jalur gemilang. Jangan lupa ya, kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan yang ke-69 tahun ini dengan kibarkan jalur gemilang. Tanda sebagai kita sayangi Malaysia, bumi yang tercinta. Okey, jom terus berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa pula ya. Lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda, mudah-mudahan. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu keinsafan, lagu-lagu yang menyedarkan kita tentang sesuatu. Saya nak mulakan dengan lagu-lagu di jam yang terakhir dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan JS Kevin, lirik oleh Musa Exis. Persembahan kumpulan Exis dengan Bunga. Sama-sama kita hayati akan lirik lagu ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu, walau di mana jua anda berada. Nasional FM sentiasa di hati.

ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala, kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, sekali lagi pada petang yang barakah ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Taala berikan kesempatan kepada kita dapat bersama-sama untuk kita berkumpul. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan kita ataupun hadirnya kita pada petang yang barakah ini, terutama di dalam rancangan ataupun di dalam radio kita, alhamdulillah, mudah-mudahan memberikan satu bentuk kebaikan kepada kita, memberikan satu bentuk manfaat kepada kita, dan tidak lain dan tidak bukan, segala ilmu yang kita dapat dengar dan dapat kita belajar, tidak lain dan tidak bukan nawaitu kita adalah untuk kita bawa bekal, ataupun kita kata sebagai satu bentuk amalan, tidak lain dan tidak bukan di negeri akhirat kelak. Alhamdulillah, jutaan terima kasih berbanyak-banyak kepada seluruh pendengar-pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bertepatan pula, alhamdulillah, kita berada di dalam satu ruang, kita berada di dalam satu bulan, kita berada di dalam satu orang panggil fenomena, yakni kalau kita katakan di tempat kita ataupun di tanah air kita yang tercinta ini, tidak lain dan tidak bukan adalah bila masuk sahaja di dalam bulan Ogos, bila masuk sahaja di dalam bulan 8, kita panggil yakni kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa Taala pinjamkan kepada kita, yakni daripada sudut kebebasan, daripada sudut ketakwaan, daripada sudut keamanan, daripada sudut perpaduan dan kesejahteraan, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, sidang pendengar Nasional FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Pertama, bila kita sebutkan tentang kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa Taala pinjamkan kepada kita, dia adalah salah satu nikmat yang terbesar. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan kepada kita, ni'matani maghbunun fihima kathir minan nas, as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang terbesar yang Allah Taala pinjamkan kepada kita, yang dinamakan pertama sekali adalah nikmat kesihatan, dan yang kedua adalah nikmat apa? Nikmat masa lapang. Ni yang kita katakan satu bentuk lapangnya waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga saat ini yang mana kita boleh terus beribadah dalam keadaan aman. Kita dapat istiqamah, sama ada baca Qur'annya, sama ada wiridnya, sama ada zikirnya, sama ada tasbihnya, sama ada kita kata wakafnya, pelbagai bentuk. Dan saya yakin sidang penonton, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, bila mana keamanan negara ni kita dapat pelihara, subhanallah. Tetapi nak dipelihara tu bagaimana, ustaz? Yelah, kita letak

0: Kata ulama, yang pertama sekali untuk kita meletakkan satu aras, untuk meletakkan satu permulaan di dalam kehidupan kita untuk menjaga kestabilan dan keamanan negara, kata ulama yang pertama sekali tidak lain dan tidak bukan niaitulah al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Apa dia? Al-amru bil ma'ruf, buat apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kalau nak cerita buat tu banyak buat, tapi ulama pecahkan daripada sudut kemerdekaan dan keamanan. Pertama, merdekanya daripada diri dan keluarga kita, yakni yang pertama sekali menunaikan solat kefarduan 5 waktu sehabis malam. Ini nombor satu. Pergi mana-mana pun kalau kita sebut, oh kita nak aman, kita nak tenteram, kita nak berjaya, kita nak berkat. Apa lagi ya? Kita nak macam-macam lah perkataan. Tapi kalau hubungan kita dengan pencipta, yakni Rabbul Izzah Allah Jalla Jalaluhu, kalau kita buat main, kita sambil lewa, dia tidak akan ada pertolongan daripada Allah. Kita tengok macam mana sejarah telah menceritakan kepada kita, bagaimana orang panggil penjajah-penjajah datang di tanah air kita. British datang, Portugis datang, Komunis datang. Macam mana keadaannya? Sudah tentu waktu itu berebut daripada sudut tanah air, berebut daripada sudut nak menguasai tempat. Tapi siapakah antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk mempertahankan tanah air? Tidak lain dan tidak bukan kita sebutkan pejuang-pejuang kita. Sebenarnya kalau kita melayari lembaran sirah ataupun sejarah, sebelum mereka ni digelarkan pejuang, mereka adalah orang yang al-amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Apa dia? Mereka buat apa yang Allah Ta'ala suruh, mereka tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan daripada kalangan orang-orang soleh. Betul? Tok Bahaman, Tok Janggut, Mat Kilau, nama-nama tu semua, subhanallah, antara orang yang mempertahankan tanah air kita. Sebab apa? Tidak lain dan tidak bukan, pertama dalam hidup mereka, mereka mesti ada tali pertalian, kabel, connection, tidak lain dan tidak bukan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim, wa'tasimu bi'ablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kamu kepada tali-tali Allah. Ulama tafsir menyatakan tali-tali Allah ni apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab tu hari ni kalau kita nak faham daripada sudut keamanan, daripada sudut kestabilan, diri kita terlebih dahulu. Minta maaf saya sebut, kadangkala hubungan kita dengan Allah jauh. Bagaimana seorang ulama besar yang diberikan nama Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang membebaskan kota Konstantinopel yang sekarang kita panggil Istanbul. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, selepas daripada kewafatan aku, akan ada satu orang pemimpin sebaik-baik memimpin, sebaik-baik rakyat dan juga sebaik-baik ketua. Inilah yang kita nak faham ni, sebaik-baik rakyat, sebaik-baik pemerintahan dan sebaik-baik ketenteraan. Satu ketika untuk lawan ataupun perang dengan tentera salib, Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih bangkit menyatakan, siapa yang nak memimpin di dalam peperangan kita? Ringkas cerita dah ni tuan-tuan, siapa yang nak memimpin? Maka pasukan-pasukan ataupun tentera-tentera yang lain sudah tentulah Syekh, yakni Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kata dia, belum tentu lagi. Barangkali ada orang yang lebih, kita kata daripada kalangan kamu semua, lebih daripada aku. Itu dia panggil kalam tawaduk lah, rendah diri. Ada lagi, memang betul lah aku antara orang yang utama, tapi nak melawan dengan tentera salib di hadapan, bukan semata-mata gagah daripada sudut luaran. Mesti ada hubungan dengan Allah. Tak ada, Syekh lah yang paling layak. Okey, kalau macam tu semua bangun. Kenapa pula? Siapa yang pernah ada tak buat benda ni ataupun pernah tinggal, sila duduk. Dia tanya soalan yang pertama, siapakah daripada kalangan kita semua sebelum nak masuk medan perang? Daripada usianya baligh 15 tahun sehingga sekarang kita berada pada satu padang ni, pada satu lapangan ni, siapa dia tidak pernah tinggal solat fardu 5 waktu sehari semalam? Siapa dia? Kalau ada yang pernah tinggal, sila duduk. Mak, dia tanya solat dulu. Sebab tu kalau dalam kitab dia, dia panggil solat syiddatul khauf, solat dalam peperangan, kena buat juga. Jadi Syekh tanya, siapakah yang tak siapakah yang pernah tinggal atau pernah tak buat 15 tahun baligh sampai sekarang, bermula daripada usia kamu 15 tahun. Tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah SWT, tak ada seorang pun duduk. Maksudnya tak ada orang pun pernah tinggal solat 5 waktu. Subhanallah. Baik, maknanya kita tak dapat lagi klasifikasikan siapa manusia yang paling terbaik untuk memimpin. Dia tanya soalan kedua, siapakah dia daripada kalangan kamu yang pernah tinggal solat sunat rawatib qabliyah ba'diyah? Setengah daripada bala tenteranya duduk. Maksudnya duduk tu pernah tinggal lah. Okey, bukan kata salah, benda sunat, normal lah. Kita kata normal, tapi orang yang ada hubungan dengan Allah, nak menjaga keamanan, nak menjaga kestabilan, nak menjaga integriti, nak menjaga amanah, oh bukan perkara yang mudah tuan-tuan. Setengah bala tenteranya duduk, maksudnya yang duduk tu automatik lah, nah, disqualified lah, tak boleh lah untuk masuk lagi untuk memimpin. Bukan kata dia tak layak untuk perang, maksudnya nak memimpin, maknanya kamu terkeluar. Dia tanya soalan yang ketiga, Syekh Sultan Muhammad Al-Fatih tanya, siapakah yang masih berbaki, yang berdiri ini tadi, yang tak pernah tinggal solat sunat tahajjud 3/4 malam?
1: Allahumma

0: Jurnal FM.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa.

Langit tempat tiang membawa kita ke 5.37 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi yang baru bertemankan Nasional FM. Anda berada di penghujung-penghujung lah untuk Nasional Game Buruh Hantu. Seketika nanti pukul 6 pagi seperti biasa. Hari ini tak ada 3 suara, tapi 6 jam berikutnya anda akan bertemankan dengan Dia Nawai tau. Dia Nawai akan terbang secara solo untuk 6 jam berikutnya. Hari ini ada cuti 6 pagi hingga 12 tengah hari. Salam Maulidur Rasul semua. Jadi kita berbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat kita menjadi satu syafaat untuk kita mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menuju ke syurganya Allah bersama-sama ya. Ada yang cuti hari ini nak berjalan, ada yang cuti nak pergi ke pusat-pusat peranginan. Selamat bercuti, selamat bergembira bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan percutian ini terus lagi mengeratkan silaturahim antara anda. Ada yang kata nak rehat kat rumah aje bang. Okey, pun bagus juga. Rehat-rehat, tenang-tenangkan diri, tenang-tenangkan jiwa. Mungkin kita dah penat bekerja kan. Ada yang dah penat bekerja tu, rehat-rehat. Tapi ada juga yang tengah bekerja, ada juga yang kena kerja mencari rezeki. Seperti biasa, kalau kita laksanakan kerja kita itu, kita anggap sebagai satu ibadah ya. Ada yang kata nak mengecat rumah, mantap. Nak bersihkan kawasan rumah, itu pun bagus. Saya sangat-sangat sokong. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, siaran RTM Negeri saya kembalikan kepada pemilik yang sebenarnya, kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing pukul 6 pagi nanti. Jadi terima kasih pada geng-geng buruh hantu yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini tau. Oh, ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lagu best-best. Yelah, semestinya yang bagus, yang best, yang terbaik itu di RTM. Khususnya kami di Nasional FM sentiasa menyajikan kepada anda bukan saja maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, tapi hiburan yang terbaik untuk anda semua. Sebelum kita berpisah seperti biasa, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni beleralah kemerdekaan negara. Jangan lupa kita kibarkan terus jarum gemilang, tanda kita sayangkan Malaysia yang tercinta. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk anda. Sedikit juga untuk kata-kata saya kongsikan bersama-sama. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat. Kita sentiasa berdoa lah. Jangan kita pernah meremehkan, kata orang tu, kekuatan doa ya. Maka Allah selalu akan mendengar setiap bisikan hati kita. Bahkan ketika kita merasa tidak ada yang mendengarnya, teruskanlah berdoa dan percaya bahawa Allah sentiasa dan selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa wa khairal qada wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa wa syarril qada wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna. Anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal mu'akhiru, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Silakan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah berani laksana cepat. Pertemuan kita di hari Selasa hari ini 25 Ogos 2026 bersama dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Untuk segmen Gegar Pagi 6.10 selama 4 jam bermula 6 hingga 10 pagi. Dan sebagai panel muslimin dan muslimat yang dirahmati, waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini 5.59 minit pagi. Dan seperti biasa, selepas ini anda akan dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari surah Al-Hajj ayat 31 hingga 46 dibaca oleh Ustaz Ukasha Muhammad, terjemahan daripada Ustaz Abdul Halim Abdul Razak. Permata hati pagi ini dengan tajuk Nabi bukan sekadar diselawati tetapi diikuti, disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Cik Amran Yusof. Jana Minda Melaka FM bersama Ustaz Fadli Samin seperti biasa 6.50 minit pagi dengan edisi khas Maulid Rasul. Dan pukul 7 kita dengarkan berita dari pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM mempersembahkan pagi anda.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
0: Hunafa'a lillahi ghayra musyrikina bih. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ.
1: Amalkanlah perkara-perkara itu dengan tulus ikhlas kepada Allah, serta tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah, maka seolah-olah dia jatuh daripada langit, lalu disambar oleh burung, atau dihumbankan oleh angin ke tempat yang jauh, yang membinasakan.
0: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: Demikianlah ajaran Allah, dan sesiapa yang menghormati syiar-syiar, yaitu perintah-perintah agama Allah, maka perbuatan itu adalah satu kesan daripada ketakwaan hati orang yang mukmin.
0: لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
1: Kamu mendapat pelbagai manfaat dan kegunaan pada binatang ternakan itu hingga ke suatu masa yang tertentu bagi menyembelihnya. Kemudian, waktu menyembelihnya, yaitu ketika sampai di tanah haram Baitullah yang tua itu.

Dan bagi tiap-tiap umat, kami syariatkan ibadat menyembelih korban atau lain-lainnya supaya mereka menyebut nama Allah terhadap pengurniaannya kepada mereka daripada binatang-binatang ternakan yang disembelih itu, kerana Tuhan kamu semua ialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya dan sampaikanlah berita gembira, wahai Muhammad, kepada orang yang tunduk patuh.

0: النعيم القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون.
1: Dan kami jadikan unta yang dihadiahkan kepada fakir miskin Mekah itu sebahagian daripada syiar agama Allah untuk kamu. Pada penyembelihan unta tersebut ada kebaikan bagi kamu. Oleh itu, sebutlah nama Allah semasa menyembelihnya ketika ia berdiri di atas tiga kakinya. Maka apabila ia tumbang serta putus nyawanya, makanlah sebahagian daripadanya dan berilah bahagian yang lain kepada orang yang tidak meminta dan yang meminta. Demikianlah kami memudahkannya untuk kamu, menguasainya dan menyembelihnya. Semoga kamu bersyukur.

Daging dan darah binatang korban itu tidak sama sekali akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa daripada kamu. Demikianlah, dia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu mengagungkan Allah kerana mendapat hidayahnya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang yang melakukan kebaikan.

0: Nur. Sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada setiap orang yang khianat lagi tidak bersyukur.
1: Uzina lillazina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir.
0: Diizinkan berperang bagi orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh kerana mereka telah dianiayai, dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa untuk menolong mereka mencapai kemenangan.

0: مساجد وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
1: Yaitu mereka Rasulullah dan para pengikutnya yang dihalau dari kampung halamannya tanpa sebarang alasan yang benar, melainkan hanya kerana mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Dan jika Allah tidak menolak sesetengah manusia menentang pencerobohan, sesetengahnya yang lain. Nescaya, runtuhlah tempat-tempat ibadah serta gereja-gereja kaum Nasrani dan tempat-tempat sembahyang kaum Yahudi dan juga masjid-masjid orang Islam yang sentiasa disebut banyak nama Allah padanya. Dan sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

0: المعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
1: Yaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mengerjakan solat serta menunaikan zakat, dan mereka menyuruh melakukan kebaikan serta melarang daripada melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar. Dan ingatlah, hanya bagi Allah kesudahan segala urusan.

0: أنذرتهم فكيف كان نكير.
1: Dan juga penduduk Madian dan Musa juga telah didustakan, maka aku memberi tempoh kepada orang kafir itu, kemudian aku menimpakan mereka dengan azab. Oleh yang demikian, perhatikanlah bagaimana buruknya kesan kemurkaanku.
0: فَكَأَيِّمْ

0: عرشها وبئر معطلة وقصر مشيد.
1: Maka bukan sedikit negeri-negeri yang kami telah hancurkan dengan sebab kezaliman penduduknya, lalu ranaplah bangunan-bangunannya, dan bukan sedikit pula telaga yang telah terbiar dan juga istana yang tersergam yang telah kosong dan ditinggalkan.

0: Maka, bukankah ada baiknya mereka mengembara di muka bumi supaya dengan melihat kesan-kesan yang tersebut, mereka menjadi orang yang ada hati dengannya agar mereka dapat memahami atau ada telinga yang dengannya mereka dapat mendengar. Sesungguhnya, bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Belakang FM memainkan lagu-lagu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz T. Amran Yusof, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Nabi bukan sekadar diselawati tetapi diikuti. Kita ikuti bersama.
1: Iya, kalau mau belajar dan berubah. Kalau tak nak, tak ada siapa pun boleh tolong kita. Dulu masa kerja, muda-muda macam ni bagi alasan. Tak sempat. Sekarang dah tua, berangka. Rupanya tak sempat juga. Awak dah pencin. Dah tak ada apa-apa kerana mak sempat. Ketarik sempat. Iya, sungguh. Tu manusia. Allahu Rabbi. Maka sebab itu kita belajar tuan-tuan ikut sunnah Nabi SAW. Cara yang terbaik ikut je sunnah Nabi. Baik. Kita dah nampak. Bukan sekadar selawat. Selawat dah. Ikut. Apa nak kena ikut? Masuk bab yang ketiga. Yang pertama, ikut dari sudut akidah dan keimanan Nabi. Nabi membawa kepada kita ayat Al-Quran yang Allah kirim melalui Jibril dalam surah An-Nisa, surah keempat, ayat 36. Nabi pesan kepada kita dengan ayat Quran itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalam bab iman, sembahlah kamu akan Allah, jangan sesekali kamu syirik kepadanya. Itu jagaan paling awal. Kalau kita betul-betul ikut Nabi, ikut imannya Nabi, jangan beramal dengan perkara khurafat, takyul ataupun syirik, kerana syirik adalah dosa paling besar. Kalau mati dalam syirik, kekal dalam neraka, tak ada tempat dalam syurga. Kita buka dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menulis 70 dosa besar, dan dosa paling besar sekali adalah dosa syirik, melainkan dia sempat tubuh ilallahi taubatan nasuha. Jadi perkara pertama kalau nak ikut Nabi, cek adakah hari ini, minta maaf dulu, saya pengamal perubatan Islam. Saya belajar perubatan Islam dengan arwah Dato' Ismail Kamus, dan dua kali saya pernah buat klinik perawatan Islam. Tapi ini 6-17 tahun lepas. Ketika waktu tu saya tak banyak ceramah. Sekarang memang tak ada tempat. Cuti langsung tak ada. Lepas satu-satu. Maka tak ada lah, saya tutup. Dan pesakit saya paling banyak orang perempuan. Orang perempuan cukup takut dengan jin. Sedangkan lelaki dia tu penghulu segala jin. Cuma dia tak perasan aja. Orang perempuan selalu kata, Ustaz, tolong tengok rumah Ustaz. Rumah saya keras. Udah awak pakai buat simen dengan batu-batu. Memang keras lah. Nampak ciri-ciri banyak tahayul dan khurafat. Kadang-kadang kita dibohong oleh orang yang mengaku ustaz juga. Ada. Ada sekali pergi tengok RM5. Itu memang ada dah pakai ustaz tu. Ya, jadi jaga-jaga. Kami, Alhamdulillah, sebelum belajar rawatan Islam, belajar agama dulu. Saya belajar di Nazimabad, Karachi, Pakistan. Ya, belajar agama dulu, baru belajar bab perubatan. Maka kita jaga betul adat ketidak seiring dengan agama. Kalau tak boleh buat, tak boleh ikut. Dan orang perempuan kata, tak apalah ustaz, kalau ustaz sibuk, ustaz dah datang Melaka ni, singgah sekali cukup lah, tolong buat apa rumah saya ustaz, nak buat apa rumah, tolong buat pagar. Saya kata, saya bukan kontraktor. Apa lah, saya bantu simen pun tak reti, tiba-tiba nak suruh buat pagar di rumahnya. Pagar, kalau ada pagar, panggil kontraktor buat. Tuan-tuan dan puan-puan, agama mengajar kita. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada tiga peringkat. Nabi kata yang pertama, Iqra'ul Quran. Baca Quran 6236 ayat seluruhnya itu, dia akan jadi pembela dan syafaat di negeri akhirat. Yang kedua, siapa tak mampu, baca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Dua surah ini akan jaga kita pada padang mahsyar, seumpama dua kelompok awan yang meneduhkan kita di bawah satu jengkal panasnya matahari. Kalau tak mampu, bacalah surah Al-Baqarah 286 ayat itu, kerana barang siapa yang membaca akan hadir keberkatan dalam kehidupannya. Barang siapa yang meninggalkan Al-Baqarah akan hadir sesalan dalam hidupnya, malah tidak dapat dijangkaui oleh ilmu sihir. Jadi kalau nak jaga rumah tangga kita, nak jaga pasangan hidup kita, nak jaga diri kita, anak menantu kita dan sebagainya, maka bacalah surah Al-Baqarah. Ustaz, kalau saya tak baca pasang handphone boleh ke tidak? Macam nak kena luku kepala. Baca, bukan pasang, baca. Al-Baqarah itu cuma 286 ayat. Nabi solat tahajud rakaat pertama Al-Baqarah dan An-Nisa. 286 tambah 176 kalau kita terjunam. Ya. Nah, minta maaf saya ngajar mudah-mudah, tetapi sahih dari Nabi SAW. Maka jangan ada kepercayaan pelik-pelik. Orang perempuan kalau ada mak bidan pada hari ini, awak jaga-jagalah wahai mak bidan. Sepatutnya awak masuk syurga dulu daripada orang lain, kerana awak memudahkan orang lain bersalin. Bagus tu. Tapi kalau awak menyimpan ajaran dan didikan yang salah, contohnya ketika budak tu, perempuan tu umur 25 tahun contoh, mengandung 7 bulan dah, dibaringnya budak tu buat lenggang perut. Dia buat lenggang perut, ada percara yang tak sepatutnya kita buat. Kalau awak nak tengok anak tu lelaki ke perempuan, pergi klinik. Merata-rata ada di Bertam ni. Kau bayar je RM80, boleh nampak dah lelaki ke perempuan.

0: nak buat juga. Ha, ini masalah kita. Ajaran yang salah selalu diajar oleh orang tua macam kita kepada orang muda. Jadi kalau kita tak betulkan, sampai mati kita menanggung dosa hasil amalan orang lain. Ya, buat apa nama tadi? Lenggang perut. Dibaringnya budak tu, diliumurkan perut, di perut budak tu yang 7 bulan tu dengan minyak kelapa. Sekarang beriman sikit, minyak zaitun. Kononnya lah beriman sikit. Ambil buah kelapa, kopi buah kelapa semua, kikis, elok, cantik, kemas. Letak di atas perut. Mak bidan jampinan, butinan kui, butikui. Pukul di atas buah kelapa, kelapa golek belah kanan, anak jantan. Cuba sekali lagi, golek belah kiri, anak perempuan. Cari persetujuan, tak sekali lagi, nak tengok betul yang mana satu. Ketuk-ketuk, tak jatuh, pondan. Kenapa jadi begitu kita? Contohnya, kan, udah. Besok udah lahir pula, menguruskan uri pun jaga juga. Uri itu memang najis kerana diseliputi darah. Darah suci ketika dia dalam badan, tapi bila dia di luar, kita belajar fiqah, dia najis. Uri itu memang diseliputi najis. Jadi kalau awak ambil bungkus dan tanam, itu okey je. Tapi kita orang Melayu, kita orang Melayu rasa macam tak cukup. Macam agama ni tak lengkap. Ambil uri, bawa balik, basuh. Okey nak basuh, tak ada masalah lah. Tak, gunalah air biasa. Kenapa awak basuh uri? Guna garam, asam keping, asam limau, tambah sikit sekarang ni, oren ke apa begitu gini. Kita pun tanya ni nak basuh uri ke nak buat masak asam uri ni? Kenduri kahwin, kalau apa saja majlis dalam agama diajar. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, kau turunkanlah hujan sekitar kami, jangan kau turun di atas kami. Itu, panggil imam timbalan pengurusi, baca doa tu menghadap ke arah kiblat dalam keadaan berwudu. Allahu Akbar. Saya nak bagi tahu cara paling mudah. Zaman kita zaman milenium, kita ada Al-Quran, kita boleh capai ilmu dengan dahsyat, sangat-sangat mudah. Maka sebab itu ikutlah kita dengan ajaran yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut apa? Iman dan akidah tadi tu. Jangan sesat ya, perempuan udah-udah dengan bomo. Ada orang perempuan pergi jumpa bomo bawa gambar lakinya. Dia kata, "Tok bomo tolong tengok laki saya ni. Kami ni tak bahagialah. Tak tahulah laki saya ni bela saka ke. Laki dia tu bukan saka, baka, berangai begitu." Ha, tu kan. Itu tu. Macam saya selalu kata, akak tak payah jumpa bomo. Kenapa? Apa bodoh sangat kita? Orang lelaki jumpa bomo, suruh cari di mana ada harta korun. Kalau tok bomo tu tahu, dia tak bagi tahu awak, dia ambil dulu. Kenapa pelik dan ajaib? Ni kita nak tengok tawaran Allah selepas ini. Macam mana kita nak ikut sunnah yang kedua? Selepas jaga akidah dan keimanan supaya jalan syirik, yang kedua jaga ibadah. Ibadah seperti mana yang dilakukan oleh Nabi. Dalam bab solat terutamanya, Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Di dalam solat, contoh sekali, lelaki masuk saja saf pertama, yang awak duduk saf kanak-kanak tu kenapa? Itu lelaki solat di masjid, yang awak jadi orang perempuan solat di rumah kenapa? Maka yang pertama orang lelaki datang aja berebut-rebut saf yang pertama. Ini tidak, udah tua bangka duduk dengan budak-budak di belakang. Ruginya umur, dia tak rasa apa-apa. Pertama, duduk dalam saf, berdiri kaki kita ada berbagai keadaan. Yang pertama mazhab Imam Hanafi, 4 jari je longkangnya. Itu je ha. Kanan kiri 4 jari je longkangnya. Itu mazhab Imam Hanafi yang kami belajar di Pakistan. Mazhab Imam Syafi'i, 1 jengkal. Buka sikit, kalau badan saya 80 kilogram ni, eloklah 1 jengkal ni okey. Tapi ada orang yang badannya lagi besar, pehernya besar, dia tak selesa dengan 1 jengkal. Maka dia ambil mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Hanbali, iaitu mengikut had uruf. Mana dia selesa dengan peha dan badan dia tu, boleh, tak ada masalah. Cuma tu kan melampau je. Badan berat 40, kangkang kalau begini. Allah, gini. Oh, betul kan ya? Tak boleh gitu. Sebab tu dalam agama dia mendidik kita, ikut je Nabi, ikut je kaedah Nabi SAW. Kalau kawan kita kangkang lebih sikit, cuit dia. Tak selesa ke apa ke, cuit aja. Jangan biar, ni masalah kita orang Melayu biar, lepas tu pergi berkata kat luar. Itu yang jadi masalah kita. Okey, baik, seterusnya lah. Niat ni lagi senang lah. Awak tak payah lah susah-susah. Usalli ke nawaitu ni? Oh kan, nawaitu salli sawma udin. Udah, masuk puasa pula. Okey, dah. Angkat takbir, niat dalam hati angkat takbir. Takbir dua keadaan yang paling elok. Pertama, tapak tangan berada sama dengan dada. Hujung ni sama dengan bahu. Begitu je. Angkat, Allahu Akbar. Yang kedua, guna telinga. Kadang tu imam pun pelik. Azan ke tu imam ni? Imam, daripada mazhab Imam Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah, dia kata takbir itu 2 harakat. Allahu Akbar. Dah. Ya, gitu. Allahu Akbar bagi jelas. Dia tak boleh diam. Begitu aja. Tak boleh. Ya, takbir wajib dizahirkan walaupun perlahan. Dah cukup dah. Janganlah lawan tu imam. Tu imam Allah. Oh, jangan. Kawan sakit jantung. Ajak dia sakit jantung, okey? Alhamdulillah, okey. Dah angkat, Allahu Akbar. Letak atas dada boleh. Letak dekat tempat kita senak pun boleh. Letak dekat pusat pun boleh. Letak bawah daripada pusat pun boleh. Lepas tangan pun boleh. Mazhab Imam Malik, Allahu Akbar. Boleh. Cuma yang kita mengaji apa? Yang kita mengaji mazhab Imam Syafi'i. Awak letaklah Imam Syafi'i letak kat mana ni tempat kita senak ni? Angkat. Allahu Akbar. Pegang pergelangan tangan boleh. Pegang lengan tangan boleh. Letak tapak tangan di belakang tangan pun boleh. Yang ni belum jumpa. Hadisnya belum jumpa. Ha, memeluk tubuh itu jangan buatlah. Yang tu aja. Kalau Nabi kata letak tapak tangan kanan atas kiri, awak jangan begini. Allahu Akbar. Gini. Kiri di atas. Tak boleh. Simple. Kemudian baca doa iftitah. Doa iftitah, Nabi kata, ajaib dan teruja aku bila dengar orang baca. Doa iftitah ataupun bahasa hadisnya dipanggil istiftah. Doa iftitah atau istiftah ni ada 12. Kita hafal satu je. Itu kalau hafal boleh tahan. Tu yang hafal tu pun tinggal sepanjang hidup. Saya baca yang wajib ya Ustaz, kata gitu. Doa iftitah jangan ditinggalkan, rugi. Saya selalu pesan dengan Tok Imam bulan Ramadan. Tok Imam bulan Ramadan pun mengambil mudah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tok Imam sendiri tak rasa rugi. Makmum lagi elok cepat habis. Ada dia doa iftitahnya ada 12. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Dah selesai habis. Kalau tak nak baca Allahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Tak nak baca Allahu akbar. Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya ya kama ba'idta bainal masyriq wal maghrib. 12 jenis. Tapi imam tarawih kita ambil nombor 13. Sunat tak payah baca. Sunat tak payah baca. Akhirnya menyunat sampai ketua. Kasihan. Apa? Nabi kata ajaibnya orang yang baca doa iftitah, Allah buka pintu langit lalu diangkat kebaikan dan dicurahkan keberkatan atasnya. Dahsyat. Sudah tinggal sunat Ustaz, sunat pun sunat baca juga. Yang solat fardu dah tentu baca Fatihah. Orang lelaki ngaji Al-Quran sikit, belajarlah sikit. Orang perempuan untung dia, orang perempuan ya Allah marhaban perempuan, lelaki meraban. Iya semua. Kebetulan laki dia datang, kita tanya bang, bang, ni hukum apa, ni hukum apa, ni hukum apa, nun mati jumpa ni, mati terus orang tu. Kadang malu kita dengan Allah Ta'ala, hidup sampai tak ambil peduli. Tak apalah awak tak tahu nun mati apa, tapi kenalah baca dengan betul. Contoh, baca Bismillahirrahmanirrahim. Awak baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alami Siratal Ladina An'am. Ya, Quran tu mak bapak kita punya. Bukan, tapi dah kita tak minat. Quran belah kanan, sebelah kiri handphone, agak-agak mana yang paling lama? Handphone, tolak, tak tahu apa dia tolak. Tolak mati. Itu kan nah. Baca Fatihah bagi elok. Tak ada lagu, tak apa lagu, tak penting. Straight aja. Macam bila dirabah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh begitu. Dah. Tak payah lenggok-lenggok. Tak payah lenggok-lenggok, tak apa baca. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. Makhraj ni bagi betul, cukup. Jangan baca Quran bunyi Jerman, cukup. Nah, surah ada 6236 ayat, mana-mana surah pun boleh baca. Masa selesai, kita qiyam ni selesai, nak rukuk, sunnahnya mengangkat tangan. Ini orang suruh angkat, awak tak angkat. Orang tak angkat, awak angkat. Dalam solat ada 4 kali je angkat, awak sampai 7. Pertama, angkat tangan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kedua, ketika rukuk, angkat tangan, Allahu Akbar. Ketiga, ketika sami'allahu liman hamidah, i'tidal, angkat tangan. Keempat, ketika bangun daripada tahiyat awal, naik untuk rakaat yang ketiga, angkat tangan. Itu aja. Sujud jangan begini, Allahu Akbar, gitu. Tak boleh. Kenapa? Nabi pesan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Ada orang tua-tua macam kita ni pun degil. Orang kata-kata ketegak. Ustaz, saya dah biasa lah Ustaz. Saya dah sombong pula tu dengan kebodohan kita. Udah Nabi suruh. Kalau awak mengaku sayang ke Nabi, ikut je lah. Udah salah. Mintalah ampun pada Allah Ta'ala. Udah turun. Allahu Akbar. Tangan ni, jari rendang. Allahu Akbar. Sampai di lutut. Lutut saja. Lurus boleh. Bengkok pun boleh. Mata tengok tempat sujud. Bukan cek kuku belum potong.
1: Saudara, Sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Nabi bukan sekadar diselawati tetapi diikuti, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Cik Amran Yusof. Terima kasih kepada jawatan kuasa Surau Al-Islah Taman Bertam Jaya Melaka dan Majlis Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

Sesungguhnya, kejayaan tiada jalan pintas. Segaukan minda anda dengan kata-kata motivasi dalam Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi.

Jana Minda, edisi khas sempena hari ini, sambutan Maulid Rasul. Sebut dengan sambutan Maulid Rasul, tuan perempuan, dah selawat ke belum? Yang belum selawat, jom sama-sama kita perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda untuk kita masuk ke syurga Allah bersama dengan Nabi dan para sahabatnya. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, pada hari ini dalam segmen Jana Minda, saya nak bawakan tuan-tuan dan puan-puan hari ini tentang apakah sifat akhlak Nabi yang boleh kita contohi. Ni nak bawa anak-anak kita terutamanya bagi mengenali siapakah Muhammad. Macam semalam tuan-tuan, bagi yang siapa yang mendengar segmen saya, ada persoalan yang saya utarakan. Kita kata kita cinta Nabi, sejauh mana? Kita kata kita kenal Nabi, kenal yang macam mana? Kita kata kita sayang Nabi, sayang yang bagaimana? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak memperkenalkan atau saya nak hari ini kongsi tentang sifat dan akhlak Nabi yang wajib menjadi ikutan kita tuan-tuan dan puan-puan. Tak payah banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil 4 sifat Nabi tu. Ini kalau diamalkan oleh masyarakat kita, anak-anak kita, insya-Allah kita akan menjadi hari ini umat

sidik. Apa tu sidik tuan dan puan? Benar, iaitu benar dalam segala perkataan, perbuatan, kerana mereka diutuskan untuk menyampaikan kebenaran. Kalau kita merujuk kepada situasi masyarakat kita, hai tuan dan puan, kita nampak dah ramai dah masyarakat kita hari ini suka cerita-cerita benda yang tak benar. Ha, nak-nak dekat sosial media, apa ni, media tu kan? Betul ke tak betul? Jadi tuan dan puan, terhormati Allah sekalian, kita tak nak dengan adanya masa yang banyak kita terlalu hari ini kongsikan cerita-cerita yang tak benar sehingga boleh mendatangkan fitnah. Tuan-tuan, Nabi tak suka tuan-tuan. Sebab itu, kalau kita sayang Nabi, ikut apa yang Nabi minta, ikut apa yang Nabi buat, iaitu menjadi orang yang benar dalam perkataan serta dengan perbuatan. Boleh ke boleh? Saya yakin insyaAllah orang Melaka pasti boleh kan? Yang kedua adalah amanah. Apa itu amanah tuan-tuan? Jujur, Nabi ni pun

0: adakah kita jujur dalam kehidupan kita? Ni yang kadang-kadang waktu kerja tuan dan puan, ada yang hari ni pergi mengetik. Alamak, terasa ke? Jangan marah. Kita kongsi-kongsikan je tuan dan puan. Ada pula hari ni yang telah diberikan amanah tapi khianati amanah yang diberikan. Jadi tuan dan puan, ini juga Nabi tak suka. Dan inilah hari ni dua yang saya dapat kongsikan untuk hari ini untuk sama-sama kita renungkan dan sama-sama kita amalkan agar kita menjadi umat Nabi yang terbaik. Ada dua lagi, insyaAllah. Jangan lupa bertemu saya Ustaz Fadil Samim dalam segmen Jana Mina edisi khas Maulidur Rasul. InsyaAllah sama dengan saya di Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Mina bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Mina setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.
2: Kejayaan di hujungnya.
1: Lagu

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Satu hadis yang menerangkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu sebaik-baik kalian ialah yang baik dengan keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluargaku. Jadi nak menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melayani ahli keluarganya adalah dengan cara yang paling baik. Sehingga kalau kita melihat tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan dapati kecacatan. Rasulullah tidak pernah menengking herdik ataupun tidak pernah merendahkan isterinya. Rasulullah tidak pernah maknanya mempelekehkan apa yang diberikan. Contohnya kalau dalam bab makanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kata Aisyah, aku mengetahui bahawa Rasulullah kalau dia tidak suka sesuatu makanan, maka Rasulullah tidak akan makan makanan itu dan Rasulullah meninggalkan makanan itu. Jadi kami tahu bahawa Rasulullah tak suka. Tapi Rasulullah tidak pernah maknanya mengatakan makanan ini tak sedap lah. Inilah ya contoh yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Boleh dengarkan siaran Maga FM secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Maga FM secara dalam talian.
2: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja anda berada.
1: Maga FM sentiasa bersama anda.
2: Maga FM pasti mempesonakan.
1: Maga FM mempesonakan.

Berita seterusnya, Sukan Malaysia Sukma 2026 melabuh tirainya. Tuan rumah Selangor mengesahkan kejuaraan keseluruhan selepas mengumpul 101 pingat emas mengatasi wilayah persekutuan dengan lebihan 50 emas. Kejayaan itu menyaksikan Selangor merangkul gelaran berkenaan buat kali ke-10. Wilayah persekutuan di tempat kedua dengan 51 emas diikuti Terengganu 43, Sarawak 41 dan Pulau Pinang 39 emas. Sementara itu, atlet menembak Pahang Chia Zin Hong dan perenang Selangor Eliza Tan Aishin dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati Sukma 2026. Zin Hong meraih 9 emas dan 1 perak. Selain mencipta 2 rekod baharu Sukma, Eliza pula menyumbang 6 emas serta mencipta 4 rekod Sukma dan 2 rekod kebangsaan. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahani pula mengumumkan 1 September sebagai cuti peristiwa. Bersempena kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026. Datuk Seri Amiruddin berkata, cuti itu sebagai penghargaan kepada kontingen Selangor. Luar negara, artifak batu berukir nama Nabi Muhammad SAW sebanyak 6 kali dalam tulisan Kufi ditemukan di tapak arkeologi Purbaani di Timur Turkiye. Menteri Kebudayaan dan Pelancongan Turkiye Mehmet Nuri Ersoy berkata artifak itu dipercayai berasal daripada Menara Makam Seljuk. Pertemuan berlaku ketika penggalian di tapak perkuburan Seljuk yang dikaji sejak 2021 sekaligus memberikan pemahaman baharu mengenai sejarah rantau perkenaan. Amerika Syarikat menarik balik Syria daripada senarai negara penaja keganasan sekaligus menamatkan sekatan ekonomi yang dikenakan selama beberapa dekad. Jabatan Negara Amerika turut membatalkan penetapan Al-Nusra Front atau Hayat Tahrir Al-Syam sebagai organisasi pengganas global. Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent berkata, langkah itu dijangka menggalakkan pelaburan serta kestabilan politik dan ekonomi Syria, seterusnya memberi rakyat Syria jalan menuju kemakmuran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Baiklah, info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Saya mulakan di Melaka, pagi ribut petir di beberapa tempat manakala di sebelah petang dan juga malam. Petang mendung dan juga malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, maksimum 33 darjah Celsius. Di Johor, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan dengan suhu minimum 23, maksimum 35 darjah Celsius. Di Negeri Sembilan, pagi hujan di beberapa tempat, begitu juga di sebelah petang. Manakala di sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, maksimum 34 darjah Celsius.
2: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: Demag FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Demag FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan berita Melaka FM pagi ini, Kerajaan Persekutuan diharap dapat memanjangkan landasan lapangan terbang antarabangsa Melaka di Batu Berendam. Dan seterusnya, polis pertingkatkan kawalan di sempadan Malaysia-Thailand. Dan Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka cadang anjurkan pertandingan remote control powerboat pada skala lebih besar tahun depan. Berita penuh nanti bersama penyampai Farah Huda Sahiran.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa

0: neo dan Boeing 737 Max dengan kapasiti muatan penuh full load, seperti mana lapangan terbang Rotterdam, The Hague di Netherlands. Lapangan terbang tersebut yang pada awalnya berperanan sebagai hub penerbangan pelancongan, kini telah menjadi hub bagi penerbangan tambang murah serta sektor bisnes dengan penerbangan ke lebih 50 destinasi merantasi Eropah.
1: Melaka merekodkan kehadiran lebih daripada 15.9 juta pelancong pada 2025, iaitu peningkatan sebanyak 5.9% berbanding 2024. Sehingga Jun tahun ini pula, seramai 7.2 juta pelancong berkunjung ke Melaka, sekaligus mencerminkan daya tarikan negeri ini yang terus kukuh di peringkat domestik dan antarabangsa. Keluaran dalam negara kasar KDNK Melaka meningkat kepada RM50.3 bilion tahun lalu berbanding RM48.8 bilion pada 2024 dengan pertumbuhan sebanyak 3%. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafiz berkata lebih membanggakan Melaka mencatat RM14.68 bilion pelaburan diluluskan bagi 2025. Ia melibatkan 312 projek yang merupakan pencapaian pelaburan tertinggi negeri ini dalam tempoh 22 tahun.
2: Inilah falsafah pembangunan yang sedang kita bawa. Melaka tidak mahu mengejar pembangunan hanya untuk kelihatan hebat di atas kertas. Kita mahu pembangunan yang mempunyai nilai kepada negeri dan makna kepada rakyat. Sebab itulah kita memperkukuhkan sektor strategik termasuk semikonduktor, pembuatan berteknologi tinggi, logistik dan ekonomi digital, di samping menyediakan bakat tempatan melalui pendidikan teknikal dan TVET.
1: Kerancakan ekonomi turut bergerak seiring dengan pengukuhan kedudukan kewangan negeri apabila kutipan hasil sehingga 31 Julai lalu mencecah RM319.8 juta. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan taat setia pada istiadat penganugerahan darjah Bintang dan Pingat Kebesaran Melaka 2026 sempena sambutan rasmi hari jadi ke-77 yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rustam di Seri Negeri Air Keroh. Polis mempertingkatkan kawalan di sempadan Malaysia-Thailand susulan lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah di selatan Thailand. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata beliau turut menasihati orang ramai agar menjauhi kawasan konflik berkenaan buat masa ini bagi mengelakkan risiko kepada mereka. Setakat ini, tiada laluan akan ditutup.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan buat sementara waktu.
1: Beliau ditemui pemberita selepas istiadat penganugerahan darjah, tauliah, bintang dan pingat kebesaran negeri Melaka tahun 2026 di Seri Negeri Air Keroh. Tan Sri Muhammad Khalid menerima darjah gemilang Seri Melaka di GSM yang membawa gelaran Datuk Seri. Usahawan disaran memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI secara beretika dan bertanggungjawab bagi memperluas perniagaan tanpa menyalahgunakan platform digital untuk mengelirukan pengguna. Dan Presiden Kanan Haliwal Korporat Pembangunan Industri Digital MDEC, Datuk Fazli Abdul Wahid berkata penggunaan AI perlu disertai pematuhan terhadap standard dan garis panduan yang ditetapkan khususnya dalam memasarkan produk menerusi platform digital. Kerjasama antara kerajaan dan rakan strategik termasuk platform media sosial turut penting bagi memastikan kandungan serta produk yang dipasarkan memenuhi piawaian yang ditetapkan. Platform digital juga berperanan sebagai gatekeeper dalam mengenal pasti dan mengekang penjualan produk atau kandungan yang melanggar peraturan.
4: Tapi kita nak kena tengok dalam ekosistem tu, pembelajaran tu kita perlu menggunakan pakaran-pakaran atau menunjukkan pakaran-pakaran dari segi AI ni atau penumbuhan dari segi governance dia dulu, etika dia dulu. Macam mana kita tak, ya, banyak

0: Orang boleh guna AI, tapi kalau kita tak nak orang guna, salah gunakan AI, they have to be professional. Jadi governance dengan etika tu adalah satu dari satu sudut AI yang kita kena mengajar untuk kita dari situ. Jangan salah gunakan AI. AI ni digunakan untuk manfaat dan kebaikan teknologi masa depan.
1: Tambahannya, usahawan juga perlu meningkatkan kemahiran atau upskill secara berterusan selaras dengan perkembangan teknologi yang semakin pantas. Perbadanan Pembangunan Sungai dan Pantai Melaka PPSPM bercadang untuk menganjurkan pertandingan remote control powerboat pada skala lebih besar pada tahun depan. Ketua Pegawai Eksekutif PPSPM Syarul Azwar Idris berkata ia selepas sambutan menggalakkan diterima pihaknya menerusi penganjuran sulung sempena Festival Sungai Melaka baru-baru ini. Menurutnya, penganjuran pertandingan dapat memberi ruang kepada penggiat sukan RC powerboat untuk beraksi. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka mengucapkan salam Maulidur Rasul. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

Dengarkan peribahasa Melayu setiap hari di Melaka FM. Pergi memancing ikan puyuh. Singgah di pekan membeli umpan. Dengarkan peribahasa Melayu di Melaka FM yang mempesonakan. Tanam kesidang di pagi hari, tumbuh sekuntum bunganya mekar. Peribahasa Melayu setiap hari khas untuk para pendengar. Ingat peribahasa Melayu setiap hari di Melaka

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.